0: Kenapa nih tiba-tiba ahli sama ketukan lagu?
1: Because ya. Jadi aku kalau ngeler dengar lagu tuh kayak the beat you know. Jadi kayak apa sih, cringe banget loh.
0: Katanya rapper tadi.
1: No, rapper tapi kan suka lagu-lagu yang lain.
0: Rapper apa lapar?
1: Lapar juga benar sih, lapar sih.
0: Kena semua pokoknya ya teman Pro 2. Dan hari ini udah jam 8 aja, jam 8 pagi. Gimana nih Jan? Kamu kok enggak sarapan tadi?
1: Apa ya? Enggak suka sarapan.
0: Ih aneh.
1: Kayak aku sarapan tuh sebenarnya bisa aja. Kayak beberapa orang kalau misalnya sarapan tuh bisa sakit perut ya. Kalau aku tuh kayak malas sarapan.

0: Aku sih ya boleh-boleh aja asalkan kita tuh tahu orangnya ini bagus atau enggak. Contoh kayak misalkan saat Felix Shaw atau segala macam boleh, tapi ada kadarnya. Kamu juga jangan persepsi sendiri. Kalau misalkan kita persepsi sendiri kan nanti bisa salah-salah ya. Jadi kalau misalkan habis nonton itu atau segala macamnya, langkah lebih baiknya ya kamu menelaah dulu lah tentang apa aja yang disampaikan, terus nanya teman-teman yang lebih paham gitu. Soalnya kan daripada persepsi kita sendiri kan bisa salah-salah ya, benar, salah maksud ya. Padahal benar penyampaiannya gitu sih.
1: Anu, aku tadi kan barusan teman produ ditunjukin sama si Ijan video tentang kamu tahu gak sih apa jen yang satu kalimat yang sering dipakai orang-orang sekarang dijadiin kamus gitu loh. Shududu sama
0: iya, shududu terus makoli fa waqali inna fima anu mawai. Jadi sebentar nih ya.
1: Apa?
0: Aku ngerti Mas Arab, tapi rasanya tuh kayak aneh banget. Jadi
1: jadi kayak ketahuan asbun tuh asbun banget
0: asbun
1: gitu ya.
0: Asbun banget Jan, ya ampun. Jadi kayak gimana ya? Misalkan ya kamu lihat kayak scroll segala macam ya. Jadi pentingnya kamu tuh biar supaya tahu ini salah tuh bener ya, nanya sama orang lain gitu. Jadi nanti apa-apa nanti bahasa Suryani gitu kan.
1: Jadi pastiin teman produk kalau emang lagi ngelihat konten keagamaan gitu ya, lihat siapa yang ngomong gitu.
0: Bener.
1: Ya. Dicek dulu riwayatnya ini bener apa enggak gitu ya, kan.
0: Iya, setuju banget.
1: Jangan sampai kenanya yang asbun-asbun ya teman produk.
0: Bener.
1: Nanti kamu ikut asbun juga ketularan. Tapi Jan, kalau ngomongin tentang konten-konten yang tadi kan itu kita dilihatnya dari klip-klipan doang gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, bener.
1: Kalau klip-klipan potongan-potongan yang dari ceramah-ceramahan ustadz-ustadz gitu kamu dengerin enggak biasanya?
0: Kalau aku sih kak jarang.
1: Jarang.
0: Iya.
1: Why?
0: Because aku kalau itu jarang ketemu aja, jarang ketemu. Terus juga kayak gimana ya? Aku lebih takut kalau misalkan potong-potongan tuh persepsiku tuh salah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku lebih baik kayak fullnya. Jadi biar supaya kayak maksud dari pembahasan itu ini loh. Jadi kita kayak seakan-akan kayak mau ambil enaknya sendiri gitu.
1: Okay.
0: Jadi makanya aku kalau potongan-potongan kayak ceramah tuh jarang banget aku ketemu.
1: Karena kalau aku juga teman pro 2, apalagi yang grafiknya tuh tahu kan grafik Majapahit gitu loh. Wah, itu kalau udah kayak gitu teman pro 2 aku agak-agak bingung nonton apa enggak ya. Karena aku pernah dengar ini dari kenalan aku juga ya teman pro 2, dia tuh bilang sebenarnya ilmu agama itu juga berkembang tahu seiring sama zamannya kita hidup.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Setuju.
1: Nah, kadang yang grafik-grafik Majapahit gitu teman pro 2 menurut aku udah kayak lampau gitu, sama kayak kita yang lagi ngerjain tugas di kampus gitu kan.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya,
1: kudu
0: setuju,
1: 5
0: setuju.
1: Tahun terakhir.
0: Iya,
1: lagi. Jadi siapa tahu buat kamu teman pro 2 yang pengen nyoba belajar mungkin coba bisa cek-cek lagi gitu kan ya. Pasti ini
0: cross check gitu teman pro 2.
1: Zaman kapan di publik kasihnya kenapa ustadznya ngomong begini.
0: Bener,
1: jadi
0: gitu.
1: Gak cuma sekedar denger-dengerin doang.
0: Shududu
1: shalalalu.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Biar makin rame ya teman Pro 2, kayaknya kita tuh harus tanya-tanya juga sama netizennya.
1: Bener ya, kan, banget
0: ya? Jadi netizen gimana nih di FYP atau di home medsos kamu, banyak ini gak konten-konten agama gitu?
2: Kurang lebih sih
0: logatnya dibedain biar gak ketahuan.
1: Logatnya dibedain biar gak ketahuan apa sih? Ya nih gitu kan, itu kayak pertama-tama saya coba-coba gitu.
3: Bukan ya?
0: Bukan. Banyak gak?
2: Dikit sih, karena lebih ke arah kalau misalnya lewat itu selalu yang Ustadz yang ngomongin cinta.
0: Okay. Emang ada.
1: Ada, memang ada sih kak, benar.
0: Karena emang anak muda zaman sekarang itu teman Prodo kalau bahas bucin-bucin itu pasti paling cepet, paling ngantri di depan mukanya.
1: Bener,
0: kalau bisa nginep-nginep lah di situ ya buat ikut dengerin.
2: Karena Ustadz itu kan beda-beda ya.
0: Oke.
1: Kayak topiknya nggak sih?
2: Beda-beda kan, maksudnya tuh ada yang topiknya tentang percintaan.
1: Bener.
2: Ada yang memang sangat-sangat tegas.
1: Oh iya, itu ada.
2: Ada yang bercandaan tuh ada juga.
1: Ada.
2: Jadi memang kalau kita ngomongin soal Ustadz di sosial media teman Pro 2, memang gak bisa kita tuh mengambil satu aja.
1: Okay. Bener-bener, preferensi gitu. Ambil ya,
0: referensi.
2: Minimal dua.
0: Waduh, ada minimalnya, maksimal.
2: Maksimal 4 deh, jangan terlalu banyak juga.
0: Nanti lo gak ganjil.
1: Oh iya iya. Ini
0: bagus katanya 5.
1: Nah ini konteksnya beda ya. Konteksnya beda ya.
2: 5 pedes ya.
0: Oke.
2: Dua. Karena menurutku ketika kita cuma ngambil satu aja, kita tuh terbiasa untuk menelan informasi itu mentah. Jadi kita gak tahu sebenarnya ini benar gak sih?
0: Ibaratnya makan seblak kerupuknya belum lenyap gitu ya.
1: Iya betul.
2: Ketika kita mendengar dua orang itu kita akan tahu, oh ternyata dari perspektif Ustadz yang ini tuh begini, kalau dari yang ini oh iya ternyata karena mazhabnya beda, mazhabnya banyak, jadi kita oh ternyata di mazhab ini begini sama-sama kuat nih. Sama-sama
1: pemikirannya gitu enggak
2: ya,
1: sih
2: sama-sama ada dalilnya gitu, dalilnya sama-sama kuat, oh berarti tinggal pilih aja deh gitu.
1: Kayak ibaratnya tuh referensinya sih kak, kayak misalkan kalau pahaman gue ya, aku kan biasanya kan nonton juga, kalau misalkan Ustadz ini referensinya dia menurut ini pandangannya gini, pandangannya satunya Ustadznya ini, jadi kayak ibaratnya itu kita bukan menyalah-nyalahkan, lebih tepatnya kita tahu oh perspektifnya dari sini gitu.
0: Tapi ini juga berlaku tahu buat semua agama. Aku tuh ada satu pendeta yang aku tuh sering banget lewat di FYP ku sama di home ku gitu kan. Okay. Home medsos itu, dan yang disampaikan aku nggak tahu kenapa, tapi cara penyampaian itu mungkin karena terasa general banget, kita yang dengerin tuh jadi ikut adem. Pernah nggak sih kalian denger yang kayak gitu tuh?
1: Pernah
0: kan? Karena yang disampaikan hal-hal baik juga kan. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang pengen coba cari-cari konten gitu, coba deh dari pembawaannya aja itu tuh udah nunjukin kalau ini kira-kira worth it gak sih buat kamu dengerin.
1: Bener.
0: Buat kamu pahamin ilmunya, ya kan?
1: Iya, setuju.
0: Coba bayangin yang ngasih ilmu itu langsung teriak-teriak kayak, ini salah, ini gak benar, gitu-gitu.
1: Iya.
0: Kita ini kena juga boleh. Kan
2: iya, betul.
1: Iya.
2: Itu salah satu yang menurutku mungkin kenapa kita harus memilih itu.
0: Okay.
2: Tadi. Karena ketika kita tidak memilih, yang dimana kita mendengar kok keras banget ya, kok kayaknya aku berdosa banget, kok aku salah banget, akhirnya tidak mau mendengarkan.
1: Betul. Seakan kayak ngejudge gitu.
0: Yes.
1: Ya padahal kan kalau misalkan ngasih tahu nih berdakwah kayak ngajak kebaikan tuh bukan bilang benar atau salah. Benar. Ya memang maksudnya tuh kasih tahu ini salah dong, benar, tapi caranya salah, kasih taunya kayak kayak gini loh. Semacamnya, jadi orang-orang tuh seakan bukan kayak diguruin atau kayak ngejudge, tapi seakan-akan ngasih saran.
0: Betul.
1: Kayak gitu, jadi kayak ibaratnya kayak enak sih. Jadi jalaninnya kayak senang.
2: Agama tuh mudah sebenarnya, cuma yang bikin susah adalah ketika kita menangkap informasi itu cuma satu dan betul, kita menelannya mentah-mentah.
0: Yes, definitely.
1: Nangkap gitu ya.
0: Terus kayak dilempar lagi, gitu enggak, Jan? Dilempar enggak, Jan?
1: Ya, aku udah lempar, aku simpan aku.
0: Oh,
2: tapi ada ceramah yang paling oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Ceramahnya Uzumaki Naruto.
0: Iya. Yeah. Wow. Obito juga kalah ya, teman Bro.
1: Iya.
0: Udah enggak jadi ngancurin dunia.
1: Iya, jadi enggak jadi aja.
0: Bener juga ya, baru inget aku.
2: Ceramah no jutsu.
0: Betul, makasih banyak ya netizen kita hari ini.
1: Iya, makasih.
0: Makasih juga, tapi jangan diikutin juga Ustadz Uzumaki Naruto itu ya.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tahu aja, Mak.

0: Walaupun emang ya dari tadi subuh sampai pagi banget jam setengah tujuhan, jam tujuh gitu malah ya, masih hujan deras ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kayaknya langit udah balik cerah lagi deh Jan.
1: Iya cerah kak. Cuman kita nggak tahu ya Samarinda tuh
0: gimana ya.
1: Titik di sini hujan, titik di sambutan tempatku enggak.
0: Tapi kayaknya langit ini cerah gara-gara melihat kamu tersenyum deh Jan. Coba liatin.
1: Enggak sih kak, benar enggak sih kak. Dilatih kak, ini ada orang sampai mual ya.
0: Yaudah kalau gitu teman Produk, langsung aja lah ya, kita dengarkan dulu informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Bayat.
2: Waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat lagi dan pendengar di depan apun anda berada. Berikut saya sampaikan perkembangan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Selasa 12 Mei 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di Samarinda diperkirakan akan berawan jam menjelang siang hari nanti, kemudian dari siang hingga sore diperkirakan kondisi cuaca akan cerah berawan, kemudian pada sore hingga diwaspadai ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar umumnya pada hari ini diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak. Tuh kan bakal berawan, cerah berawan, tapi tetap ada potensi hujan teman.
1: Bener banget.
0: Jadi pastiin kamu selalu bawa jas hujan kamu, karena aku kemarin udah kayak 3 hari gitu ya Jan.
1: Oke. Okay.
0: Gak bisa pergi karena aku lupa bawa jas hujan.
1: Wow.
0: Jadi jangan lakuin hal yang sama ya teman Pro 2. Dan abis ini kita bakal balik lagi ya buat temenin kamu.
1: Bener
0: di,
1: banget.
0: Pada teman Pro 2 station di 88,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: ini.
1: Taulah ikam.
2: Ah, lega.
3: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
1: Taulah ikam.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Tahu nggak sih Jen, sebenarnya alasan terbesar aku nggak terlalu interaksi sama konten-konten agama gitu di medsos.
1: Apa itu kak?
0: Aku paling nggak bisa banget kalau ngelihat komentar yang isinya orang berdebat.
1: Oke.
0: Aku tuh nggak sukanya ya teman Prodo kalau udah ngomongin agama tuh orang-orang tuh kayak itu tuh salah satu perdebatan yang harus mereka menangkan, paham nggak sih?
1: Oke.
0: Jadi kalau udah ngobrol bukannya diskusi untuk ngasih tahu point of view yang lain, orang-orang tuh lebih cenderung buat tadi nyari yang benar, yang salah tuh yang mana. Kayaknya emang udah ketanam di pola sehari-hari kita kali ya.
1: Mungkin sih.
0: Kalau agama tuh memang ngajarin kita yang benar dan salah itu yang mana, tapi mereka lupa kalau semua agama tuh ngajarin hal baik.
1: Bener. Jadi kalau rasaku, ntar iklan dia.
0: Minum dulu.
1: Iya. Ada minum nanti aja.
0: Apa aja?
1: Jadi kalau misalkan kalau aku sih kak ya, kalau ngeliat komentar sama kayak kakak, kayak males liat orang debat gitu.
0: Bener.
1: Maksudnya kalau misalkan dia diskusi, terus dia misalkan menyampaikan kayak ayat-ayat dalil segala macam. Nah tapi dia buat ngasih tahu kayak informasi gitu, aku senang aja. Tapi kadang orang tuh kayak ini salah nih, bla bla bla.
0: Apa aja tuh dijadiin perdebatan gitu?
1: Iya, jadi kayak rasanya tuh dia bukan nyari ilmunya segala macam, tapi lebih kepada kayak menang memenangnya gitu.
0: Betul.
1: Menang debat segala macam.
0: Padahal ya teman Pro 2, yang namanya obrolan tentang agama itu menurutku malah lebih menarik kalau kita tuh dapat POV dari yang lain-lain lagi.
1: Bener.
0: Bukan cuma tentang kita yang satu umat gitu ya, tapi
1: setuju.
0: Yang berbeda agama pun aku tuh suka kalau dapat perspektif lain.
1: Iya,
0: perspektif
1: setuju.
0: Baru. Jadi karena mungkin aku emang dulu tuh tinggalnya di daerah yang punya mayoritas tuh agamanya di luar muslim gitu kan ya. Selain
1: gitu
0: muslim
1: ya,
0: iya, jadi aku tuh bisa ngerasain teman Pro 2 kalau emang kehidupan yang lebih inklusif kayak gitu.
1: Okay.
0: Bikin aku ngerti kalau diskusi tentang keagamaan tuh bukan tentang agama mana yang paling benar.
1: Benar,
0: tapi
1: setuju.
0: Semuanya
1: setuju.
0: Emang ngajarin yang baik-baik aja.
1: Iya kak, betul banget. Jadi kayak rasaku tuh kalau konten-konten misalkan nih ada agama lain lewat itu loh, aku nonton aja. Jadi kayak tambah, oh gini ya maksud mereka. Jadi kayak ibaratnya misalkan kita mau ngomong sama teman-teman yang non-muslim, kita jadi tahu, oh lebih baik ngomongnya kayak gini ya. Jadi kita bisa hati-hati. Terus juga ibaratnya kita juga tahu, oh perspektifnya dia kayak gini ya.
0: Ada juga kadang tuh kalau di komen ya teman Pro 2, suka konteksnya tuh beda gitu loh.
1: Oh iya,
0: misalnya
1: bener.
0: Nih, ini satu konten emang fokusnya untuk ngajarin kamu ini cara membaca doa atau tata cara melakukan hal yang benar gitu kan.
1: Okay.
0: Nanti ada tuh yang komen kayak, ih kalau di agamaku nggak kayak gitu, ya ngapain gitu kan?
1: Iya.
0: Komen kayak gitu, itu kan namanya manggil perdebatan ya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul, mancing-mancing kayak keributan itu. Udah tahu kalau misalkan, ya kalau agamamu ya agamamu aja, nggak usah bahas kayak agama. Agamaku doanya kayak gini loh, salah justru gini. Kalau misalkan ya aku memang tuh aku pernah kalau ketemu lo kak, kayak misalkan ngajak, ayo kita ke tempat ibadah ini segala macam. Maaf kak, aku gak mau soalnya aku bla bla bla. Kayak seakan-akan dia niatnya bercanda, tapi rasaku kayak ini gak pantas buat dibercandain.
0: Aku pun
1: gitu.
0: Aku tuh sebenarnya lumayan sensitif juga sama candaan yang bawa agama gitu loh teman Pro 2. Kayak biasanya di komen pasti gak jarang ada yang orang kayak, ayo kak ikutin aku gitu-gitu loh.
1: Iya.
0: Paham kan?
1: Betul-betul.
0: Terus atau kayak, kak udah login aja dan kawan-kawannya gitu.
1: Bener,
0: kan menurut
1: bener.
0: Aku gak baik ya dilakuin di kolom komentar. Jadi di medsos itu kita tuh gak cuma belajar agama aja sih menurut aku teman Pro 2, tapi tentang kita juga gimana bisa nerapin agama yang kita pelajari itu di dunia digital. Ya kan?
1: Setuju.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
7: Iya, Pak.
6: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
7: Iya, Pak.
6: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
7: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
6: Pencet klaksonnya, pencet, pencet. Hah? Hah? Tuh kan,

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Di 88,5 FM teman Pro 2 masih di Spada juga barengan sama Lun dan juga
1: Izan.
0: Ya, yeah, udah jam 9 nih. Harusnya kalau yang sekarang baru OTW antara telat atau nunggu hujan reda atau apa, Jan?
2: Atau dia nunggu atau mikir, dia kendaraannya. Aku bentar, biar mikir dulu, biar mikir.
0: Iya, iya, aku tungguin ya.
2: Sampai subuh kayaknya ini bisa nih.
0: Oh,
2: nih,
0: boleh, ya boleh. Sudah dicatat ya. Jangan lupa sitasi ya. Juga dimasukin.
1: Aduh, benci banget aku kalau bilang kayak gitu dah. Mana tugas-tugas lagi?
0: Langsung tertekan.
2: Mungkin ya, Kak. Ini apa? Biar supaya mata ada kan mata kuliahnya siang ya, jam 10 mungkin. Makanya dia berangkatnya jam sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Ada juga yang jam segini udah pulang.
2: Oh, mungkin karena kelasnya pagi banget, oh, gitu. Tadi sudah gitu.
0: Ada yang mungkin enggak sekolah hari ini.
2: Ini udah bakal selesai-selesai kita nih.
0: Biar kamu isi olahraga otak.
2: Oh, benar sih.
0: Jadi buat kamu teman Prado yang jam 9 ini baru beraktivitas, ikut olahraga otak bersama Ijan ya.
2: Iya, benar banget.
0: Boleh ya. Dan ini juga Jan, tadi kan kita udah tes-tes sedikit, senam dikit, pemanasan dikit. Sekarang ada pertanyaan nih dari seseorang.
2: Apa itu? Siapa?
0: Katanya gini, gimana nih caranya untuk ngeladenin konten-konten hoax agama.

0: Oh iya, karena orang tuaku sebenarnya tuh ini siapa ini?
1: Wow.
0: Wow.
1: Ada yang ingin bercerita ya?
0: Iya, oke.
1: Kamu bercerita hari ini?
0: Oke, kita
1: langsung
0: bercerita aja.
1: Aja kalau gitu. Halo, Kak Wahyu.
0: Halo, Kak.
2: Halo.
1: Waduh, siap ya untuk sharing sama teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini, Kak Wahyu? Lagi ngapain?
2: Kabar baik aja ini.
0: Baik aja.
1: Lagi ngapain? Lagi gabung?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Baru mau sarapan.
1: Wah, oh. Ini udah jam 9 kok baru sarapan, Kak Wahyu?
2: Iya, tadi ada aktivitas. Kerjain aktivitas dulu.
3: Pantun dulu dong pagi-pagi.
2: Kenapa?
1: Pantun dulu katanya Kak Anom, Kak.
2: Pantun?
1: Iya.
0: Iya, pantun katanya.
2: Waduh, pantun waduh. Tentang apa tuh?
1: Waduh, tentang ucapan selamat pagi deh, Kak. Ada enggak?
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Apa ya? Spontan aja ya kali
1: boleh,
2: ya.
1: Boleh, boleh.
2: Gini aja deh. Ke toko membeli palu.
1: Cakep.
2: Ke toko membeli palu.
1: Habis itu lupa beli apa lagi ya.
2: Pulangnya beli satu babat.
1: Oke, cakep.
2: Semoga Pro 2 jaya selalu.
1: Yes.
2: Dan penyiarnya selalu sehat.
1: Yeay.
0: Oke. Terima kasih, Kak.
1: Kanom udah puas?
3: Oke, thank you.
0: Yeay, thank you kata Kanom. Kak Wahyu.
2: Gimana pantun spontannya gimana?
1: Gimana, Kak? Kasih nilai dong yang benar.
2: Nilai dari 1 sampai 10.
1: 1 sampai 10.
4: Aku kasih ini ya. 87 per 1000.
1: Wah, itu lolos KKM. Kalau mau masuk kampus lolos juga itu, Kak, jadi mahasiswa. Boleh
0: tiba-tiba
1: tuh.
0: KKM lagi.
2: Wah, mantap ya.
1: Wah, mantap.
2: Lumayan lah, lumayan. Tapi, Kak, walaupun awal-awalnya ada 8-nya ya.
1: Waduh, tetap keterima. Perfeksionis ya Kak Wahyu ternyata ya. Tapi Kak Wahyu, hari ini kita tuh lagi ngobrolin ini loh tentang boleh enggak sih kita tuh belajar agama di medsos. Kalau menurut Kak Wahyu gimana?
2: Ya, boleh sih.
1: Tapi
2: asal di orang yang terpercaya gitu loh.
0: Oke, maksudnya kayak paham gitu ya, Kak Wahyu?
2: Iya, seperti di media sosial kan banyak ustadz-ustadz yang punya media sosial. Dan kalau aku sendiri sih melihat dari media sosial asli dari ustadz-ustadz yang terpercaya gitu. Bukan dari postingan orang-orang.
1: Oke.
2: Yang mungkin mengedit video entah itu dari ustadz siapa, bahkan aku belum juga kenal gitu.
1: Oke.
2: Kecuali emang terpercaya orangnya, orang yang udah kita kenal seperti Hadi Hidayat, seperti ini si
1: siapa
2: Somad gitu kan.
1: Oke, boleh.
2: Nah itu kan udah terkenal ya dari agama Islam sendiri, udah terkenal orang-orangnya. Nah terkadang juga banyak orang yang nyebarkan video-video, tapi orang-orangnya itu nggak dikenal.
1: Okay.
2: Dan bahkan ajarannya itu bahkan bertolak belakang dengan ajaran yang selama ini kita jalani.
0: Oke.
2: Okay. Nah bahkan waktu itu kan aku pernah tuh nemuin keluarga aku nyebarin ini audio. Audio itu kayak orang yang beragama gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dia kayak ceramah gitu, cuma nggak di tempat umum.
0: Oh.
2: Kayak di satu ruangan, terus ada pengikutnya gitu. Cuma dia mengajarkan hal yang berbeda dari agama Islam itu sendiri.
1: Okay.
2: Seperti misalnya dia mengajarkan kalau bulan Ramadan itu nggak ada yang namanya puasa.
0: Loh.
1: Oh, gitu.
0: Okay. Ada mungkin ada.
1: Lumayan
0: ada, biasanya ada tuh.
1: Ya.
2: Iya, terus dia mengajarkan yang namanya sholat, yang sujud ruku itu nggak ada.
1: Oke.
0: Oh, gitu.
2: Nah, itu. Jadi itu kan kayak apa ya? Berbahaya aja kalau kita mempercayai gitu. Kalau orang tua ini kan mudah terpengaruh ya.
1: Bener, Kak.
2: Jadi mereka tuh kalau dengar yang kayak gitu jadi bingung.
0: Oke, yang penting kita tuh kayak ngasih tahu gitu aja. Kayak misalkan orang tua, bu, kayak misalkan ini kayaknya

0: kita cari ceramah yang lain gitu enggak sih Kak? Kayak
1: iya.
0: Ceramah-ceramah yang notabene-nya kayak berbahaya banget ya buat kita gitu ya Kak.
1: Nah, iya, jadi kami mengingatkan, kalau dari orang tua waktu itu kan kami mengingatkan ya kita cari yang umum-umum aja yang diterapkan oleh NU yang memang sudah ditetapkan seluruh Indonesia gitu. Kan okay. Di Indonesia sendiri kan bahkan terbagi menjadi dua kan, seperti NU sama Muhammadiyah kan,
2: okay.
1: Kadang-kadang bertolak belakang juga, kadang-kadang berbeda.
2: Oh iya Kak,
1: dari
2: ini ya, lu mau kepoin boleh nggak? Nah, kalau misalnya lihat konten agama gitu kan, yang kayak misalnya ceramah-ceramah gitu, biasanya Kak Wahyu ini preferensinya yang gimana? Yang pembawaannya itu chill atau yang mungkin langsung to the point aja, nggak tahu ini rujukannya di sini gitu?
0: Benar.
1: Ya to the point sih. Aku lebih ke kayak gitu. Dan kalau orang tua sendiri, memang kalau misalnya ada ceramah-ceramah kayak gitu, aku lebih ke mengajarkan mereka mm-hmm. untuk jangan terlalu di-overkan. Kalau misalnya ada agama yang mengajarkan untuk sholatnya harus berapa rakaat dalam satu hari, okay. Itu sunnah sama wajib, itu harus dikerjakan semua gitu.
2: Okay.
1: Nah, aku mengingatkan orang tua ya kalau nggak kuat ya kerjakan yang wajib dulu, jangan mengikuti kata orang dulu gitu.
2: Oke.
0: Semampunya gitu ya Kak.
1: Semampunya.
2: Karena emang yang namanya urusan agama ini juga teman pro dua menyesuaikan sama kemampuannya kita,
0: kemampuan
2: ya, kesesuaiannya
0: kondisi
2: kita juga.
0: Bener.
2: Nah Kak Wahyu, ini juga ini ada satu lagi deh yang bisa dititipin sama Kak Wahyu ke teman pro dua. Kira-kira kalau misalnya ada konten hoax agama nih di medsos, kira-kira kita guru ngapain nih Kak?
1: Dari konten hoax di agama di apa di media sosialnya?
2: Kita kudu ngapain tuh kontennya? Diapain?
1: Ya kalau bisa di blok ya. Kan misalnya dia muncul di TikTok gitu, di blok aja sih.
2: Iya kan. Okay. Berarti emang kontrolnya
1: aja
2: ada di kita lah ya.
1: Dan yang pertama juga harus kita cari, dan kalau misalnya dia memberikan informasi agama tentang apa gitu, harus cari perbandingannya, apakah okay. Ustadz okay. yang lain yang punya nama yang terkenal itu juga
0: yang
1: memberitahu hal yang sama.
0: Percaya gitu ya Kak?
1: Iya, apakah dia memberitahu hal yang sama juga? Kalau dia malah berbeda, ya udah, jangan okay. dipercaya. Harus okay. cari. Kalau aku sih harus nyari-nyari yang benar sih.
2: Oke deh kalau gitu. Makasih banyak Kak Wahyu.
0: Makasih Kak.
2: Sudah sharing sama kita pagi ini.
0: Aku ada pantun nih.
2: Oh,
0: guys.
2: Ada pantun nih buat Kak Wahyu dari si Ijen Kak. Dengerin
0: ya. Bentar. Aku buka game ini dulu ya.
2: Waduh. Dia pakai AI.
0: Udah ini.
2: Udah siap, ya. Udah siap. Apa-apa. Okay.
0: Ke hutan mencari kayu.
2: Cakep.
0: Kayu dibakar menjadi abu.
2: Ya, cakep.
0: Terima kasih Kak Wahyu atas penyampaiannya membekas selalu. Wore.
2: Selamat sarapan ya.
1: Aku juga ada.
2: Oh ada lagi.
1: Pantun juga.
2: Oh,
0: oke, dibalas pantunnya nih. Oke, okay, bagus. So,
2: lanjut.
1: Ini bukan balasan, cuma ada satu pantun.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jalan-jalan sama si botak.
2: Waduh, cakep.
0: Cakep.
1: Jalannya.
2: Kemana kak? Jalannya kemana
1: iya,
2: nih?
1: Jalan sama si botak. Jalannya pakai baju bermotif naga.
2: Oke, okay, cakep. Sangar tuh.
1: Ditinggal mantan hatiku retak. Bagaikan handphone jatuh ke tangga.
2: Wah. Ini mah CD-nya langsung yang kena.
0: Iya,
2: ya.
0: Benar banget. Dalam
2: selamat, ya. Thank you banget ya Kak Wahyu, selamat ya, sarapan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyu.
2: Yeay, itu tadi teman pro 2 ya, kita udah sharing-sharing juga, ngobrol-ngobrol juga. Abis ini kita bakal balik lagi buat nemenin kamu di Spada.
0: Selamat pagi teman pro 2.

0: rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Oke, teman Pro 2, di zaman sekarang tuh banyak banget ya kayak ustad-ustad online, influencer-influencer gitu kan. Nah, jadi menurut kakak nih, kalau kakak sama teman Pro 2 itu kira-kira kalau konten kreator yang kayak agama tuh
1: gitu.
0: Disukain kayak toleran atau segala macam, kalau kakak apa?
1: Jujur aku gak pernah follow yang kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, literally aku tuh selalu follownya tuh berusaha yang scientific gitu loh, Jan.
0: Okay.
1: Kayak misalnya nih ada info-info kecil-kecil yang ada yang mungkin update-nya tuh tentang tren di medsos. Aku tuh lebih fokusnya ke situ.
0: Okay.
1: Karena emang itu tadi, aku tuh gak tapi suka kalau algoritmaku itu tuh jadinya nyampur-nyampur.
0: Oh.
1: Yes, betul. Okay, walaupun emang sebenarnya pandangan agama tuh kita perlu juga gitu kan ya. Sesekali gak apa-apa, cuma aku gak bisa dia tuh ada terus di akunku gitu. Paham gak sih?
0: Paham.
1: Aku pernah buka satu postingan gara-gara teman aku share. Pokoknya dia tuh setiap harinya ngebahas per ayat yang ada di Al-Qur'an gitu. Dan interpretasinya itu selalu yang benar-benar modern. Contohnya kayak misalnya ini nyeritain sesuatu, dia bakal coba supaya cerita itu relevan juga sama kita yang ada di masa sekarang.
0: Oh.
1: Nah, aku suka cara penyampaiannya, pemilihan elemennya, terus juga tema dari desain infografisnya. Itu sih yang bikin aku cocok, karena emang kadang kalau pembahasan soal agama gitu kan, kita tuh maunya yang penting kita paham makna utamanya apa gitu kan
0: banget.
1: Ya, inti sarinya itu apa. Dan menurut aku di akun itu ada. Harusnya aku udah follow sih, tapi aku tuh lupa username-nya apa.
0: Kayak apa ya, sering lewat itu ya. Kalau aku sih Kak, mungkin beberapa teman Pro 2 tuh pasti kenal banget yang dasing, namanya Habib Ja'far. Nah, Habib Ja'far tuh aku kayak suka banget tuh beliau tuh, karena kayak apalagi podcast ini, dia tuh kayak ngundang perspektif, kayak misalkan ada besti-bestinya tuh, ada kayak dari agama Konghucu kah, Hindu kah.
1: Nah, suka tuh yang kayak gitu.
0: Iya, itu benar keren banget Kak. Jadi kayak misalkan nih, dia walaupun dia tuh bercanda, tapi bercandanya tuh kayak enggak menjelekkan, tapi adem banget. Misalkan gini, kayak kamu gimana kabar, kabarnya kok bajunya itu-itu aja. Oh, enggak gitu. Terus kayak biksunya bilang, "Do, ya kalau saya nih bla bla bla. Oh, Masya Allah, keren banget ya." Gitu. Jadi kayak adem banget mereka bercanda gitu. Padahal bercandanya tuh kayak bagi kita ya, kalau bercanda agama sensitif, tapi bagi kayak aku dengar ya, kayak mereka tuh bercanda terus juga edukasi, itu kayak adem banget gitu Kak.
1: Itu kan karena emang gitu teman Pro 2, sebenarnya toleransi agama tuh enggak cuma tentang kita membiarkan orang lain menjalani kepercayaannya, tapi juga kita tuh menghargai lewat itu tadi.
0: Bener.
1: Kalau ditanya ya udah tinggal jawab aja, enggak usah ngomel-ngomel. Coba bayangin kalau izin yang ditanya bajunya itu aja, kamu ngambek enggak?
0: Ngambek.
1: Waduh, disuruh ngajak itu banget ngambek-ngambeknya ya. Tapi emang itu salah satu contoh yang harusnya kita tiru teman Pro 2 ya. Jadi selalu pastiin kamu-kamu juga milih konten creator yang emang benar, sesuai, dan juga enggak pernah. Poinku tuh kalau ngelihat konten-konten agama, yang paling utama aku cari adalah di akun itu enggak pernah menjelekkan agama lain atau menganggap
0: setuju
1: agama lain salah.
0: Justru tuh aku tuh kayak kagum sama beliau tuh, kayak Habib Ja'far tuh misalkan nih, dia ngasih tahu kalau sepengetahuan dia belajar tentang kayak mengetahui tentang agama itu, karena aku dengar-dengar ya beliau tuh belajar agama itu biar supaya tahu perspektif lain, terus juga bersyukur banget tentang agamanya. Jadi memperdalam, terus jadi kayak ibaratnya, oh di dunia itu agamanya seperti ini. Aku senang banget beliau kayak ceramah-ceramah, ngundang-ngundang kayak apa itu tokoh-tokoh agama gitu.
1: Karena emang perspektif yang banyak itu, Jan, sebenarnya bukan berarti bikin kamu tuh malah kayak bola liar yang gak tahu mana yang benar, mana yang
0: bener,
1: salah.
0: Setuju.
1: Tapi menurut aku POV yang banyak itu justru bikin kita makin yakin tentang apa yang kita yakinin.
0: Setuju
1: ya
0: banget
1: kan?

0: Hadir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: satu hal ya, Ijen, yang bikin aku tuh sadar, teman Produa, kalau emang kita tuh di Indonesia sebenarnya yang namanya toleransi masing-masing agama tuh ada banget. Pas bener. Ramadan, kamu okay. perhatiin gak sih banyak gereja-gereja, terus juga wihara, itu tuh yang justru ikutan bagi-bagi takjil.
1: Oh iya, setuju banget Kak. Aku setuju banget, kayak misalkan di konten ya, konten aku sering banget lihat tuh kayak misalkan di gereja nih bagi-bagi takjil.
0: Yes, ya kan?
1: Gitu. Terus juga kayak misalkan apa ya, adakan bukber, buka bersama.
0: Ini
1: gitu.
0: Juga sebenarnya menurut aku jadi salah satu dampak baik kalau kita tuh pengen coba fokus untuk, bukan fokus sih, bisa lihat kalau belajar agama tuh bisa lewat medsos ya, lewat ini tadi menurut bener. Aku. Yang namanya kebaikan itu, teman Produa, kalau kata orang-orang sih gak boleh dibagiin gitu kan seharusnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut aku tujuannya tuh bukan untuk pamer, satu. Terus yang kedua justru malah bikin orang lain itu makin semangat buat ikut ngelakuin hal yang sama,
1: bener
0: hal baik
1: banget.
0: Yang sama. Ya udah gak apa-apa, di-upload aja.
1: Kayak jatuhnya itu kayak membangkitkan kayak kebersamaan kita, toleransi kita. Kalau misalnya dia puasa ya puasa aja gitu.
0: Betul.
1: Kita cuman kayak membantu, ayo kita semangat puasanya gitu.
0: Ini sebenarnya bukan masalah kuantitas sih ya, tapi aku kan jualan kue nih kemarin pas okay. Ramadan. Terus ada orang-orang yang pasti kalau order kue itu emang untuk bagi-bagi takjil.
1: Okay.
0: Menurut kamu satu tempat ibadah kayak wihara kemarin sempat order sama aku, berapa banyak yang di-order kuenya?
1: Berapa ya?
0: Menurut kamu untuk bagi-bagi takjil biasanya berapa?
1: Berapa ya? 100
0: 100 kue.
1: 100 kue.
0: 100 kue. 1000.
1: Hah,
0: bayangin.
1: 1000. Seriusan?
0: Iya. Kamu, aku juga awalnya tuh teman Produa sempat kaget kayak, "Hah, sebanyak ini?" gitu kan. Tapi ternyata yang namanya nilai kemanusiaan itu ya, Jan, itu enggak bisa kamu lihat dari yang mana agamanya, yang mana.
1: Benar banget.
0: Enggak bisa.
1: Gitu ya.
0: Karena ternyata kalau sesama manusia pengen berbagi ya udah semampunya kita, artinya 1000 itu bukan hal yang menurut aku harusnya orang Islam yang bisa 1000 gitu-gitu kan.
1: Enggak,
0: poin itu bukan itu.
1: Kayak kesanggupan masing-masing gitu.
0: Dan poin ini juga yang harusnya ngebuktiin ke kamu, teman Produa, kalau toleransi agama tuh effortnya juga masing-masing sama-sama.
1: Bener banget. Justru Indonesia tuh bagiku kayak ya, kayak toleransinya tuh kuat banget. Contoh kita nih, teman kayak berbeda agama, kita kayak ajak anu misalkan kita puasa, dia hormati. Terus juga ya kadang ikut bubar segala macam.
0: Ini yang part puasanya bener sih. Jadi aku tuh punya teman yang kerjaannya itu kalau makan itu tuh selalu nge-review di second account-nya gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Sambil di-story-in. Tapi selama Ramadan kemarin dia tuh jadinya review-nya itu dimundurin mulai setelah jam buka puasa sampai malam.
1: Oh.
0: Padahal kan kita kayak ya terserah kamu, kalau pengen ngonten ya ngonten aja gitu.
1: Bener,
0: tapi buat
1: setuju,
0: dia kayak
1: setuju.
0: Jangan deh, enggak mau. Tuh kan, kalau di medsos tuh sebenarnya kita bisa ngendalin sendiri.
1: Bener
0: gimana
1: banget.
0: Mau berkonten, terus juga gimana mau nanggapin kontennya, yang penting kitanya juga fair-fair aja.
1: Iya, kayak dari diri masing-masing enggak sih, itu memang kayak diri sendiri.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Jadi kalau pertanyaannya boleh apa enggak belajar agama di medsos, menurut aku dijadiin salah satu cara aja sih. Bener. Apalagi buat kita yang mungkin enggak bisa bener-bener gini nyari tahu ke orangnya langsung yang lebih tahu gitu kan teman pro 2. Jadi medsos itu menurut aku jadi sarana buat kamu-kamu yang pengen nyari tahu sekilas-sekilas, tapi harus tetap dicari kelengkapannya, terus harus make sure di postingan-postingan lain apa benar gini juga dan kawan-kawannya.
1: Benar banget. Jadi dijadikan salah satu cara, tapi bukan cara yang utama banget gitu. Kita alangkah lebih baiknya kayak menelaahnya lebih lanjut. Boleh kamu nonton teman pro 2 nonton kayak konten-konten kayak keagamaan itu boleh banget. Itu justru bagus, cuman alangkah lebih baiknya kita cross check dulu kira-kira ini sesuai dengan pemahaman kita enggak, terus ini kita bisa memahami enggak. Kadang kalau misalkan orang menyampaikan kita enggak bisa ternyata salah paham gitu.
0: Terus ingetin juga teman pro 2, kamu itu enggak boleh ikut-ikutan kalau ada yang berdebat gitu ya.
1: Bener,
0: terutama
1: banget
0: di komentar. Ingat, ajaran agama itu selalu ngajarin tentang hal yang baik, bukan tentang benar dan salah.
1: Bener,
0: pastiin
1: banget
0: itu. Dan ini sekarang teman pro 2 udah mulai merapat di jam 10 ya, yang artinya kita udah beres nemenin kamu di Spada.
1: Yoi.
0: Tapi tenang aja, abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya. Dan abis ini kita bakal coba untuk cek-cek kira-kira kenapa sih Gen Z dan juga Gen Alpha tuh sering disalah label.
1: Iya, iya.
0: Yes, abis ini kita bakal ada talk show juga teman pro 2. So stay tune buat kamu di jam 10 sampai jam 11 nanti.
1: Bener.
0: Kalau gitu
1: banget,
0: kita pamit undur diri dulu ya Jan ya.
1: Betul.
0: Dadah teman pro 2.
1: Dadah.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Teman Fredua, waktunya kamu untuk mendengarkan Fredua Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Fredua, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan hantavirus menjadi penyakit paling mudah menular segera setelah gejala muncul. Karena itu menurut WHO, teman Fredua, karantina sangat penting dan krusial dilakukan bagi orang-orang yang sempat berkontak erat dengan pasien-pasien positif hantavirus. Selain itu, wabah virus langka ini juga pertama kali menyebar di kapal pesiar berbendera Belanda MV Hondius, di mana virus ini juga telah menewaskan 3 orang penumpang kapal dan memicu kekhawatiran global terkait potensi penyebarannya ketika para penumpang yang dievakuasi kembali ke negara masing-masing. Beralih ke informasi lainnya, teman Fredua, Jannik Sinner menyamai catatan kemenangan beruntun Novak Djokovic dalam pertandingan ATP Masters 1000 setelah menang 6-2, 6-0 atas Alexei Popirin pada babak ketiga Internazionale BNL di Italia 2026 di Roma. Bertanding dalam pertandingan keduanya di Roma, Sinner langsung tampil agresif dengan mematahkan servis Popirin pada game pembuka. Petenis Italia juga memukau penonton tuan rumah dengan drop shot dan pukulan kerasnya yang mengantarkannya unggul 3-1 dalam 4 pertemuan dengan lawannya tersebut. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman Fredua, The Devil Wears Prada kedua berhasil mempertahankan posisi puncak box office Amerika Utara meski bersaing dengan rilisan 3 film baru. Sequel tersebut berhasil menambahkan 43 juta US dollar dari 4.200 bioskop di sana. Pada hari Minggu, teman Fredua, Variety juga memberitakan film yang dibintangi oleh Meryl Streep, Anna Hathaway, dan juga Emily Blunt tersebut mengumpulkan 288,4 juta US dollar dari internasional untuk total global mencapai 433 juta US dollar setelah 2 akhir pekan dirilis. Teman Fredua, demikian Fredua Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Fredua Update.

0: Teman-teman berdua rapat di 88.5 FM. Kalau biasanya jam segini kita bakalan request lagu, ada yang berbeda hari ini karena kita bakal gabung barengan sama Anem Citra dan juga Aulia Lun yang hari ini siap ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol soal Gen Z, Gen Alpha atau Gen apapun itu. So kalau misalkan kamu penasaran, kita langsung aja ketemu barengan sama Aulia Lun dan juga Anem. Silahkan.
1: Ya. Betul. Benar banget ya. Kayak terasa lama banget dan kita tiba-tiba di sini hadir dan juga bersama dengan teman-teman di sini. Mana suaranya teman-teman di sini di Sekaret RRI Samarinda?
0: Rame ya. Sampai jam 11 kita bakal have fun barengan sama kamu juga teman Pro 2 untuk ngomongin sesuatu.
1: Sesuatu. Apakah itu, Lun?
0: Sesuatu ini tuh sebenarnya erat banget ya sama kita-kita teman Pro 2, especially Gen Alpha sama Gen Z.
1: Betul. Ya, kita melihat ya betapa banyaknya mungkin perbedaan gitu ya di antara beberapa generasi yang ada saat ini kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dan kita bakal melihat sudut pandang mereka itu bagaimana dari Gen Z dan juga Gen Alpha ya.
0: Apalagi yang namanya labeling itu ya kan.
1: Bener.
0: Itu tuh susah banget teman Pro 2, kayak Gen Z itu katanya overthinker, nanti Gen Alpha tuh katanya main gadget melulu. Dan
1: betul.
0: Ini nih yang sebenarnya pengen kita lurusin di talk show hari ini.
1: Betul banget ya, dengan tema katanya
0: jadi nyatanya.
1: Fakta soal Gen Z dan juga Gen Alpha ya. Dan pastinya sudah hadir juga bersama dengan kita hari ini ya, teman Pro 2 yang juga lagi dengerin saat ini dan juga teman-teman yang ada di sini, kita sudah bersama dengan perwakilan-perwakilannya nih ya.
0: Perwakilan Gen Z dan Gen Alpha seluruh dunia.
1: Benar. Yeah. Yang satu pakai baju biasa gitu ya, baju yang rapi, yang satunya masih baju sekolah. Ya.
0: Betul. Kayaknya ini baru dari sekolahnya juga tadi ya.
1: Benar.
0: Terima kasih loh.
1: Iya. Kita kenalin dulu deh ya.
0: Boleh.
1: Mungkin yang paling cantik dulu kali ya, ini
0: silakan.
1: Ya. Ada Kak Ida Ayu Ardiatami Dewi Pastisia atau biasa disapa Kak Ami.
0: Halo Kak Ami.
2: Selamat pagi Kak Umi dan Kak Alam dan juga teman-teman yang ada di studio. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ih, senangnya kalau denger ada jawabannya lucu-lucu.
1: Ya. Dan berikutnya ya di sebelah sana yang tampan sekali ini. Kenapa kamu kok ketawa-ketawa?
0: Katanya setuju.
1: Setuju,
0: benar. Tapi gengsi.
1: Nah. Ya, di ujung sana ada Muhammad Jamil ya dari siswa SMA Negeri 2 Samarinda yang juga berprestasi. Ya,
0: pasti.
1: Halo, selamat pagi Jamil.
3: Halo, selamat pagi juga Kak Anam dan juga Kak Lun dan teman-teman semua yang hadir hari ini.
0: Yeay, kasih support dulu temennya.
1: Iya.
0: Dan pastinya obrolan hari ini, ada fansnya ya. Dan pastinya teman Pro 2, obrolan hari ini tuh nggak cuma relate tapi harapannya bisa insightful juga buat teman Pro 2 dan yang buat yang ada di studio bakal dapat apa Kak?
1: Bakal dapat sesuatu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pastinya obrolan kita hari ini cukup memberikan banyak pandangan ya buat teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya bisa silakan tanya aja nanti.
0: Spill,
1: pastinya
0: spill
1: akan
0: aja.
1: Kita buka sesi pertanyaan nanti ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Makanya buat kamu

0: Oke, teman Bro 2, ya pastinya, dan juga teman-teman yang hadir di RRI Samarinda kali ini, kita langsung aja ngobrol dengan Kak Ami dulu.
1: Langsung
0: ya.
1: Kita kepoin.
0: Sekalian kita kenalan dulu ya sama Kak Ami. Kak Ami ini kan dari background yang saya baca, ini ternyata kelahiran di Mataram di tahun 2000.
1: Ya.
0: Benar.
1: Benar.
0: Orang jauh.
1: Ceklis.
2: Anak abad
1: ke-20. Anak abad ke-20 banget, opening banget tuh ya Kak ya. First slot sebenarnya.
0: Benar. Nah, kalau untuk keseharian, karena di sini kan kami sebagai ASN ya di Samarinda, kesehariannya biasa ngapain aja nih Kak Ami?
2: Oke, biasanya kesehariannya tentu dari Senin sampai Jumat bekerja. Terus di hari Jumat sore biasanya tuh hobi saya adalah ini berenang, free dive. Saya
1: lagi
2: mendalami free diving, ikut komunitas free diving, terus juga menari. Terus sama dalam saya tuh juga mendalami tentang cara mengajar kepada adik-adik. Nah itu saya tekuni dengan bergabung ke komunitas ASN Mengajar Samarinda.
1: Work life balance-nya Gen Z banget ya Kak ya.
0: Tapi sebenarnya work life balance-nya iya, tapi maksudnya dia ikut aktivitas lumayan loh, kayak ikut komunitas ASN Mengajar juga, terus juga ikut itu free dive ya. Maksudnya tetap masih
1: waktu,
0: aktif.
1: Iya, bagi waktunya masih PR tuh.
2: Ya itu sebenarnya fun fact-nya itu saya masih memiliki energi.
1: Oh iya benar.
2: Karena mungkin kalau di dunia kerja kan udah capek ya. Jadi butuh refreshing. Nah, refreshing-nya itu mengembangkan hobi-hobi tadi dan mengikuti kayak relasi-relasi itu, seperti kayak networking-nya kan bisa ke organisasi atau ke komunitas kayak gitu.
1: Okay. Padat ya.
0: Benar.
1: Membagi badannya tuh kayak
0: ini definisi Gen Z aktif.
1: Gen Z aktif. Bener. Ada Gen Alpha juga tuh yang harus dikepoin juga.
0: Betul.
1: Nih Kak. Ini kan masih kepo banget Gen Alpha nih, belum kelihatan gerak-geriknya. Biasanya ngapain aja sih?
0: Sekolah Kak, sekolah.
1: Ya sekolah, bener sih.
3: Oke, jadi kegiatan saya selama di sekolah ini tidak hanya belajar saja,
1: tapi saya
3: juga
1: dengerin
3: organisasi MPK di sekolah.
1: Okay.
3: Ada juga ikut eskul ekonomi dan juga eskul padus.
1: Okay.
3: Jadi juga tidak hanya menangkap air tuh stigma dari Gen Alpha ini. Kami juga aktif di pembelajaran sekolah, eskul ataupun juga eskul akademiknya tuh Kak.
1: Tadi ada eskul ekonomi, itu belajar apa tuh di situ?
3: Kita biasanya persiapan lomba misalnya ekonomi syariah seperti yang diadakan oleh Islam Center kemarin, dan juga ataupun persiapan lomba OSN.
1: Ini juga padat, ini tiap hari pasti agendanya nih.
3: Oh, seminggu sekali biasanya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya,
1: kirain
0: iya.
1: Sama aktifnya kayak Kak Ami barusan.
0: Bener.
1: Nih.
0: Benar, tapi kalau di total ya aktifnya mungkin
1: sama, ya.
0: Almost seminggu, kalau bisa hari Minggu juga masih ada aktivitas
1: lagi. Ada
0: kalau
1: gitu bisa
0: kan,
1: ya.
0: Bener.
1: But first thing first, ada enggak sih fun fact tentang diri kalian tuh yang dari segala kesibukan ini tuh belum diketahui orang-orang?
2: Mungkin kalau saya kan kelihatan kayak extrovert nih kan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau punya waktu bisa istirahat, misal dalam sehari udah nggak ada ngapa-ngapain, bisa di kos aja terus tiduran aja.
1: Oh, bed rotting.
2: Iya, bed rotting kayak gitu, tiduran aja. Ya udah kalau misalnya orang-orang mau apa sih genzernya kayak gitu, tapi ya udah take rest aja udah.
1: Tuh kan. Oh, okay. Ternyata dari looks-nya yang tadi kita sempat kira sibuk banget, ada harinya emang harus di kos aja yang kayak
0: lagi
1: tidak
0: off gitu ya.
1: Gitu ya. Baterainya tuh harus di-charge lagi. Kalau Jamil gimana nih?
3: Nah, rata-rata kan kalau Gen Alpha ini biasanya dikira sering menatap layar tuh.
1: Betul.
3: Kita itu sibuk dengan HP juga, biasanya bikin proposal, atau bikin dari Canva. Jadi kita juga berlaku dalam teknologi kan.
1: Oh, berarti kerjaannya dikerjain di depan layar.
0: Nah, jadi tuh
1: nyari geng.
0: Kayaknya yang paling nyari nggak kayak gitu deh. Nggak kelihatan soalnya ya. Tapi ini kita ngomongin tentang generasi kalian masing-masing gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mungkin dari kalian, apa ya maksudnya dari generasi kalian yang kalian suka gitu, hal-hal apa yang kalian suka dari generasi kalian? Kok tiba-tiba muter-muter pertanyaannya ya? Gimana nih? Mungkin dari boleh Kak Ami?
2: Kalau Gen Z itu aku suka jiwanya sih.
1: Waduh.
2: Mereka tuh penasaran, seru orangnya, terus cepat adaptif, terus terbuka. Ya kalau orang bilangnya nyablak
1: gitu ya.

0: Terus habis itu mereka seneng menggaungkan mental health sama work-life balance. Makanya mereka tuh intinya kerja itu gak boleh kerja aja, tapi tetap harus ada liburannya.
1: Betul.
0: Iya, karena menurut mereka tuh kesehatan mental itu nomor satu.
1: Setuju, satu tim kita hari ini, tos dulu kami. Yes, selanjut kalau gini.
2: Kok kamu kayak gimana,
1: seneng,
2: betul?
1: Seneng, kan ada teman segeng juga.
2: Oh iya, benar. Ya, tanggung betul ya, aku kayak gue sendiri ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh,
1: sepuh ya, sepuh ya.
2: Benar, benar.
1: Kalau dari Jamil gimana nih?
3: No, kalau yang saya senangin dari Gen Alpha itu, mereka itu santai kalau dan bekerja. Dan juga mereka ini pintar menjadi informasi dari teknologi. Jadi kita bisa mengandalkan teknologi sebagai alat inspirasi atau alat bantu. Itu yang saya senangkan dari teman-teman Gen Alpha. Benar kan semuanya?
1: Pokoknya gengnya gak boleh ketinggalan, kan Om?
2: Itu tadi udah di briefing kan? Benar kan teman-teman?
1: Apapun bener aja bawaannya ya. Terus kan biasanya namanya stereotype itu gak bisa lah ya kita lepasin. Kadang Gen Z itu aku juga ngerasain sering dibilang, ih kalau di tempat kerja kayaknya gak sopan dan kawan-kawan ya. Kalau dari Kak Ami biasanya kena stereotype apa tuh?
0: Kami tuh sekarang dibilangnya tuh kayak Gen Strawberry.
1: Eh apaan tuh?
0: Kayak jiwanya tuh lemah, lembek, terus kayak malas juga. Ya itu sih, terus kayak suka ngeluh kalau di kantor padahal gak 100% benar gitu loh. Padahal kayak sebenarnya kita tuh ya udah misalnya kayak kita kan juga sama kayak Gen Alpha ya. Kita udah melek teknologi kan. Jika dekat teknologi kita mau kerjaan tuh lebih cepat gitu. Nah, sisa waktu kerjaan itu tuh kadang kita dikiranya tuh malas padahal kerja kita sudah selesai. Nah, itu sih. Jadi stereotipnya tuh kayak gitu, Kak. Nah, ngeluhnya tuh di bagian itu.
1: Tapi strawberry imut sih.
2: Aku iya, iya, bukan tentang buahnya ya.
0: Iya, tapi iya karena kelembekannya itu, Kak.
1: Iya, benar, iya. Benar juga. Karena ada imutnya, aku masih fine-fine.
2: Benar. Iya. Kalau Jamil gimana?
3: Yes. Nah, kalau kami ini biasanya dibilang kami ini kecanduan teknologi, oh, iya, kecanduan game, TikTok, scroll Instagram, terus lah. Tapi ketahuilah, tidak semua stigma seperti itu terjadi pada kami. Bisa saja kami menggunakan alat teknologi seperti Instagram, TikTok itu sebagai pembelajaran untuk mencari bagaimana kita menemukan beasiswa, cara belajar dengan lebih efektif, dan juga berbagai hal pengetahuan yang bisa kita dapatkan.
1: Tinggal kitanya aja berarti ya.
2: Benar, pertanyaannya juga ya. Benar-benar. Tapi kalau melihat dari kami sendiri kan tadi menilai kalau misalnya Gen Z itu ada stereotype malas kerja. Apakah maksudnya di dalam diri kami sendiri merasakan ada hal yang kayak gitu atau malah enggak kok, malah terbantahkan stereotip seperti itu?
0: Sebenarnya tuh terbantahkan sih, karena sebenarnya anak Gen Z itu senang kok mencari hal baru tuh, terutama bekerja ya, mereka tuh senang. Cuman terkadang tuh kita itu lebih senang bekerja cerdas. Karena itu tadi lagi, kami suka work-life balance. Semakin cepat pekerjaan selesai, semakin cepat kami beristirahat. Ya itu.
2: Oke. Okay.
0: Ya gitu sih. Terus habis itu juga lingkungan terutama. Itu mendukung banget dalam kami tuh semangat termotivasi bekerja. Ketika lingkungannya toksik, maka kami tuh kayak agak terdorong ke belakang nih. Kami pelan-pelan mulai ke belakang, gak terlalu mau maju nih. Nah, kemungkinan hal-hal tersebut kami dicapnya malas bekerja.
2: Berarti agak tergantung orangnya ya.
0: Iya, benar.
2: Maksudnya jangan disamaratakan, oh semua Gen Z malas kerja. Jangan.
0: Iya, benar.
1: Kalau tadi tentang bocil Gen Alpha yang dibilang suka sama gadget, kayak gak bisa jauh dari gadget, menurut Jamil gimana nih? Sebenarnya sepenting itu kah emang gadget itu untuk kalian?
3: Bagi kami sangat penting tuh, Kak, karena kita ini hidup juga di dalam teknologi. Jadi penggunaan teknologi itu sangat penting untuk kita, terutama sebagai siswa nih, dalam mempelajari ilmu pengetahuan, mencari informasi, dan juga membentuk jati diri, Kak, dengan mencari motivasi dari tokoh-tokoh yang terkenal di teknologi seperti itu, Kak.
1: Ternyata fokusnya emang nyari informasi gitu ya.
3: Bener, Kak.
1: Kalau mabar?
3: Wah, sering juga itu.
1: Itu juga nyari info.
2: Itu sela-sela ya. Isi sela-sela waktu.
1: Gede banget sih gini.
2: Nah. Benar-benar. Nah, tapi kalau menurut kalian berdua kayak gitu, sebenarnya tekanan terbesar apa sih untuk anak muda sekarang gitu? Mungkin dari tiap generasi, mungkin dari Kak Ami dulu tekanannya.
0: Oke. Mungkin kalau saya sendiri kan karena Gen Z di era saya ini udah banyak yang bekerja kan. Jadi tekanan itu tekanan lingkungan kebanyakan, tekanan lingkungan sosial yang kayak mereka menyetarakan kesuksesan itu harusnya segini gitu. Udah ada levelnya masing-masing, padahal kesuksesan tiap Gen Z itu beda-beda gitu. Misalkan kayak misalkan nih tentang menikah deh. Dulu zaman generasi dulu itu kayak menikah muda itu sangat apa udah taraf kesuksesannya mereka gitu di nikah muda. Tapi kalau bagi saya dan teman-teman kebanyakan yang Gen Z itu kayak kita tuh harus nge-full tank dulu isi pikiran kita, isi tentang kreativitas kita sebagai anak muda dan Gen Z ya, baru tuh nanti kita bisa ke jenjang berikutnya kayak gitu sih.
1: Setuju.
0: Pengaruh itu ya.
2: Ya, harus setuju.
1: Setuju banget ya. Enggak diajakin biar enggak ketinggalan ya.
2: Nah, kalau dari Jamil sendiri gimana? Apakah menurut Jamil tekanan terbesarnya apa nih?
3: Karena kami duduknya sebagai siswa pelajar, sudah jelas tuh tugas-tugas dari guru yang menumpuk, apalagi SMA ini kan mapelnya banyak ya. Jadi satu guru satu mapel pasti macam-macam bervariasi gurunya. Dan juga tugas-tugas itu tidak hanya tulis mencatat, tapi kita melakukan penelitian, membuat presentasi PowerPoint dan juga berbagai hal lainnya. Jadi kita memang di waktu hari libur tuh hari Sabtu Minggu itu digunakan untuk belajar juga masih Kak. Jadi kita full hidup kami ini ya buat ngerjakan tugas, belajar. Jadi itu tekanan yang betul-betul wah, capek banget deh.
2: Lun. Apa? Jamil ngeluh sebenarnya.
1: Iya benar. Bapak Ibu mohon didengarkan Jamilnya ya, Bapak Ibu. Iya,
2: enggak apa-apa kan namanya curahan hati juga
1: curahan
2: kan.
1: Curahan hati. Ya. Makanya bener. Teknologi itu ada untuk ngebantu itu tadi ya, supaya kerjaan bisa lebih cepat beres. Berarti influence dari kakak-kakak Gen Z masih ada.
2: Benar.
1: Gen Z. Dan ya. ini nih satu kata harus pada siapin ya tentang generasi kalian. Dari Kak Ami dulu.
0: Satu kata tentang Gen Z. Ekspresif.
2: Oke.
1: Jamil.
2: Jamil.
3: Dari saya untuk Gen Alpha cukup sederhana. Hebat.
1: Wah, suka di pricing gitu ya. Boleh. Tapi emang hebat kok teman-teman ini.
2: Keren pastinya. Dan pastinya ya kita nanti akan lanjut lagi.
1: Kita harus konfir lagi. Curhatannya teman-teman Gen Z Gen Alpha nih Kak Anom abis ini.
2: Yes ya, jadi pastinya buat teman-teman di sini mohon bersabar dan nanti kita akan kembali lagi pastinya.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
8: Talk Show dari Broadway Samarinda.

0: ya teman Pro 2, kita udah dengerin curhatannya teman-teman Gen Z dan Gen Alpha. Sekarang kita sampein dulu curhatannya ke orang yang paling bisa ngevalidasi mereka.
1: Yes, benar banget
0: ini. Ya. Kita perlu validasi di mana-mana.
1: Dan juga ini mungkin ngobrolnya sama orang yang tepat juga.
0: Harus ya. Dong.
1: Sudah yang bisa melihat generasi sekarang tuh
0: betul.
1: Seperti apa.
0: Jadi gitu semua kan, ya. Harus siapin telinganya dan siapin hatinya juga. Siapa tahu ini akhirnya ada yang mengerti tentang kita. Hari ini teman Pro 2 kita juga ngobrol barengan sama Ibu Ayunda Ramadhani, Ketua IPK HIMSI Kaltim. Halo Ibu.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Luar biasa.
0: Aku ya. Suka banget frame-nya warna merah itu.
2: Oke. Okay. Melambangkan berani.
0: Boleh.
1: Mau minta gitu.
0: Mau minjem boleh. Oh boleh habis ini Bu ya. Ya, Ibu tadi itu Kak Ami ya. Sama Jamil udah cerita kalau ada tekanannya ngerasa jadi Gen Z, jadi Gen Alpha. Ternyata walaupun dapat labeling-labeling gitu, merekanya bener-bener bisa ngejalanin yang work-life balance dan ngejar mimpinya. Tapi Ibu, sebagai Gen Z, lo juga rada relate nih. Bener gak sih katanya Gen Z itu tuh lebih stres daripada generasi-generasi sebelumnya?
2: Oke, makasih ya pertanyaannya.
0: Siap,
2: ya.
0: Ibu.
2: Tapi mau two thumbs up dulu buat Kak Ami dan Kak Jamil dan teman-teman yang semua ada yang di sini gitu ya.
0: Dapat 2 jempol. Boleh 4
2: sama yang di bawah ya.
0: Boleh, benar.
2: Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin Gen Z ya, Gen Alpha, kenapa sih kok kayaknya sekarang lebih stres gitu ya kalau dibandingin sama generasi sebelumnya? Sebenarnya kita perlu memahami bahwa memang beda zaman gitu ya. Dan sekarang kan konteksnya adalah tadi sudah disampaikan juga sama Kak Ami, Kak Jamil, kita gak bisa lepas dari teknologi gitu ya. Nah sekarang memang kalau kita bicara apakah lebih rentan stres, sebenarnya lebih kepada sekarang generasi Z, generasi Alpha itu memang kebanjiran informasi yang didapatkan dari internet gitu ya, media sosial, paparan gadget ya, memang sebenarnya itu gak bisa dipungkirin gitu ya, paparan berita yang berlebihan gitu ya, durasi pemakaian gadget yang memang cukup lama, kemudian banyaknya berita-berita yang mungkin negatif, itu semua bisa bikin mereka overwhelm sebenarnya. Beda dengan generasi sebelumnya yang bahkan gadget aja gak punya gitu ya, kalau mau ke tetangga aja kudu teriak-teriak gitu ya, panggil-panggil gitu ya, ketemuan janjian di masjid misalnya gitu. Kalau sekarang kan kita diem scrolling handphone, paparan berita negatif itu kadang sering sekali muncul ya. Nah jadi memang perbedaannya adalah sekarang memang zamannya sudah era digital. Nah kita perlu hati-hati bahwa memang paparan digital itu memang bisa membuat kita tuh akhirnya overwhelm dan tampak lebih stres daripada generasi sebelumnya. Tetapi yang perlu di highlight adalah bisa jadi generasi sebelumnya juga stres. Nah di sini ada faktor lain, yaitu faktor budaya juga. Yang dulu itu kita terbiasa disuruh diem, suruh kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Lah kalau anak sekarang itu berani untuk mengekspresikan apa yang dia rasain kan. Nah sehingga kadang-kadang dianggap oleh orang tua zaman sekarang ini yang sebenarnya baby boomer dan milenial, dianggap dikit-dikit stres, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kok sambat gitu ya. Padahal sebenarnya mereka hanya mengekspresikan apa yang dirasakan. Okay. Nah tadi kan di highlight juga tuh Kak Ami bilang kan Gen Z ekspresif. Nah orang tua dari Gen Z ini kan generasi baby boomer kan, yang mungkin tidak terlalu paham bahwa anak sekarang itu lebih melek tentang kesehatan mental. Salah satunya adalah lebih ekspresif, sehingga dicap ah dikit-dikit baper, padahal ya enggak sih gitu ya.
0: Iya. Emang kita mengutamakan hati aja.
2: Yes, kita mengutamakan kewarasan ya, teman-teman ya.
0: Betul.
1: Berarti peran dari sosial media tuh sebesar itu Bu ya, terhadap mental Gen Z, Gen Alpha kayak gitu Bu ya.
2: Betul. Artinya kita tetap harus waspada gitu ya teman-teman, bahwa saat ini penyakit di era digital itu yang berkaitan dengan mental health juga banyak gitu ya. Ada yang pernah dengar FOMO?
0: Pernah.
2: Ya, tahu ya.
1: Ada. Pernah ya, mungkin kalian ya. Langsung aja.
2: Kalian langsung
1: aja,
2: ya. Gitu. Atau nomofobia. Nomobile phone phobia gitu ya. Jadi sebenarnya adalah itu yang perlu kita waspadai. Belum lagi cyberbullying ya teman-teman ya. Kan banyak sekali ya di paparan digital itu kita lihat hate comments ya. Kita bikin konten apa, walaupun mungkin kontennya netral, banyak sekali yang negatif memberikan komentar. Atau bahkan justru cyberbullying marak, belum lagi paparan kekerasan seksual di dunia maya. Nah itu semua kan bikin overwhelm gitu. Maka tentu perlu bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan gadget.
0: Okay. Berarti akar dari perasaan stres itu justru gara-gara overwhelm ini tadi,
2: yes,
0: Ibu ya.
2: Yes, betul. Alright. Karena terlalu overwhelm juga mungkin terlalu over ya ketika menggunakan gadget tadi. Mm-hmm. Artinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
0: Oke. Okay. Nah, terus kan tadi Ibu sempat spill tuh tentang kita tuh banyak banget terpapar informasi. Ya, belum lagi bisa banding-bandingin diri sama teman. Plus juga kita yang pengen nyoba semua hal sekaligus. Dari sini sebenarnya ada tuh yang bilang kalau ih kayaknya generasi sekarang itu pada susah fokus deh anak-anaknya. Ya. Tapi emang itu benar, Bu?
2: Ya. Oke, kalau sekarang dikatakan generasi sekarang ini cenderung susah fokus. Ya, memang beberapa penelitian menyampaikan bahwa paparan shorts video yang durasinya pendek-pendek dan selalu berpindah-pindah itu mempengaruhi konsentrasi. Tapi itu tantangan di dunia pendidikan saat ini, itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita cegah kan. Tapi bagaimana dunia pendidikan sekarang juga akhirnya beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan generasi Z dan Alpha yang memang rentang konsentrasinya lebih pendek. Tapi bukan berarti gak bisa fokus gitu loh. Bisa, tapi mereka butuh visual yang menarik. Makanya sekarang kan banyak sekali aplikasi desain yang memang mengakomodir kebutuhan mereka kan, Canva, CapCut gitu ya. Itu kan memang untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka yang rentang konsentrasinya tidak terlalu panjang sekarang. Memang, sehingga memang sekarang pembelajaran itu tidak lagi konvensional kan. Di dalam kelas suruh mendengarkan gurunya, gurunya menjelaskan nyatet. Wah itu udah gak relate gitu ya teman-teman ya. Udah gak relate pembelajaran sekarang itu kan.
0: Setuju semuanya.
2: Menggunakan video. Pembelajaran sekarang itu adalah by project ya kan. Jadi ada project-project yang mereka buat dan itu sebenarnya juga sama aja kok gitu ya. Itu juga membuktikan mereka tuh kreatif. Perbedaannya dengan generasi sebelumnya yang memang tidak memiliki fasilitas internet ya. Kita belajar juga dengan kondisi terbatas, hanya bisa mendengarkan penjelasan satu arah dari guru. Nah, kalau anak Gen Z, anak Alpha, mereka maunya pembelajaran dua arah. Gitu ya, maunya ada interaktif dengan gurunya. Jadi guru-guru zaman sekarang juga gak boleh ketinggalan gitu. Benar, ya, gak boleh di depan itu hanya sekedar nih baca slide kerjain soalnya. Wah gak bisa, suruh bikin video cepet, ya kan Jamil ya. Gitu.
1: Jadi nah, sebenarnya mereka kalau gitu. Misalnya ditaruh di masa lalu Bu ya, ditaruh di boomers kayaknya.
2: Apa ini?
0: Zaman dulu ya, zaman
2: ada internet, nggak ada handphone. Kebetulan karena Bu Ayunda generasi milenial, menghadapi banyak transisi. Yang dulunya di zaman SMP baru punya handphone pertama itu yang tebel banget itu kak, yang Motorola itu ya, yang ada lipetannya.
1: Kayak batu bata semua.
2: Iya benar. Coba mungkin teman-teman nggak ada yang tahu, ada nggak yang tahu apa itu disket?
0: Lu nggak tahu.
2: Nggak tahu. Apa yang tahu laser disk? Nah itu kalau yang tunjuk tangan berarti segenerasi. Iya.
1: Saya tahu Bu.
2: Oh tahu ya. Artinya kami yang milenial ini berusaha juga untuk belajar bahwa memang generasi sekarang itu berbeda. Tapi berbedanya karena memang beda zamannya. Okay. Bukan karena mereka gak bisa diatur ya. Nah ini yang perlu nanti diluruskan.
1: Gitu. Bu ya. Kalau melihat ini Bu, melihat Gen Z sekarang terus juga Gen Alpha sekarang gitu. Karena dianggap sebagai generasi yang sensitif tuh Bu. Apakah memang sesensitif itu? Wah, langsung mukanya berubah
2: langsung
1: gitu ya.
2: Jawab sendiri aja gitu ya.
1: Itu gimana tuh, Bu?
2: Oke, ya, dianggap lebih sensitif ya. Tapi faktanya mereka lebih melek dengan isu kesehatan mental. Makanya dikit-dikit speak up tentang apa yang mereka rasakan. Itu yang kemudian dianggap oleh generasi sebelumnya sebagai anak yang sensitif, kamu gitu aja baper gitu. Makanya sebenarnya pendidikan orang tua saat ini juga perlu memahami bahwa anak sekarang ini butuh validasi. Betul memang, dan itu tugas perkembangan psikologis mereka. Mereka butuh dinotis tidak hanya ketika berhasil, tapi juga ketika mereka gagal. Gitu ya. Jadi kegagalan itu dianggap sebagai proses belajar. Tapi oleh orang tua seringkali kan kegagalan itu dianggap sebagai suatu kegagalan yang memang kamu gak berusaha, kan enggak. Padahal sebenarnya mereka itu tadi, kuncinya mereka itu sebenarnya udah overwhelmed dengan banyaknya informasi di media sosial, lelah gitu ya. Mungkin ada istilah burn out juga gitu kalau generasi Z itu udah tahu banget gitu ya. Sehingga sebenarnya dianggapnya memang lebih sensitif. Padahal sebenarnya mereka udah punya awareness yang bagus tentang kondisi mental mereka.
1: Okay.
2: Ketika mereka gak nyaman, mereka bilang gak nyaman. Ketika mereka bilang gak suka, mereka akan bilang gak suka gitu ya. Nah itu mungkin yang dianggap oleh orang tua generasi sebelumnya, ih kamu tuh sensitif banget, dikit-dikit ditegur kayak gitu, dikit-dikit tersinggung, padahal mereka hanya mengekspresikan apa yang mereka rasain.
1: Ini ya sebenarnya sebenarnya kayak itu adalah salah satu kepekaan, Bu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Jadi mereka itu lebih peka untuk mengekspresikan emosinya. Maka PR-nya adalah bagaimana orang tua bisa memahami bahwa mendekati Gen Z, Gen Alpha, tidak hanya boleh dengan perintah. Mereka udah gak bisa pakai gaya otoriter. Di era sekarang mereka itu lebih ke negosiatif sebenarnya. Okay. Demokratis, negosiatif. Oke, okay, kamu maunya ngerjakan PR jam berapa? Kamu mau mabar jam berapa sampai jam berapa? Setelah itu gimana? Itu yang sebenarnya mereka butuhkan. Okay. Kesepakatan dua arah, bukan pokoknya gini ya, gini, gini, gini. Nah, itu bahasa zaman dulu kan begitu ya. Kalau sekarang tuh udah gak relate. Makanya sekarang sebenarnya banyak orang tua yang juga perlu belajar lagi menghadapi anak-anak Gen Z dan Alpha.
0: Okay. Berarti emang cara ngadepin perbedaan generasi ini tadi itu justru dengan saling belajar satu sama lain.
2: Betul.
0: Ya, Ibu ya.
2: Enggak boleh menghakimi ya. Betul sekali. Okay. Dan orang tua juga harus bersedia dikritik ya. Karena orang tua itu kan bukan orang yang semuanya benar. Orang tua juga sangat bisa salah, cuman bagaimana ada hubungan timbal balik yang baik. Makanya kuncinya itu adalah kedekatan emosional juga antara orang tua dengan anak-anak generasi Alpha dan Z ini.
0: Wow, gitu. Udah banyak menjawab pertanyaan hati sebenarnya.
1: Benar, ya, benar,
0: terima
1: benar.
0: Terima kasih, Bu Yuda.
1: Ini sepertinya ya kita bakal buka ini dulu. Sisi. Mau kuis dulu atau buka pertanyaan dulu?
0: Yang mana ya? Ini udah pada siap buat nanya enggak semuanya di sini?
1: Atau ada yang mau nanya dulu ke Ibu?
0: Ya. Ibu Ayunda.
1: Iya, Ibu Ayunda ya.
0: Dikumpulin dulu, disiapin dulu ya Kak Anom ya. Jadi tinggal rebutan 1 2 3 semuanya dapat. Abis ini kita bakal langsung ajakin kamu teman Pro 2 buat kuis dan juga nanya jawab.

0: Oke, kita nomor 2 ya. Dan kali ini ya kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan ada yang mau bertanya kepada Ibu Ayunda terkait tentang Gen Z ataupun juga Alpha ya, Gen Alpha pastinya untuk kali ini. Ataupun juga mau nanya ke kami ataupun ke Jamil, boleh? Ada? Oh, ada. Oke. Boleh silakan berdiri ya, perkenalkan dirinya dan silakan mau bertanya kepada siapa?
1: Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ken Satyaviro Chow. Untuk Kak Ami, Kak Jamil, dan juga Kak Ayunda, mungkin saya ingin bertanya dulu ke teman-teman Gen Z. Sebelumnya kalau kita berinteraksi sama anak-anak Gen Alpha, itu kalau kita ngobrol sama mereka, seringkali pasti kita dijawabnya singkat-singkat, terus juga sambil main gadget gini nih. Kita dijawabnya singkat banget, bener gak sih teman-teman? Nah, pertanyaan mungkin untuk Kak Jamil, Kak Ami, dan juga Kak Ayunda, gimana sih cara kami biar bisa relate dan juga at least diliatin, dipantengi gitu pas kami berbicara sama mereka? Itu, terima kasih Kak.
2: Oke, nanti yang jawab diarahin dulu ya.
3: Oke, boleh berdiri? Boleh berdiri? Iya.
4: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mewakili dari Gen Alpha dan juga Gen Z, transisi di antara keduanya itu biasanya tergantung daripada sifat atau emosional yang mereka, kepribadiannya. Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapi mereka itu kita ajak komunikasi dengan baik. Seperti misalnya kita rayu, kamu kenapa sih jawabnya singkat, bisa gak jawabnya lebih? Terkadang mereka itu, terlalu sibuk dengan gadgetnya atau dunia online-nya. Sehingga kita perlu mengajak komunikasi dengan lebih, itu dari pandangan saya. Dan juga kalau misalnya mereka tetap tuh masih kayak, tetap singkat, kayak ngapain sih kamu ngurusin aku, itu kan hakku ya. Jawab singkat, sambil main game, urusanmu apa? Ya itu artinya sudah memang dari kepribadian dia. Ya itu memang agak berat. Gen Alpha dan Gen Z itu apalagi transisi di antara kelahiran 2 tahun tersebut.
5: Oke. Kak Ken izin menanggapi ya. Jadi kan saya bergabung di dalam komunitas ASN Mengajar Samarinda. Di situ kebetulan anak-anaknya semua termasuk Gen Alpha. Nah, caranya kami untuk masuk ke dalam dunia mereka itu adalah dengan mendekati secara perlahan. Emosionalnya kita tahu dulu gimana caranya. Nah, kita biasanya ajak mereka bermain, biar mereka tuh terpusat gitu perhatiannya. Nah, habis itu bisa juga dengan sentuhan gitu. Misalnya kalau kita cewek sama cewek kan, kayak, "Dek, gimana kabarnya hari ini?" Kayak, "Aku kakak mau tanya dong," gitu. Nah, itu biasanya mereka lebih mau mendengarkan. Karena biasanya Gen Z itu merasa tidak didengar karena mereka tidak bisa terlalu basa-basi gitu. Orangnya tuh to the point. Nah, sementara Gen Alpha ini maunya lebih ada yang pemantik sedikit itu untuk mereka itu mau mendengar kita gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin lebih di perlahan lagi aja masuk ke merekanya gitu. Terima kasih.
2: Silakan Ibu.
6: Oke, lanjut saya ya, Kak Ayunda yang jawab ya.
7: Udah Kak Ayunda ya.
6: Terima kasih juga Kak Ken, pertanyaannya bagus banget. Kita kenal dengan Gen Alpha ini dengan generasi asbunnya Gen Alpha ya. Mereka tuh kan suka nyeblak ya kalau ngomong ya, tapi nggak salah juga. Karena tadi semakin kesini, paparan dari video shorts yang dikonsumsi oleh generasi Alpha tuh kan makin banyak gitu ya. Gen Z aja udah kayak gitu, gimana generasi Alpha yang notabene 24 jam memang pegang handphone gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati, menjadi concern gitu ya, bahwa paparan gadget yang memang terlalu lama itu tidak baik. Nah, ini PR-nya juga untuk orang tua dan teman-teman nanti generasi mendatang yang akan menjadi orang tua gitu ya, ketika kamu menghadapi generasi yang lebih maju. Sekarang udah generasi beta, kalian nanti adalah orang tua dari generasi beta ya gitu ya. Jadi nanti generasi Alpha ini gini caranya, kalau mau mendekati generasi Alpha itu, kita masuk dulu ke hal-hal yang sedang dia perhatikan saat itu. Misalnya dia lagi nonton video shorts atau nonton YouTube kan, atau nonton apa, main game misalnya. Kita mancingnya adalah dengan kita tertarik juga dengan apa yang sedang dia lakukan. Ih, lagi nonton apa sih? Ih, kayaknya seru ya gitu. Jadi masuk dulu ke situ supaya kita dapat engagement sama dia, dapat bondingnya gitulah ya, dapat gitu kan kliknya sama dia. Ketika nanti kita memang mau bertanya suatu hal, masuk dari situ dulu, kemudian tatap matanya. Jadi kalau sama anak generasi Alpha itu, kita nggak bisa lepas eye contact ya teman-teman. Jadi memang harus sejajar. Kalau anak generasi Alpha kan masih kecil-kecil kan, jadi kalau Ken lagi berdiri, Ken harus sesuaikan matanya sejajar. Baru kemudian tanya, boleh nggak aku tanya sesuatu gitu ya? Ini sesuatu hal yang menarik loh. Nah jadi memancing dia juga untuk mau tanya jawab kita gitu. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Kalau kita paksakan ya dia paling hanya sekedar main handphone, apa sih nanya-nanya terus kan gitu. Kan jutek kan anak-anak Alpha itu kalau lagi main handphone ya. Tapi bukan berarti mereka enggak bisa fokus, hanya caranya yang berbeda. Tadi hanya caranya, dan itu juga bukan hal yang buruk ya. Kadang-kadang asbunnya generasi Alpha itu benar juga karena mereka tipenya to the point. Betul, mereka enggak suka basa-basi. Memang, dan ini udah dimulai dari generasi Z sebenarnya. Ya, berdasar pengalaman Bu Ayunda ngadepin mahasiswa Gen Z, memang nggak bisa lagi mereka bikin chat WA itu panjang, Kak. Jadi langsung, "Assalamualaikum Bu, posisi di mana Bu?" Balas ya, jangan pakai lama, matilah kita ya kan. Tapi memang kita perlu pahami itulah gitu. Nggak salah juga, tapi pada beberapa hal mungkin ada hal-hal yang perlu kita koreksi gitu ya. Tapi mereka nggak suka basa-basi memang. Dan itu hal yang bagus asalkan sesuai konteksnya. Tapi tetap kita mempertahankan kesopanan ya teman-teman. Jangan juga dinormalisasi ketika kita juga ngobrol dengan anak generasi Z, Alpha, ada muatan-muatan kalimat atau kata-kata yang tidak pantas. Nah itu tetap harus juga dikoreksi ya. Oke, begitu Kak Ken ya.
0: Oke, terima kasih Ibu jawabannya ya. Jadi sudah terjawab berarti Ken ya?
4: Sudah terjawab Kak.
0: Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh, tapi nanti boleh disampaikan dulu pertanyaannya, abis itu nanti kita bakal main kuis, baru nanti dijawab pertanyaannya. Oke, boleh silakan ditanyakan. Ya, perkenalkan diri dulu.
8: Baik, perkenalkan nama saya Yasmin Azla Putri Baresi, panggilannya Yasmin. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Ayunda, Kak Ami, dan Kak Jamil. Jadi untuk pertanyaan dari Kak Ayunda, tadi kan kalau misal Gen Z dan Gen Alpha ini gak bisa yang terpaku sama PowerPoint-nya satu slide doang, habis langsung soal. Nah, menurut kakak, apakah sistem pendidikan saat ini sudah cukup memahami kebutuhan generasi yang rentang fokusnya lebih pendek? Dan untuk pertanyaan kepada Kak Ami dan Kak Jamil, jadi Gen Z dan Gen Alpha ini kan dekat banget dengan teknologi. Itu menurut kalian, apakah itu menjadi kelebihan utama mereka yang melek sama teknologi atau menjadi tantangan karena kecanduan sama teknologi? Oke, baik, terima kasih.
0: Oke, itu pertanyaannya ya. Dan kita keep dulu, dan kali ini saya mau ngasih kuis untuk satu orang pastinya, teman-teman yang ada di sini ya. Oke, teman-teman di sini yang misalnya bisa jawab duluan boleh angkat tangan langsung di kamu ya. Iya kalau betul jawabanmu. Oke, pertanyaannya gampang banget ya kali ini. Pokoknya jangan langsung jawab, tapi angkat tangan dulu siapa yang pertama. Angkat tangan. Weh, Debbie sabar Debbie ya. Pertanyaannya adalah tahun kelahiran 2010 masuk usia Gen Z atau Gen Alpha? Angkat tangan. Siapa duluan? Siapa duluan? Ini yang di sini. Oke. Boleh berdiri? Iya, boleh berdiri. Namanya siapa? Dari mana?
9: Sebelumnya perkenalkan, saya Rasya Aurelia Chandra dari SMA Negeri 2 Samarinda.
0: Oke, Rasya, jawabannya adalah?
9: Jadi jawabannya itu Gen Z tapi transisi ke Gen Alpha.
0: Gen Z transisi ke Gen Alpha, betul? Benar, oke, selamat dapat hadiah. Mungkin juga untuk Ken sama Yasmin, ya boleh silakan dibagikan. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Boleh silakan kepada Ibu Ayunda bisa. Oke, ya. Nanti kita bakal balik lagi pastinya. Jadi tetap stay tune terus di sini pastinya.
10: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
11: Bang, maaf. Kayaknya kita udahin aja ya. Kita udah beda.
10: Aman. Salah Abang apa, Dek?
11: Abang udah kecewain dong.
10: Kecewain apa?
11: Itukah tantangan Gen Z? Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga. Kan aku jadinya curitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
10: Ya, maafin Abang ya, Dek.
11: Abang sadar gak sih? Itu perlu perbuatan melanggar hukum yang dihukum secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membuat kerugian kepada orang lain.
10: Iya deh, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
11: Maaf bang, Adi udah terlanjur kecewa. Dia gak mau kecewa lebih jauh.
12: Talk show dari Produa Samarinda.
13: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
14: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
13: Hah? Kok bisa gitu?
14: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
12: Talk show dari Produa Samarinda.
1: Dan kembali lagi di Talkshow RRI Pro 2 sama Rinda. Tadi ada satu pertanyaan mengendap ya, masih belum dijawab. Yes. Betul ya, dan kali ini boleh silakan dijawab Ibu Ayunda, boleh dipersilakan.
6: Oke, baik, tadi pertanyaannya dari Yasmin ya. Terima kasih Yasmin, pertanyaannya itu menunjukkan lagi-lagi gitu ya, memaparkan bahwa generasi Z itu kritis dan kreatif. Jadi pertanyaannya itu sangat relate gitu ya. Kalau kemudian pertanyaannya apakah di dunia pendidikan saat ini itu udah ketinggalan zaman kalau metodenya cuma pakai ceramah dan pakai slide? Iya. Apalagi slide-nya masih pakai PowerPoint. Waduh, jadul banget itu ya. Pakainya udah sekarang minimal Canva deh. Ya kan gitu ya. Dan itu sekarang tidak hanya generasi Z yang ada di sekolah menengah ini. Di kuliah juga harus begitu gitu loh. Jadi sekarang memang udah enggak relate kalau kita itu mempertahankan sistem mengajar dengan hanya satu arah gitu ya, kemudian hanya menggunakan textbook atau ceramah, itu udah gak bisa dan udah gak relate. Maka memang perlu ada pengembangan gitu ya, perlu ada metode-metode mengajar yang lebih terbarukan, menyesuaikan dengan kebutuhan anak generasi zaman sekarang. Makanya sekarang kan Menteri Pendidikan gitu ya, Mendikdasmen gitu kan, juga sudah juga nih meluncurkan nih budaya sekolah yang aman gitu ya, kemudian saat itu juga menyenangkan, pembelajaran yang learningnya yang joyful gitu, yang fun gitu ya. Jadi sebenarnya itu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan generasi yang udah berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, yang jauh lebih kreatif, yang jauh lebih inovatif, melibatkan dua arah, interaksi dua arah, kemudian pembelajaran menggunakan digital. Nah itu sekarang udah begitu sih ya. Harapannya mungkin tentu kita berharap ini adalah inovasi-inovasi ini dilakukan oleh seluruh guru yang juga mau belajar untuk bisa menemukan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Begitu Mbak Yasmin. Okay. Ya. Jadi kalau gurunya nanti mungkin zamannya masih pakai PowerPoint ya Nak ya, enggak apa-apa, boleh ditegur. Enggak apa-apa sebenarnya ya.
15: Guru-guru ya,
6: guru-guru, tapi caranya jangan Pak jadul amat Pak, selainnya enggak kayak gitu ya. Dari Pak Bu, ini loh misalnya Yasmin tawarin, sekarang ada pakai Canva, mau enggak Pak Yasmin bantu, Bapak kasih bahannya, Ibu kasih bahannya, Yasmin bantu ngolahnya. Okay. Ya sebenarnya boleh banget kan, terlibat begitu dapat nilai poin plus gitu ya, dan kemudian kedekatan dengan guru jadi lebih bagus juga. Jadi kita itu jangan lupa inisiatif ya teman-teman. Jadi sebenarnya boleh banget kok kita itu mengkritik, tapi kritiknya elegan tadi, kita menawarkan bantuan. Pak Yasmin, kebetulan Yasmin atau Jamil, kita punya aplikasi Pak, nah materi pembelajaran Bapak kasih aja, nanti kita yang bantu olah. Nah kan oh, gitu ya. Jadi bisa
15: seneng
6: begitu
15: juga Bapaknya nanti.
6: Iya seneng Bu, juga Bapaknya nanti.
1: Bu lihat itu Bu, saya gak berani, gurunya killer soalnya.
6: Gitu ya. Kalau gurunya killer kayaknya bagian Bu Ayunda gitu ya. Gimana nanti kalau suruh ke Bu Ayunda aja?
15: Aduh, ini rame-rame lah nanti datangin ke Ibu Ayunda.
6: Ya sekarang tuh mestinya guru udah gak tutup mata dengan kebutuhan itu. Ya insya Allah gak ada lagi guru-guru zaman Bu Ayunda dulu ya, yang emang killer-killer. Sekarang apa masih ada? By the way, Bu Ayunda tuh lulusan
15: ngangguk, Bu. Ngangguk rame-rame, Bu. Masih ada katanya. Ngangguk
6: rame-rame. SMA 2 kan ya? SMA 2 ya?
15: Ketahuan.
6: Eh enggak, masalahnya Bu Ayunda juga alumni SMA 2. Alhamdulillah. Jadi kayaknya ntar boleh spill-spill di belakang ya. Oh, oke.
15: Okay. Yang mana gitu okay.
0: Ya? Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
6: Siap-siap. Begitu ya Kak Yasmin ya jawabannya ya. Oke. Okay.
0: Bisa diterima ya? Iya. Oke, okay, ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari Yasmin. Dan kali ini mungkin saya
15: lanjut
0: pengen nanya.
15: Kepoin lagi yuk.
0: Kenapa?
15: Lanjut kepoin lagi.
0: Bener. Kali ini mau nanya ke Jamil ya. Sebagai Gen Alpha, sebenarnya apa sih harapan dari Jamil kalau misalnya untuk orang-orang yang memang lebih tua itu supaya bisa lebih memahami anak muda segar, anak muda di zaman sekarang gitu.
4: Nah. Oke, okay, baik Kanom. Jadi orang-orang gen Z atau milenial itu kan sudah banyak pengalaman ya. Nah, jadi kami kan gen alpha ini yang termasih tergolong anak yang muda, kita ini perlu pengalaman dari orang-orang yang terdahulu ataupun juga pesan-pesan nasihat, motivasi dari mereka. Jadi kita ini juga ingin menyampaikan keluh kesah juga kepada mereka tuh kadang kan susah karena kalian itu masih biasa aja masalahnya, kalau kami dulu luar biasa kayak dijajah Jepang, permasalahannya luar biasa. Jadi akhirnya kita kayak dikit-dikit dibandingin deh sama mereka. Jadi kayak ya terpendam deh. Jadi kita pengennya gen alpha ini pengen didengarkan juga dari gen Z dan juga milenial, serta mereka juga memberi saran atau masukan yang bermanfaat untuk kita. Jadi kita bisa membentuk karakter pribadi yang lebih baik gitu sih Kak.
15: Okay. Untuk hal baik tujuannya ke Jamil positive vibes. Bener. Banget ya.
0: Asal jangan begitu membandingkan sama yang sekarang tuh gini doang. Yang dulu tuh mah berat banget bos gitu.
15: Jaman
0: kan ya.
15: Zaman kakak dulu deh gitu ya.
0: Iya.
15: Nah, ini nadanya pas banget lagi tuh Ibu Ayunda ya. Terus kalau dari Kak Ami nih, perwakilannya Gen Z di dunia kerja lagi kan ya. Itu sebenarnya pasti ada kendala komunikasi. Biasanya itu bentuknya gimana sih Kak kalau udah harus ngadepin yang lebih tua, dan caranya Kak Ami ngeladeninnya gimana biasanya?
16: Nah, ini kan namanya kerja ya. Generasinya udah banyak, lintas generasinya banyak. Jadi Gen Z ini kan orangnya gak mau yang terlalu basa-basi, maunya to the point. Nah, sementara generasi yang ada di tempat kerja itu perlunya tuh benar-benar kita bahasanya kayak dikasih taunya tuh perlahan, gini loh Bu, seperti ini Bu, seperti ini Bu, nah gitu. Cuman kita harus mungkin lebih sabar ya, lebih sabar menghadapi itu. Mungkin karena Gen Z juga tuh kadang kayak kayak gini aja gak paham, kayak gitu. Gen Z tuh kadang gue aja kan kayak gitu. Tapi kita mencoba kan tetap, gimana pun kan beliau-beliau di kantor itu kan merupakan guru ya, sebenarnya guru di lingkungan kantor. Jadi tetap kita harus hormati, kita harus jaga juga ikatan kita di kantor kan. Nah itu sih, secara mungkin pelan-pelan sih memang kita harus mendekatinya. Mungkin dengan pemilihan kata juga mungkin bisa diperhatikan itu sih.
0: Oh oke, okay. Berarti secara teknis juga gitu ya, obrolannya tuh memperhatikan, tergantung obrolannya kita ngobrol sama siapa nih.
16: Iya benar, soalnya okay. udah tahu ya Gen Z ini anaknya nih terlalu ini nih, terlalu keras kepala nih, to the point nih, nah gitu. Jadi biar kita mematahkan stereotip itu, kita harus kayak lebih bisa masuk nih karena ibu-ibu dan lain-lainnya gitu.
0: Oke.
15: Wow, sesuaikan sama orang yang diajak ngobrol ya Kak.
0: Benar.
15: Ya,
0: okay. Nah kali ini saya mau nanya sama Ibu Ayunda gitu ya, terkait perbedaan generasi-generasi gitu Bu. Kenapa sebenarnya komunikasi antar generasi itu jadi sering menimbulkan kayak kesalahpahaman tuh Bu?
6: Ya. Tadi mungkin untuk jawaban pertanyaan itu dari Kak Jamil dan Kak Ami memang juga sudah disampaikan bahwa ada persepsi yang salah sebenarnya. Ketika baby boomers atau milenial itu tadi dengan persepsinya bahwa anak Gen Z, generasi alpha itu sulit diatur, keras kepala, suka nyablak, kalau ngomong itu to the point gitu ya, gak menghormati yang lebih tua. Lah itulah kemudian yang jadi masalah kan. Nah dengan pertahankan persepsi itu akhirnya kan bentrok nih dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh generasi alpha dan generasi generasi Z yang memang sebenarnya dengan adanya perubahan zaman tadi, dengan teknologi, dengan kemudian arus informasi yang deras, mereka tuh sendiri sudah kehabisan waktu untuk memproses segala informasi yang banjir tadi. Jadi udahlah, nggak ada pakai basa-basi itu, kan begitu, udah capek duluan gitu kan memang. Sehingga ini yang sering disalahpahami gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana nanti antar generasi ini, baby boomers, milenial, Gen Z maupun generasi alpha ini saling memahami bahwa di tiap generasi itu ada tantangannya masing-masing gitu ya. Jadi antar generasi itu bukan untuk saling nyalahin sebenarnya, tapi saling memahami bahwa kita punya strugglingnya masing-masing di tiap generasi. Jadi kalau misalnya udah saling memahami, dengan edukasi kayak gini nanti dilakukan lebih sering oleh teman-teman RRI gitu ya, harapannya bisa mengedukasi dan membuka mata banyak generasi bahwa memang perbedaan generasi itu tidak untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memahami dan juga menemukan potensi terbaik antar generasinya. Begitu, generasi Alpha, Gen Z lihai banget dengan teknologi, lihai banget dengan kreativitas, mari ngajarin baby boomer dan milenial. Tapi mereka juga bisa belajar bagaimana kita generasi milenial, mungkin baby boomers itu punya sifat pantang menyerah gitu ya. Nah itu yang bisa diteladanin, walaupun mereka saat ini juga katanya lebih sensitif, tapi nyatanya mereka udah lebih melek dengan isu kesehatan mental yang dulu bagi generasi sebelumnya dianggap tabu.
15: Wow, nah, berarti itu hal yang baik ya.
6: Hal yang baik, jadi ya, saling belajar aja. Saling toleransi, saling menghargai. Tidak juga kita sebagai milenial maunya dihormatin terus, kan enggak gitu ya. Tapi mereka juga maunya sama-sama dihargain, enggak mau terus-menerus ditekan gitu. Nah, jadi kuncinya adalah saling menghargai dan belajar menerima perbedaan. Karena perbedaan generasi juga diikuti dengan perbedaan zaman dan perbedaan konteks gitu ya. Jadi enggak bisa disamain. Gitu.
15: Last ya, but not least nih, buat ya, Kak Jamil sama Kak Ami dulu nih. Kira-kira apa satu hal yang pengen banget kalian ubah dari stigma yang nempel di generasi kalian? Jamil dulu boleh, Kak Ami dulu boleh.
16: Oke, aku dulu. Oke. Sebenarnya kalau dirubah itu susah ya, karena udah stereotip itu kan udah terpatri di dalam benak masing-masing generasi. Cuman mungkin di sini tuh ingin kayak meluruskan aja bahwasannya itu Gen Z itu memang udah melek teknologi, udah lebih mau bersuara, berani menyuarakan aspirasinya gitu kan. Nah terus mereka tuh lebih aware tentang kesehatan mental terutama, dan work life balance. Karena menurut Gen Z kebanyakan ya, terutama saya juga, karena kalau kita work life balance itu kan kita menyeimbangkan antara pekerjaan dan kesehatan kita sendiri. Kalau kita sudah menyeimbangkan dua hal tersebut, maka kan manusia pada umumnya itu akan menjadi lebih bahagia. Kalau lebih bahagia, kesehatan itu akan terjamin secara lahir dan secara jasmani dan rohani itu sangat terjaga gitu maksudnya. Nah itu sih mungkin lebih kayak gitu. Jadi kita stereotip itu mungkin tetap ada, tapi kita mencoba dari Gen Z adalah mematahkan stereotip itu dengan terus berkarya, terus menjadi diri kita, bahwa generasi itu pasti setiap generasi memiliki kualitas diri masing-masing mereka yang bisa mereka kembangkan gitu. Terima kasih.
4: Okay. Terima kasih. Jamil, gimana Jamil?
17: Saya setuju juga dengan Kak Ami, dari awalnya tidak semua juga buruk tuh. Apalagi kan Gen Z dan Gen Alpha ini juga dikenal dengan ya suka tatap layar full seharian dan juga berbagai hal lainnya lah. Yeah. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya, Gen Alpha ini kan tidak bertele-tele, dia langsung to the point. Maka to the point-nya adalah kita ini ingin dihargai bahwa tidak semua kami ini yang suka main HP ini juga kecanduan atau juga full scrolling TikTok, Instagram dan juga berbagai hal lainnya. Kami juga menggunakan handphone ini sebagai alat teknologi untuk membelajar dan juga untuk mencari jati diri. Nah, jadi kami harapannya kedepannya stigma-stigma bahwa itu tadi kita ini susah diajak ngobrol dan juga kecanduan handphone itu sebenarnya ada maksud di baliknya. Kita seperti tadi kurang didengari, kurang dipahami, dan juga kita ini kesepian dan juga ingin mencari jati diri atau mencari hiburan dengan adanya handphone itu kan.
4: Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman semua yang di sini. Ya, keren-keren banget jawabannya ya. Dan tak terasa ternyata durasi ya yang ternyata mengakhiri kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Ayunda, Kak Ami,
15: Jamil, terus juga Jamil. Terima kasih banyak. Ya.
4: Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya.
15: Yes, dan hari ini kita juga udah belajar banyak ya Bu ya. Kalau yang tadi katanya-katanya tuh ternyata nggak seperti itu ya. Bener. Yang namanya stereotype itu ternyata emang nempel aja, tapi bisalah dijelasin asal kita masing-masing generasi saling paham. Betul. Saling ngerti dan mau belajar. Betul.
0: Keren banget.
15: Keren banget ya.
0: Sekali lagi terima kasih juga, semoga yang menonton saat ini, mendengarkan saat ini, ataupun juga yang hadir saat ini bisa mendapatkan pembelajaran yang luas ya, bagaimana pandangan terhadap fakta dari Gen Z dan juga Gen Alpha dan generasi-generasi lainnya.
15: Terutama karena udah divalidasi nih ya kak.
0: Betul,
15: ya.
0: Betul.
15: Kalau gitu ya. Teman Pro 2, aku Aulia Lun.
0: Aku Anam Cito pamit undur diri dan sampai bertemu di Talk Show RRI Pro 2 selanjutnya.
15: Bye-bye.
18: Talk Show RRI Pro 2 Samarinda. See you on the next talk.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Radio Hitlist merapat di 88,5 FM, teman berdua. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh banget gabungan sama Sulis ya. Boleh gabungan di WhatsApp 081258487885, ataupun boleh ke Instagram di antara Radio Samarinda, dan juga boleh ke WhatsApp. Ke RRI Digital. Masa WhatsApp ini disebut dua kali sih? Haduh. Anyway, teman berdua, nanti juga aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Milan. Sekaligus mau lihat-lihat di sana ada stasiun yang paling oke, paling estetik lah ya. Jadi kalau misalkan kamu mau main-main ke sana, kayaknya udah gak perlu ribut-ribut atau ribet-ribet lagi cari destinasinya. Kalau gitu, sambil aku tungguin kamu request lagu, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, teman berdua. Ada Saja Boys dengan Your Idol.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, trofi

Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Merapat di 88.5 FM teman Pro 2. Ini udah ada yang gabungan di WhatsAppnya Pro 2 RRI sama Rinda. Ada Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Lagunya juga udah ready. Terus menyusul tadi di Instagram juga udah ada yang gabungan ya teman Pro 2. Ada Kailila underscore underscore, katanya mau request lagunya Charlie Puth yang One Call Away. Dua-dua lagu udah ready nih, langsung aja selis puterin untuk kamu ya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Taman Perdana Merapat 88,5 FM. Masih ada waktu untuk kamu request lagu favorit kamu. Tapi sambil aku ajakin kamu untuk jalan-jalan juga ya, aku mau ajakin kamu untuk jalan-jalan ke Milano Centrale. Ini tuh jadi stasiun terbesar dan juga utama di Milan ya, Taman Perdana. Dan kayaknya kalau misalkan kamu mau main-main kesini, itu bakalan ngeliat gimana stasiunnya bakalan dipenuhi sama ribuan pekerja yang ngegantungin mobilitas mereka di jalur kereta. Ya kurang lebih sama lah ya kayak di Indonesia. Tapi Milano Centrale ya teman Perdua, ini juga jadi titik masuk untuk wisatawan yang pengen menjalani ikon-ikon di Milan. Saking sibuknya, ini tercatat gak kurang dari 320 ribu penumpang melintasi aula besarnya setiap minggu. Anyways, stasiun yang satu ini tuh udah tua banget umurnya karena diresmikan sejak tahun 1931, tepatnya di tanggal 1 Juli. Gimana? Kamu udah lahir belum? Tapi kayaknya bakalan kaget kalau misalkan lahir di 1931 terus ada sampai sekarang ya teman-teman.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Alright teman Pradua, lanjut yuk jalan-jalan ke Centrale. Salah, ke Milano Centrale. Ini stasiun terbesar di Milan, teman Pradua, yang juga pakai gaya arsitektur yang enggak cuman satu. Jadi Milano Centrale sendiri itu punya arsitektur yang unik banget karena gabungin berbagai gaya seni, mulai dari Art Nouveau, Art Deco, sampai elemen kuno Assyria Lombard. Di mana bangunannya juga berukuran raksasa dengan lebar 200 meter ya. Dan kubahnya itu setinggi 72 meter. Yang sebenarnya ini juga sempat memecahkan rekor waktu pertama kali dibangun, teman berdua. Bagian dalam stasiunnya juga dihiasi sama lantai-lantai mozaik biru yang cakep banget, dan juga berbagai patung makhluk mitologi kayak kuda bersayap, singa gitu, yang juga ngasih kesan mewah dan juga artistik di setiap sudutnya. Tapi jujur ya, kalau misalkan kamu masuk ke stasiun yang satu ini tuh berasa kayak bukan stasiun sih, lebih ke aduh ini aku masuk ke museum apa gimana ya gitu, karena arsitekturnya itu loh teman berdua bagus banget. Dan kayak ya udah, dari penghubung dari lantai ke lantainya cuma ada eskalator kayak gitu doang, yang oh ya udahlah, kayak ya mungkin tempat yang bisa dibilang museum tapi besar gitu loh. Tapi nyatanya ini adalah sebuah stasiun, teman berdua. Anyways, kita intip dulu di Instagramnya, juga udah ada yang gabungan banyak banget, teman berdua. Ada Pipit Herlina _, ada juga Naza.id, terus menyusul ada Zasabrina, terus ada Iva _Rahmah, dan juga Ilvani Magfirli. Katanya mau dengerin lagunya Rani Parulian. Tak ada yang mampu menghalangi. Ada Rani Parulian, tak ada sepertimu, tak ada yang sepertimu, teman berdua.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

teman berdua, kita jalan-jalan yuk ke Polandia. Aku mau ngajakin kamu icip-icip makanan yang juga enak banget dan wajib kamu coba kalau misalkan kamu main-main ke Polandia. Tapi kalau ngomongin soal Polandia ya teman berdua, ini juga bisa dibilang punya makanan yang cukup variatif gitu, dimana setiap hidangan mulai dari sup sampai ke pangsitnya itu juga punya sejarah yang lumayan kental banget ya teman berdua. Salah satunya ada pierogi. Ini tuh pangsit kasih sayang rakyat Polandia. Jadi pierogi sendiri itu tuh nama raja dari segala makanan tradisional Polandia. Karena awalnya ya, ini dianggap sebagai makanan petani di abad ke-13. Dimana pangsit ini tuh pelan-pelan naik kelas jadi sajian wajib di meja bangsawan. Nah, nama pierogi sendiri akarnya itu dari kata Slavia kuno, which is pir, yang artinya perayaan. Kuncinya kalau misalkan kamu mau bikin sendiri ya, si pierogi ini tuh ada di kelembutan adonan tepung yang diulenin, terus ditambah sama sedikit mentega ataupun krim asam. Nah, isian paling populer dari pierogi raski ini tuh diisi dari kentang dan juga keju cottage atau diisi sama daging cincang teman berdua. Dan kalau ngomongin soal rasanya sih ini beneran meaty dan gurih karena ditambahin juga sama tumisan bawang bombay yang udah karamelize sampai warnanya itu ya coklat-coklat keemasan gitu sebagai toppingnya teman berdua. Anyways, biasanya ya si pierogi sendiri bakalan disajiin barengan sama 1 sendok besar sour cream. Yang ini sour creamnya dingin ya, jadi kayak kamu tuh bakalan bisa nyocol si piroginya ke sour cream tadi yang dingin teman berdua. Jadi unik sih rasanya, kayak pangsitnya itu anget-anget dicocol ke saus yang dingin dan punya cita rasa yang agak-agak asem gitu loh.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Lanjut jalan ke Polandia teman Pradua. Ada Bigos. Ini tuh sub pemburu yang juga legend ya teman Pradua. Dikenal sebagai Hunter Stew, di mana Bigos ini tuh jadi makanan yang secara historis dibikinnya itu dari hasil buruan di hutan-hutan Polandia. Dan konon katanya ya teman Pradua, makanan yang saat ini diperkenalkan barengan sama Raja Jogaila dari Lithuania di abad ke-14. Dan sejak itu sih emang udah jadi simbol kekuatan dan juga gimana gak cuman kekuatan masyarakat doang, tapi kekuatan seorang laki-laki gitu loh. Nah, masakan yang satu ini tuh emang ngetes dan butuhin kesabaran kamu banget ya teman Pradua, karena dibikinnya tuh dari campuran kubis segar dan juga sauerkraut. Kalau misalkan kamu gak tahu sauerkraut itu apa, dia tuh kayak kubis asam gitu lah teman Pradua. Ya simpelnya kayak acar yang dibikin dari kubis, tapi dia lebih asem gitu. Kamu boleh browsing di internet deh. Dan ditambahin sama berbagai jenis daging kayak sapi ataupun rusa, dan ditambah juga sama jamur hutan kering. Rahasianya sih, Bigos ini emang harus dipanaskan berkali-kali selama 3-5 hari supaya semua bumbunya ini menyatu sempurna. Ya kamu bisa bayangin lah ya, rasanya benar-benar kompleks. Ada asam, gurih, dan juga sedikit manis. Bahkan ada aroma-aroma smoky yang kuat dari potongan kielbasa dan juga rasa earthy dari jamur liar yang juga ini ditambahin teman Pradua dari si jamur kering tadi. Nah, kalau kita ngomongin soal si Bigos ini tadi, kan aku sempat nyebut tuh ditambahin sama kielbasa. Dia ini adalah salah satu bahan makanan teman Pradua yang juga nambah cita rasa. Dia tuh bentuknya kayak sosis gitulah bisa dibilang ya, cuman dia lebih meaty gitulah pokoknya teman-teman.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Lanjut lagi yuk teman berdua, kita jalan-jalan ke Polandia sambil icip-icip makanannya. Kalau tadi udah ada bigos, ini ada zurek atau sup ayam yang hangat banget ya. Zurek sendiri tuh jadi salah satu sup paling unik di dunia karena sejarahnya tuh berasal dari legenda seorang pembuat roti yang licik ya teman berdua. Jadi karakteristik utamanya ini asalnya dari zakwas, which is ini fermentasi tepung gandum hitam atau rye teman berdua, yang juga punya aroma asam yang khas ya, kayak makanan-makanan fermentasi pada umumnya lah ya. Nah, bahan dasarnya ini dibikinnya dari air fermentasi gandum hitam, dan bumbu rahasianya itu ada di penggunaan marjoram kering yang melimpah dan potongan lobak pedas atau horse radish teman berdua. Dan ini tuh kayak bisa dibilang sih horse radishnya ditambahin supaya ada sensasi rasa-rasa pedas gitu. Nah, kalau marjoramnya sendiri ini tuh kayak bisa dibilang tanaman herbal yang aromatik gitulah ya, dari yang khas dan sering banget dipakai masak barengan sama orang-orang atau teman-teman kita dari Polandia. Untuk bentuknya jujur aku susah banget mendeskripsikannya kayak gimana, tapi mirip rumput. Oh, aku tahu teman produk, dia mirip kayak ini. Kalau misalkan kamu tahu basil atau mungkin bayam Brazil, nah mirip-mirip kayak gitu, tapi dia lebih kecil-kecil ukurannya. Itu tadi ada sup yang bisa kamu icip-icip kalau misalkan kamu main ke Polandia. Ada juga plaki ziemniachne. Mudah-mudahan betul ya aku bacanya, plaki ziemniachne teman berdua. Ini makanannya dibikin dari bahan dasar kentang, dan karena kalau ngomongin soal kentang, ini tuh jadi komoditas utama di Polandia. Plaki ziemniachne teman berdua, ini tuh bisa dibilang sih kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu pancake kentang. Jadi makanan penyelamat untuk masyarakat waktu terjadi kelangkaan pangan di masa lalu. Tapi sekarang sebenarnya karena udah pangan udah terpasok ya teman berdua, jadinya orang-orang Poland itu makan si pancake kentang ini tadi sebagai cemilan yang kalau misalkan kamu main ke sana gampang banget buat dicari, mau di pasar, mau di street food itu ada teman berdua.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, macet. Bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Terakhir deh teman berdua, aku ngajakin kamu jalan-jalan sambil icip-icip makanan dari Polandia. Ada kotlet skabowy. Ini bisa dibilang sih teman berdua kayak schnitzel tapi khas dari Polandia. Munculnya sejak abad ke-19 di mana makanan yang satu ini tuh jadi adaptasi dari schnitzel Wina tapi pakai daging B2 yang jadi protein favorit di Polandia. Ini tuh jadi makanan minggu siang yang sebenarnya sih kayak all times favorite atau everyone's favorite ya teman berdua, karena semua orang tuh suka gitu loh. Nah, irisan daging B2-nya sendiri ini bakalan yang dipakai itu adalah bagian pinggang ya teman berdua, terus dipukul-pukul pakai palu sampai tipis, tapi palunya palu kayu ya. Terus ini dagingnya bakalan dibalurin sama tepung roti yang renyah dan digoreng pakai minyak yang ditambahkan dengan lard atau lemak B2 buat mendapatkan rasa gurih yang maksimal. Renyah di luar dan juicy banget di dalam, dimana rasa gurih daging itu juga nonjol ya teman berdua karena penggunaan bumbu yang minimalis. Biasanya bakalan disajiin barengan sama kentang rebus yang ditaburin sama dill segar dan juga salad kubis serut atau miseria namanya. Itu tadi kuliner-kuliner khas dari Polandia. Habis ini Sulis masih bakal lanjut temenin kamu di 88.5 FM buat updatein informasi-informasi seru pastinya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama The Weeknd dengan Call Out My Name.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Hai teman Prada, merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis di Santai Siang. Kita lanjut lagi, aku bakal updatein kamu barengan sama informasi-informasi yang juga up to date ya. Kita mulai dulu dari dunia olahraga. Ini ada unggulan ketiga tenis ya teman Prada, ada Coco Gauff dan juga unggulan ke-8 Mira Andriva teman Prada, yang menempuh jalur berbeda. Yang ini fungsinya sih ketemu dalam perempat final internasionali BNL di Italia 2026 yang dianggap paling dinantikan dalam turnamen ini, di mana Gauff ini menyelamatkan match point di akhir set kedua sebelum mengalahkan sesama petenis Amerika Iva Jovic. Meanwhile untuk Andriva, dia ini nikmatin perjalanan lebih mulus dengan kemenangan meyakinkan atas Elise Mertens teman Prada, di mana Jovic yang usianya baru 18 tahun dan unggulan ke-16 ini naik peringkat dengan cepat dalam beberapa bulan terakhir, di mana penampilan di babak 16 besar ini juga jadi bukti nyatanya. Dia bangkit dari ketertinggalan satu break untuk memenangi set pertama dengan 7-5 teman Prada. Tapi kita tunggu aja lah ya nanti pertemuan mereka tuh bakalan kayak gimana, karena Gauff dan juga Andriva ini bakalan ketemu untuk kelima kalinya dalam karir mereka di perempat final Roma. Petenis Amerika Serikat ini juga udah memenangi keempat pertemuan sebelumnya, termasuk tiga di lapangan tanah liat teman Prada. Masih ada informasi-informasi seru, nanti Sulis hadirin untuk kamu, so make sure kamu stay tune barengan sama aku ya.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Informasi lainnya teman Pro 2 masih dari dunia olahraga, di mana ada World Boxing Council atau WBC. Ini yang menyatakan juara dunia super jelajah Kevin Lerena bakal menjalani laga wajib mempertahankan gelar juara melawan petinju Belgia Riyad Merhi, teman Pro 2, di 30 Mei mendatang. Nanti pertandingannya bakal berlangsung di Belgia, di mana Lerena sendiri sih masuk ring dengan status juara bertahan setelah merebut sabuk juara dunia di 2025 silam ya. Jadi dia yang asalnya dari Afrika Selatan ini emang punya rekor profesional 31 kemenangan, yang 15 diantaranya ini KO. Dan dari total 31 kemenangan ini dia cuman, 31 kemenangan gitu kan ya teman Perda, ditambah cuman 3 kali kalah aja. Dia juga punya catatan positif atas Merhi setelah menang angka mutlak dalam pertemuan pertama di 2023 ya teman Perda. Dimana kemenangan ini juga jadi salah satu penampilan penting Lerena dalam mempertahankan posisinya di level elite kelas jelajah.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Informasi kali ini sih kayaknya bakalan bikin kamu udah ngelus dada terus kayak hah gitu loh teman Pro2. Jadi baru-baru aja ya, TikTok ini memperkenalkan paket berlangganan layanan bebas iklan dengan biaya 3,99 pound sterling atau sekitar 94,8 ribu rupiah per bulannya di Inggris. Dan emang ini kalau dari warta atau dari berita yang aku baca-baca ya teman Pro2, khususnya dari TechCrunch, ini paket berlangganannya bakalan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan dan tersedia untuk kamu yang usianya 18 tahun ke atas. Jadi kamu yang berlangganan ini katanya gak bakal ngelihat iklan di platform TikTok dan data kamu itu gak bakal dipakai untuk kebutuhan penayangan iklan teman Pro2. Dan FYI, peluncuran paket berlangganan layanan bebas iklan ini sendiri juga kemungkinan berkaitan sama penerapan General Data Protection Regulation atau GDPR di Inggris, which is ini tuh peraturan yang melarang perusahaan untuk ngumpulin data pribadi pengguna untuk tujuan penayangan iklan tanpa persetujuan pengguna. Karena katanya teman Pro2 bakalan diluncurkan secara bertahap ya, kayaknya tinggal ya wait and see aja lah ya apakah Indonesia bakalan kena juga gitu. Tapi jujur, aku aja udah kayak suka gimana ya teman Pro, aduh dikit-dikit banyak banget nih iklannya. Kayak kemarin sempat yang rame banget tuh teman Pro2, orang-orang pada komentarin Spotify. Tau gak sih yang kayak, hai aku Rani Farulian, nah kayak gitu-gitu kan, pada diparodiin. Terus pada bilang kayak, kalau misalkan beli premium sama dengan kalah, apakah kamu juga berprinsip gitu teman Pro2?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

kalau dalam waktu dekat teman berdua kamu mau liburan ke Thailand, kayaknya kamu udah harus nyiapin budget lebih karena ini ada wacana teman berdua di mana katanya mulai Juni atau mulai bulan depan ya, Thailand ini bakal naikin pajak bandara sebesar 50% untuk kamu turis asing, di mana ini bakalan berlaku kalau misalkan kamu pulang atau keluar dari Thailand ya teman berdua lewat bandara utama, di mana Airports of Thailand juga mengonfirmasi bakal naikin biaya layanan penumpang atau passenger service charge sebesar 50% mulai 20 Juni 2026. Anyways, Airports of Thailand sendiri juga ngumumin kalau biayanya sendiri atau passenger service charge atau PSC untuk penerbangan internasional di 6 bandara pengelolaannya bakal naik dari 730 baht atau sekitar 320 ribu rupiah jadi 1120 baht atau 490 ribu rupiah per orangnya. Dimana langkah ini juga jadi realisasi dari rencana yang pertama kali diwacanakan pemerintah Thailand di Februari kemarin. Dan kenaikan biaya ini teman berdua bakalan diterapkan di 6 gerbang utama Thailand, mulai dari Bandara Suvarnabhumi, terus juga ada di Bandara Internasional Don Mueang, terus Bandara Internasional Phuket, Bandara Internasional Hat Yai, Bandara Internasional Chiang Mai, dan yang terakhir di Bandara Internasional Mai Phah Luang Chiang Rai. Sementara tarif untuk penumpang domestik ini dipastikan nggak berubah, tetap di angka 130 baht per orang. Di mana teman berdua AOT atau Airports of Thailand sendiri juga memperkirakan penyesuaian tarif ini bakalan mendongkrak pendapatan perusahaan sampai 10 miliar baht atau sekitar 4,3 triliun rupiah per tahunnya. Tapi juga kamu harus siap-siap ya, siapin budget lebih sih pastinya.

0: Daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Huh? Jadi selama ini?
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Kita geser ke informasi lainnya teman berdua. Ada kapal pesiar Disney Adventure. Ini kapal pertama Disney Cruise Line yang basisnya tuh di Asia, terpaksa membatalkan pelayaran selama 5 hari 4 malam yang seharusnya ini berangkat dari Singapura. Di mana pembatalan pelayaran kapal pesiar ini diakibatkan kendala teknis ya teman berdua. Jadi FYI kapalnya sendiri sebenarnya dijadwalkan untuk meninggalkan Marina Bay Cruise Center di Singapura itu di tanggal 7 Mei kemarin. Di mana penumpang sebenarnya juga udah mulai naik ke kapal sejak tengah hari. Tapi kapalnya ini bersandar di dermaga semalaman sampai akhirnya tamu-tamunya ini juga diinformasiin kalau pelayarannya dibatalkan jadi ke keesokan harinya gitu. Dan kalau dari informasi yang aku baca ya, Disney Cruise Line sendiri memastikan kalau tim teknis masih berupaya menyelesaikan masalah mekanis yang terjadi di kapal pesiar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka juga nawarin kompensasi besar tuh untuk para tamu yang terdampak teman berdua. Dimana mereka juga ngelakuin pengembalian dana penuh 100% termasuk paket prabayar yang belum dipakai kayak wifi dan juga layanan fotografi. Tapi emang sedih sih teman berdua, udah berandai-andai dan berangan-angan bisa foto-foto, bisa room tour apa segala macam, tapi ternyata harus dibatalkan. Mudah-mudahan cepet deh ininya, cepet tertangani ya teman berdua. Anyways, ya sekitar Yamin mendung lagi nih, aku gak tahu nanti bakalan hujan atau enggak, tapi kayaknya di cuaca Kota Samarinda akhir-akhir ini sih ngewajibin kamu buat bawa sepatu cadangan atau mungkin sendal ya teman berdua. Dan pastinya jas hujan sih, karena hujan juga tiba-tiba bisa aja turun tuh teman berdua.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afghan.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Teman Fredo merapat di 88,5 FM. Kalau tadi aku udah updatein kamu barengan sama informasi-informasi dan ngajakin kamu keliling dunia, sekarang ini ada informasi tentang hiburan kesayangan kamu juga. Salah satunya ada animasi yang ini kesayanganku banget sih, jujur. Meskipun bocah ini mucil ya teman Fredo, tapi kayak sayang banget gitu loh, paham gak sih? Jadi ada animasi Masha and the Bear yang katanya bakalan dibikin film panjang pertamanya, dimana film ini juga bakal diproduksi barengan sama Kuzovkov yang juga adalah kreator asli serial animasi 3D yang satu ini. Kuzovkov ini baru-baru ini juga ngedapetin lagi kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang sebelumnya ini dikasih sama, sorry, yang akhirnya diberikan sama AnimaCorp teman berdua, dan selama ini juga yang jadi penggarap paling utama dari si Masha and the Bear ini tadi lah ya teman berdua. Tapi akhirnya Kuzovkov teman berdua ini mendirikan perusahaan produksi sendiri yang independen, namanya Studio MIM, yang basisnya itu ada di Los Angeles dan juga Moskow, untuk pastinya ngebikin film dan sequel Masha and the Bear. Jujur aku gak sabar banget sih teman berdua, karena kalau ngomongin soal Masha and the Bear ini sendiri juga udah tayang sejak 7 Januari 2009, dan udah jadi salah satu serial prasekolah paling banyak ditonton di dunia. Meskipun emang si Masha asli sih mucil banget jujur.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Teman Prune merapat di 88,5 FM, mendungnya makin tebel nih di sekitaran Yamin. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau keluar rumah dan kayaknya di sekitaran sini udah harus siapin sendal, jas hujan, dan ya mungkin bawa anduk kali teman Prune, ntar habis kehujanan bisa andukan gitu. Anyways, informasi lainnya teman Prune ini datang dari Pak Jinyoung. Kalau misalkan kamu asing sama Pak Jinyoung, ini siapa sih? Itu loh teman Prune, membernya God Seven, atau biasanya sih kan sering bilangnya JB gak sih? Iya gak sih? Oh bukan deng teman Prune, sorry. Si Jinyoung ini yang membernya God Seven ini juga baru aja sharing MV teaser lagu, MV teaser lagu Everlove, yang ini tuh dirilis untuk menandai solo album terbarunya dikasih judul Said and Done. Meanwhile, mini album keduanya ini sendiri sih bakalan dirilis di hari Rabu, alias besok banget tuh teman Prune. Dirilis ini teasernya udah kamu bisa lihat di channel YouTube ya teman Prune, di BHN underscore official atau BH Entertainment official teman Prune. Sumpah dia ini nggak gambarin kayaknya sih. Kalau kata aku menebak-nebak dari teasernya sih ini work life balance, di mana Jinyoung ini juga menggambarkan kok kayaknya dia ini kerja tapi ada happy-happy-nya nih gitu. Dan ada tulisannya sih sebenarnya teman Prune kayak everyone of us has a child in us, kayak gitu-gitulah pokoknya kalau enggak salah tadi aku lihat. Kamu boleh deh cek langsung ke ininya, ke channel YouTube, atau kalau misalkan enggak sabar ya udah besok juga udah dirilis ini MV-nya teman Prune.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kalau kamu ngikutin A Quiet Place, teman berdua, kayaknya udah harus siap-siap karena film trailer seri ketiga dari A Quiet Place sendiri dikabarkan udah memulai proses syutingnya. Dan kalau dari laporan Deadline, teman berdua, penulis, sutradara sekaligus produsernya sendiri, John Krasinski, ini ngumumin dimulainya proses produksi A Quiet Place Part 3, dimana ya emang bener-bener kayak ini dikonfirmasi secara langsung di laman media sosialnya Krasinski, teman berdua, bener-bener kayak pasti banget karena dia bikin captionnya here titik we titik go hashtag part 3. Wih, aku gak sabar banget sih jujur. Tapi emang ya teman berdua, kalau ngomongin soal A Quiet Place sendiri, ini jadi salah satu garapannya Krasinski yang menurut aku panjang banget sih umurnya, karena sampai sekarang biarpun ditonton tetap vibesnya itu mencekam gitulah pokoknya. Aku penasaran sih nanti untuk seri ketiganya bakalan kayak gimana, karena kalau ngomongin soal kalau ngomongin soal A Quiet Place, di film pertamanya aja Krasinski ini juga membintangi karakter Lee About, suami Evelyn yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan keluarga gitu. Meskipun karakternya juga gone gitu ya teman berdua, tapi dia sempat muncul lagi sih di flashback A Quiet Place part kedua. Apakah di part ketiga masih muncul lagi di flashbacknya, atau justru ini emang survival mode-nya keluarganya si Lee About, teman berdua, dengan anak dan istrinya itu? Ya kita lihat aja nanti, tapi sampai sekarang juga masih belum ada info sih kayak kapan target tayangnya atau kapan dirilis trailernya apa segala macam, belum ada. Memang officially cuman ini udah dimulai ya, kayak kita disuruh ancang-ancang, kita udah dikasih aba-aba buat siap-siap nih nanti untuk menyambut A Quiet Place part ketiga, teman-teman.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Merapat di 88,5 FM teman Pre2, santai siangnya kamu barengan sama Selis. Masih ada beberapa menit ya aku untuk updatein kamu barengan sama informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Ini datangnya dari Imyuna atau Yuna Girls Generation yang dikabarkan ini bakal membintangi Unnatural versi Korea. Jadi drama ini sendiri teman Pre2 jadi hasil remake drama Jepang pemenang penghargaan rilisan tahun 2018. Dimana dalam series remake Korea ini Yuna itu dikabarkan akan memerankan seorang ahli patologi forensik di laboratorium investigasi kematian tidak wajar. Dan peran yang awalnya ini sebenarnya kalau untuk versi Jepangnya ya diperanin barengan sama Satomi Ishihara. Jujur, ini jadi peran yang kayaknya agak melenceng jauh. Dan menurut aku Yuna itu berani banget sih teman Prada untuk ngambil peran, karena beda-beda terus gitu loh. Yang kayak dia jadi cegil pernah di film, terus habis itu jadi cewek-cewek yang ya sederhana, terus abis itu jatuh cinta sama CEO juga udah pernah gitu. Terus jadi introvert yang dijagain sama bodyguardnya, terus jatuh cinta juga pernah. Pokoknya macam-macam. Dan sekarang dia dikabarkan mau ngambil peran yang satu ini, sih jujur aku salut sih teman berdua. Tapi meskipun sampai sekarang ya ini belum ada informasi lebih lanjut tentang bintang lainnya yang diincar buat bergabung barengan sama Yuna dalam Unnatural versi Korea. Tapi kabar Yuna memerankan salah satu pemeran di Unnatural sendiri sih udah bikin dunia drakor tuh kemarin sempet ya rame gitu loh teman Prada. Bahkan sampai sekarang tuh gak cuman pemeran lainnya doang yang belum terkonfirmasi, tapi detail tentang sutradara, penulisnya, terus siapa aja yang bakal ngegarap project ini belum pernah ke-reveal gitu loh. Jadi nanti aja kita tungguin gimana update-nya teman Pradua. Dan kalau kita ngomongin soal Unnatural sendiri sih emang ini drama Jepang yang sukses banget ya dari segi rating ataupun kritik di Jepang, kayak International Drama Festival in Tokyo 2018 sendiri sampai ke 96 Drama Academy Awards itu juga kasih pujian ke Unnatural teman Pradua. Menangin 6 penghargaan utama di Drama Academy Awards 2018 termasuk drama terbaik, aktris terbaik, aktor pendukung terbaik, skenario terbaik, dan sutradara terbaik. Jadi menurut aku sih worth it untuk di remake dan kita tonton gak sih?

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt-hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 Wh per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Merapat 88,5 FM teman berdua. Sebelum aku pamit nih, ada informasi datangnya dari Jennie Blackpink ya, yang katanya ini datang dari lagunya Doi, Dracula Remix teman berdua, yang jadi lagu pertama Jennie masuk ke top 10 Billboard Hot 100, dimana Jennie Blackpink dan juga Tame Impala ini mencapai peringkat tertinggi sampai saat ini di nomor 10 Billboard Hot 100 tertanggal 16 Mei. Sebelumnya sih emang lagu ini berada di peringkat ke-18, yang artinya sudah 1 minggu naiknya 2 peringkat gitu loh teman berdua. Tapi emang kalau ngelansir dari lamanya Billboard ya, jumlah streaming untuk Dracula Remix ini meningkat 5%, jadi 12,1 juta selama periode sepekan. Dan pemutaran radio juga meningkat 20% jadi 23,1 juta. Penjualan albumnya juga meningkat 25% jadi 2000 unit. Di mana Dracula Remix sendiri juga menduduki puncak Billboard Hot Dance or Electronic Songs selama 18 minggu berturut-turut, dan Hot Rock and Alternative Songs selama 2 minggu berturut-turut. Gimana? Kamu udah dengerin atau belum? Karena ini kalau katanya netizen ya teman berdua, dengar lagu ini tuh berasa kayak jadi model deh, sumpah. Bikin aku kayak pengen catwalk mulu gitu. Dan lagu pertama Tame Impala juga FYI teman berdua, ini langsung naik gitu loh. Maksudnya ini collab barengan sama Jennie yang pertama gitu kan ya. Anyway, sudah mau merapat di jam 3 sore. Artinya Solusi juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara-suara lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan 88,5 FM, teman terbaik kamu. Selis pamit, selamat sore, bye.

0: Halo, aku botol A.
1: Ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habib yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di penghujung santai siang hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 3 aku bakal ngebagiin informasi-informasi nih ya buat kamu-kamu yang lagi di jalan. Dan yang kamu lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2 karena di luar lagi mendung sekali nih ya. Tadi di sempatnya sudah hujan sih, tapi di Miami baru muncul nih mendungnya teman Pro 2. So, langsung aja kali ya, ini aku bakal ngebagiin informasi dari berita olahraga dulu kali ya, karena Indonesia ini baru aja mencatat sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana SEA Esports Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Timnas Esports Indonesia sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu dan mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation. Jadi prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan seperti PUBG Mobile, Team Fight Tactics hingga Crossfire Legends tuh teman Pro 2. Jadi keberhasilan Timnas Esports Indonesia ini ya menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem esports nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia nih sebagai salah satu kekuatan esports terbesar di kawasan Asia Tenggara dan dunia nih.

0: lama gitu ya kan?
1: Lagi di masa-masa cemburuan.
0: Iya, lagi di masa-masa cemburuan atau mungkin kayak ih, sebenarnya wajar enggak sih kalau aku cemburu gitu. Bisa gabungan di mana tuh? Di WhatsApp kita.
2: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di mana kayak?
3: Atau di IG kita RRI Pro 2 sama Rinda.
1: Iya, mau lupa dia.
3: Kan mau lupa dia. Hampir kesebut yang lain, Kak.
1: Tahu enggak? Tahu enggak dia tuh lupa kenapa? Apa? Matanya naik ke atas, itu kan mikir kayak ternyata kalian udah berapa lama sih?
2: Apa?
1: 5 bulan ya?
2: Ya sekitar
1: cerita 5 bulannya
0: masih belum berkesan ya kan?
3: Habis mempromosikan berkesan yang lain, Kak.
1: Oh, okay. Oh, tukar, kita second choice.
0: Itu ya, Ken.
1: Nilaimu.
2: Itu ingat aja ya, Kak, untuk Ken. Ninis enggak ikut.
3: Emang serba salah aja gini ya, aku.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: じめまして。
1: はじめまして。
2: 本当に本当。
0: 私の名前はフェラです。
3: で、
2: ありがとう。
3: コンデ。はい。
4: コンデ。
0: いいよ。はい。でもこれ
1: や。これや。いや。
0: Kalau cantik kan kiri.
1: Enggak tahu.
0: Kalau iya, kayak cantik ke kiri.
2: Honton nih honto.
3: Kalau kalau
2: itu doang kak, sorry.
3: Kalau lucu,
1: kawaii.
0: Kawaii. Kalau kalau jelek apa?
3: Kalau jelek apa?
0: Kirei Dewa Arimaseng.
3: Oke. Okay.
0: Dewa Arimaseng itu artinya tidak.
3: Oh.
0: Jadi kalau kalimat
3: cantik.
0: Iya nggak cantik okay. Gitu.
2: Nggak banget gitu ya.
0: Pokoknya nggak apa ya Dewa Arimaseng itu untuk kalimat-kalimat yang tidak gitu loh.
3: Oke.
2: Okay. Mosang Maseng.
0: Apa?
2: Mosang Maseng.
0: Mosang Maseng.
3: Mosang Maseng.
0: Sama ini tau. Kan Hana itu artinya bunga.
3: Aha.
0: Dalam bahasa Jepang kan.
3: Aha.
0: Mizu artinya air.
3: Oke.
0: Okay. Hana Mizu.
1: Nggak tahu.
3: Mobil.
0: Enggak. Ingus.
2: Enggak benar.
0: Iya.
2: Enggak bercanda ini.
0: Enggak bercanda. Habis itu ingus.
2: Oke, pilek gitu.
0: Iya, makanya kayak kemana atau aku nonton Ritsuki tau kan?
5: Oh iya.
0: Nah jadi mama ibu, oh ini lah Motsuki, Hanamizu, digituin.
3: Oh,
0: ingusan artinya.
5: Okay. Jadi orang yang ingusan yang berair gitu
0: kan? Pokoknya pilek tuh Hanamizu ada ingusnya.
1: Nah, oke, okay, anyway. Anyway.
0: Kamu cemburuan sama cowok ingusan ya? Cowok ingusan artinya masih kecil gak sih?
3: Bocil yang
0: bocah ingusan.
3: Minta makanan
0: bocah ingusan.
5: Kenapa?
2: Kayak aku dulu sering dibilangin gitu deh.
0: Oh iya.
2: Bocah ingusan.
0: Karena emang ingusan betulan.
2: Iya.
0: Yang hijau-hijau.
2: Enggak hijau-hijau.
0: Enggak hijau. Cuma
2: kuning meler.
5: Tapi sekarang bocah ingusan tuh enggak cuma dibilang kayak yang meler-meler aja, tapi yang kayak nakal gitu itu juga.
2: Terus konteks anak iya.
0: Kalau kita sih bocah ingusan tuh lebih ke anak-anak bocah aja enggak sih?
1: Bocil-bocil manja yang minta mainan gak dikasih.
0: Kalau nakal kita gak bocah ingusan.
2: Ih bocah ingusan gitu kayak yang nakal, bandel,
0: bocil batokan.
5: Bokom juga
0: bokom. Bocah kematian itu.
5: Iya.
0: Itu nakal banget
2: tuh.
0: Itu nakal itu kayak kalian.
3: Bener. Kalau zaman kita apa kak?
0: Gak ada.
3: Gak ada kan ya?
0: Gak ada, walaupun aku beda sama Habibie Jawa, tapi kita masih seirama.
3: Iya, masih seirama.
0: Iya, dikit aja ya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal cemburu, kalian pernah gak sih jadi HTS-an tapi udah cemburu?
5: Pernah dong. Pernah lah.
2: Ninis gimana nih?
5: Enggak, itu tuh kayak misalnya nih, kalau misalnya aku ngerasa cemburu ke orang, kayak misalnya HTS nih aku ngerasa cemburu, tapi aku kayak, iya aku lo gak berhak untuk cemburu. Kayak gitu
2: kan. Itu kamu ngadepinnya gimana Nis? Soalnya aku ya pasti pernah juga dan kayak nanggepin itu lumayan bingung gitu. Aku harus gimana ya?
5: Ya kayak, udah sih ya kayak ya udah angin lewat aja.
0: Liwat. Angin liwat. Namanya juga perasaan.
3: Bujur.
0: Bujur tebel.
3: Balik lagi bang busu.
0: Iya. Kok busu? Kuta itu. Kayak apa sih bahasanya Banjar?
3: Gimana sih? Gimana? Oh julak,
0: julak. Tapi BTW kalau ngomongin HTS-an, aku nggak pernah HTS-an sih.
3: Sama.
0: Aku kalau PDKT-an iya, tapi kalau HTS-an nggak.
3: Betul.
0: HTS tuh menahun loh HTS tuh kadang.
5: Aku tuh bingung bedanya PDKT sama HTS.
0: Kalau HTS itu kan ya menurut aku
2: udah saling suka nggak sih kak?
0: Iya udah saling suka, terus udah deketnya agak lama tapi nggak ada statusnya kalau orang PDKT-an kan?
2: Kayak nggak mau dikasih status aja gitu.
0: Enggak, karena PDKT-an tuh menurutku nggak lama. Kamu berapa lama PDKT bi?
3: PDKT menurut kakak
0: sebulan deh kayaknya.
3: Nggak nyampe sebulan.
0: Dua mingguan. Iya kalau aku 4 bulan PDKT. Karena menurut aku tuh ya lama PDKT nggak apa-apa, cuma kalau kelamaan juga kayak jadi HTS.
5: Iya.
3: Kayak nyangkut gitu loh.
0: Iya.
3: Digantung.
0: Kayak gini deh, kalau orang PDKT itu ya dia nggak bakal manggil kamu kayak sayang.
3: Betul.
0: Iya tapi kan, tapi kalau orang HTS itu udah panggil sayang.
2: Emang iya.
0: Iya.
5: Oh, belum manggil sayang itu berarti masih PDKT.
3: What the hell?
0: Ya iyalah.
5: Poinnya gini.
3: Gitu. Kalau PDKT, kamu tidak akan chattingan setiap hari ngabarin setiap hari.
0: Yes. Yang
3: itu,
0: kayak
3: itu kalau PDKT nggak mungkin gitu.
2: Berarti intinya HTS itu seperti udah jadian tapi nggak dikasih jadiannya.
3: Betul.
0: Iya karena orang PDKT itu kan pasti pelan-pelan chatnya. Nanti kalau udah makin kayak wah kayaknya makin cocok tuh baru makin lama tuh sering chattingannya. Ya kan.
5: Oh,
0: tapi
5: iya,
0: kalau
5: iya.
0: Orang HTS-an tuh soalnya teman aku HTS-annya 4 tahun.
3: Serius kak?
0: Iya. Kripa. Cewek lagi baru aku bilang gini, kamu nggak buang-buang waktu terlalu ngebuang bener. Waktu apa?
5: Kenapa HTS? Maksudnya kan bisa ada status.
2: Kenapa gak dijadiin aja?
5: Kan sama aja.
0: Karena alasannya orang-orang yang suka HTS gitu karena kalau suatu saat dia nggak mau sama si, misalnya nggak mau sama Ken lagi
2: tinggal
0: gitu,
2: lepas aja gitu,
0: dia tinggal
2: ya?
0: Lepas aja.
2: Wah, wow.
0: jahat. Sih, tapi kayak bego aja sih menurut aku orang yang HTS-an. Ya kan? Maaf ya.
3: Ngabisin waktu gitu.
0: Iya, ngabisin waktu bener.
2: Wasting time sih. Wasting money juga jatuhnya.
0: Sesimpel kayak kalian pacaran udah lama terus tiba-tiba putus, itu aja kayak duh buang-buang waktu banget sih. Kenapa juga pacarannya lama ya, sama kamu?
2: Kenapa
0: sama
2: dia sih? Ada statusnya.
5: Iya, iya lagi.
0: Iya, ya kan.
3: Jadi menurut Kanum gimana?
0: Kanum itu kebetulan dia yang suka mutusin cewek.
3: Ya Allah.
0: Jadi kayak misalkan enggak suka sama cewek ini putus.
3: Bye-bye gitu.
0: Bye-bye. Kita udahan aja ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal cemburu tuh aku orangnya cemburuan sih.
5: Mm-hmm. Banget,
0: Kak. Mm-mm, bisa yang kayak misalkan lagi makan. Terus kayak suamiku nih. Oh, ini sebenarnya gini. Misalnya aku, oh ini lawan jenis sih. Aku tiba-tiba makan langsung begini.
2: Oh,
0: kenapa? Ya. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi aku enggak lama.
5: Okay. Lama. Oh, ya, langsung berubah moodnya.
0: Iya, karena aku tahu ini
2: aja ya, Kak.
0: Iya, kayak, oh,
2: aku juga gitu, Kak.
0: Iya, butuh jadi waktu, kayak, bener. Aku enggak yang bakal lama-lama juga karena kayak ngapain?
5: Iya.
0: Kan dia juga ngasih tahu gitu.
2: Lama-lama kayak mikir, "Ih, ngapain ya?" gitu.
0: Iya.
2: Kayak udah deh, langsung skip aja enggak usah diginiin.
0: Iya, gitu. Betul. Karena perempuan itu biasa kalau misalkan pasangannya aneh-aneh atau gimana, pasti mereka punya feeling kok.
3: Hmm, gitu ya?
2: Oke.
0: Okay. Iya.
3: Okay.
0: Perempuan itu instingnya kuat tau.
3: Oke. Kenapa lo ini?
0: Kamu gimana ya?
3: Gitu ya?
0: Kan perempuan dia laki-laki. Gimana sih? Tapi kalau laki-laki gimana?
5: Iya, kalau dia laki-laki.
3: Enggak tahu ya kalau ngomongin.
0: Enggak pernah pacaran selain sama lu sih.
3: Ya lagi. Coba emang aku sama sih.
0: Kan enggak mungkin waktu dia lagi PDKT ini diduain.
3: Ih, serem lo. Jangan gitu, gitu dong.
0: Kan PDKT, ya kan sudah jadian juga sama lu. Kan aku kan PDKT.
3: Oke, bener.
2: Oke, aku punya pertanyaan.
0: Tapi kalau masih pacaran menurut aku untuk memilah-milih enggak apa-apa sih asal jangan pas sudah nikah.
5: Iya. Pas sudah nikah tuh kayak benar-benar harus itu tujuan. Hah?
0: Iya, pokoknya ya kalau sama dia aja. Yeah. Kenapa, Ken?
2: Aku punya pertanyaan.
3: Apa itu?
2: Menurut Kakak dan juga Ninis, wajar enggak sih kalau kita cemburu sama orang yang I'm sorry, cowok, tapi dia melambai?
3: Oke. Okay. Ya, dan mungkin lebih enggak suka kali.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh, mungkin lebih ke ini ya, banyak gitu teman-teman ya? Ceweknya gitu ya. Ya wajar lah.
3: Wajar. Tapi memang kayak ya kita kan nggak bisa apa ya, nggak bisa pungkiri namanya cemburu itu kan pasti muncul ya pada saat kita punya pasangan.
0: Mau kayak aku punya temen nih, dia itu punya pacarnya tuh banyak temen ceweknya. Tapi ya kalau emang udah aku buat kamu ya udah, asal percaya bener. Aja sih.
3: Betul.
0: Karena kalau kita nggak percaya bisa kejadian.
3: Iya benar. Jadi mau nggak mau mindset kembali lagi ke mindset ya.
0: Mindset benar.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
8: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Okay, tahun produa kita
1: lanjut lagi. Aku tuh paling ketawa di ngomong tuh kayak berasa Roma Irama.
0: Kenapa?
1: Semuanya begadang jangan begadang.
0: Coba
1: begadang
0: jangan.
1: Kamu tuh punya cengkok tau Bi?
2: Ya karena latihan. Jadi gini.
1: Kan memang
2: jadi gini.
1: Jujur ya, sampai dia ngomong aja ada cengkoknya tau.
2: Jadi cerita pertamanya adalah aku waktu SD belajar nyanyi pertama adalah lagu-lagu Melayu.
1: Oh gitu.
2: Jadi genre pertama yang aku pelajari adalah lagu Melayu.
1: Lagu Melayu apa yang pertama kali kamu nyanyiin?
2: ST12.
1: ST12. Oh, sungguh aku masih sayang
2: pada.
1: Tahu judul.
2: ST12 katanya.
1: Iya.
2: Cari pacar lagi.
1: Oh, biar ku putuskan saja. Ku tak mau hatiku terluka.
2: Baiklah, jauh sekali.
1: Nah, jadi kamu tahu enggak? Zaman dulu tuh lagu-lagunya gitu. Betul. Itu tahun 2006-an. Apalagi ya, kangen band. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Yang aku sayang. Coba kau
2: mendalami banget nih.
1: Mungkin sekarang tuh pop dude ya. Kalau dulu tuh
2: iya. Sekarang lebih ke arah hip dude kak.
1: Ini ada lagi.
2: Apa tuh?
1: Na na na na na na na na na na na na kamu jatuh air mata.
2: Ini
1: hijau daun. Suara dengarkanlah aku.
2: Enggak
1: tahu. Apa kabarnya? Enggak tahu. Hujan hatiku.
2: Aku tuh dulu dengerin ini kak, yang paling sering apa?
0: Bulan madu di awan biru tiada.
2: Karena tinggi banget kan.
3: Aku nggak tahu satu
2: aku
3: pun.
2: Dengerinnya kayak gitu. Jadi kalau kakak ngerasa ada suara seperti itu, karena memang dulu latihannya melatih lagu-lagu seperti itu.
1: Iya, cok begadangnya dia cengkok banget.
4: Nggak bisa.
1: Kamu tuh gini. Begadang jangan begadang. Kamu kayak gitu. Yeah. Oh dia kan begadang jangan begadang. Ada artinya. Boleh saja. Kalau lihat ekspresi kamera gitu. Nah, kenapa sih kok nyindir harus begitu?
2: Iya bener. Kalau sekarang aku lebih ke arah lagu ini apa koplo Jawa.
1: Apa?
2: Oh iya. Maton.
3: Makin jauh.
2: Makin ke situ.
1: Satu. Rap.
2: Ya. Apa ya? Yang mana ya? Aku lupa.
1: Guyon Waton tuh yang mana sih lagunya lupa?
2: Guyon Waton. Ih.
1: Guyon
2: Waton. Wait, kok aku jadi lupa juga lagunya.
1: Ih, parah banget. Katanya dia suka, tapi enggak tahu.
4: Iya. Berarti itu
2: Sanes. Oh, perlahan.
1: Kayak apa tuh lagunya?
2: Perlahan kan masih bahasa Indonesia tuh.
1: Kayak apa?
2: Perlahan engkau pun menjauh dari diriku.
1: Kalau kamu enggak jadi Jawa, kayak Ella Rizky Febian. Iya enggak? Dia nyanyi tuh kayak Rizky Febian.
2: Iya, sih. Oke, baiklah.
1: Oh, berarti Rizky Febian itu cengkok-cengkok juga ya?
2: Benar. Nah, kalau dari Rizky Febian sama Sam Smith aku belajar falsetnya.
3: Sam Smith?
2: Yes.
1: Oh.
2: Dua falsetto.
1: Karena dua falsetto.
2: Head voice dan falsettonya mereka oke banget.
1: Oh.
3: Wow.
1: Tapi head voice tuh sakit di sini tau?
2: Benar.
4: Udah di kepala
1: di sini di daerah sini nih.
3: Aku nggak relate teman.
1: Kalau kamu kan lebih tooth voice. Apa tooth voice?
2: Gigi voice.
1: Sama nose voice.
2: Gini.
1: Tuh kan ngomongin cemburu jadi ngomongin Roma Irama.
2: Oh mungkin Roma.
3: Knowledge
2: gak? Cemburu.
1: Knowledge. Oh iya benar.
2: Oh ya knowledge baru.
1: Nih. Roma Irama gitu.
4: Gak tau.
2: Yang mana? Oh
1: Ani.
2: Sungguh terlalu.
1: Iya gitu.
2: Dulu bahasanya.
4: Aku taunya ini. Sungguh terlalu. Tahu enggak?
1: Apa itu?
4: Itu di TikTok kah banyak?
1: Enggak tahu.
4: Apa itu?
1: Terlalu.
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
4: Iya ada.
1: Aku taunya sungguh terlalu. Taunya gitu.
3: Banyak versinya ya.
1: Emang beda?
2: Kayaknya beda versi deh. Lebih ke beda versi.
1: Iya, aku gak tau sih yang tadi.
4: Versikan gimana versikan?
1: Kalau versikan gimana? Sungguh terlalu.
3: Sungguh terlalu.
1: Ih, iklan.
2: Iklan.
1: Gue ditemang sudah Pikmi NPD.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Oke teman Pro 2, kita bakal balik lagi nanti dan aku mau nginfoin kalau kita bakal masuk ke zona petang dan azan maghrib di jam 18.14. So stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Halo, aku botol A.
1: Ini lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: teman pro dua, tadi kan kita sudah bahas cemburu atau enggak sih sama orang yang
1: teman-teman yang punya banyak teman apa teman cewek ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin kalau kita ngomongin soal cemburu, banyak orang yang menganggap kalau cemburuan, ngapain sih cemburuan banget? Gak percaya ya sama pasangannya. Itu tuh banyak banget tuh yang kayak gitu. Karena jujur kalau aku sih lebih ke arah bukan gak percaya sih. Lebih ke apa ya? Khawatir.
2: Takut, khawatir. Khawatir. Betul banget.
1: Tapi kalau ada yang bilang kalau kita cemburu, artinya kita insecure.
0: Iya.
2: No.
0: Betul banget.
1: Begitu tuh. Tapi kalau aku sih lebih
2: ke... Itu stigma yang salah banget menurut aku.
1: Kenapa?
2: Karena kayak kalau kita cemburu, apa hubungan sama insecure? I don't get it. Kayak
3: insecure
2: lah. Kenapa?
0: Iya.
3: Kamu cemburu berarti kamu merasa dirimu tuh kurang dari orang itu.
0: Iya.
3: Berarti kamu takut.
2: Ah, emang gitu ya.
1: Tapi kakak pas cemburu gitu enggak, Kak?
3: Hah?
1: Kakak coba merasa gitu enggak?
3: Iya dong. Kan ya kan? Dirinya kan kita kan kalau kita pede. Kalau
1: kita enggak cemburu. Kan?
0: Ya udah buat apa kita cemburu?
2: Oke, mungkin aku salah persepsi teman pro 2.
1: Betul, betul. Aku pun lebih ke arah insecure-nya tuh bukan karena merasa dia lebih ganteng, enggak. Tapi aku lebih ke arah kayak
3: bukan soal ganteng, kadang tuh kan kenyamanan itu.
1: Ya, itu Kak, kayak dia lebih dia kenal duluan lagi sama temennya yang ini gitu kan.
0: Dan aku juga cemburu sama orang yang kayak dia tuh nggak punya set boundaries buat untuk ke lawan jenisnya.
1: Ah betul.
2: Kayak, itu susah sama, sih, itu susah banget
1: karena merasa
3: temen.
1: Kenapa tuh Kak?
3: Jadi aku tuh
1: kan jadi masuk lagi nih. Jadi kayak seru ya pembahasan kita. Iya, boleh.
4: Jadi aku tuh tipe orang yang kayak dulu tuh sebelum nikah ya, tuh aku orangnya ramah banget.
1: Oke.
4: Yang kayak sampai teman aku negur kayak Vera, kayak kamu jangan terlalu lama gitu deh, nanti orang jadi salah paham.
1: Oke.
4: Ah, masa sih? Sampai-sampai kayak aku punya beberapa teman yang ternyata aku diceritain temanku ternyata dia tuh ada interest lover sama kamu. Oh, dia tuh baik sama aku tuh karena itu. Iya, aku bilang. Ternyata kayak ternyata aku seramah itu ya. Gitu. Jadi kayak karena ramahnya enggak buat orang nyaman terus kayak chattingan nih udah santai-santai aja dan ternyata
0: kita tuh biasa aja gitu kan.
4: Iya, kita ngerasa biasa aja tapi orang yang ngeliat itu enggak biasa.
1: Iya, benar.
2: Tapi emang serentan itu ya kalau cewek yang
1: friendly.
2: Iya, friendly.
4: Oh, emang ya?
2: Iya, serentan itu buat cowok.
4: Bener, berdulu ya dulu ya, kan udah nikah.
1: Iya. Tapi pasti bakal berubah kan enggak kalau yang begitu?
4: Aku kalo kan ketika nikah langsung jek langsung udah enggak mau chatting sama cowok.
1: Oke.
4: Okay. Masa teman-teman cowok tuh
1: walaupun
4: kayak aku
1: balas sahabat. Walaupun kakak punya sahabat
4: cowok. Enggak punya sahabat cowok.
1: Oh, oke, okay. Baiklah.
4: Aku sahabatku cewek doang. Enggak pernah. Aku takut temenan sama cowok soalnya. Enggak, soalnya kalau sama cowok tuh ujung-ujungnya jarang yang berteman. Maaf.
1: Nah, iya betul. Itulah yang membuat kayak beberapa laki-laki tuh suka suka cemburu yang mungkin jatuhnya kayak kok protektif banget sih itu kan. Biasanya kan ada yang nganggap begitu kan. Kok cowoknya protektif? Tapi menurut
4: suamiku enggak pernah marah sih.
1: Oh iya.
4: Kalau aku temenan sama teman-temanku yang cowok itu dulu.
1: Oke.
0: Okay. Kan sudah nikah, Kak.
1: Waktu pas
0: pacaran. Oh dulu.
4: Kalau aku udah nikah, aku langsung enggak mau. Mau siapapun tuh aku bahasnya sudah seadanya aja.
1: Oke. Okay. Berarti boundaries-nya dari ketika sudah nikah ya udah.
0: Iya.
4: Itu kayak balik ke karena aku enggak mau, takut tahu. Karena kata orang kalau orang nikah tuh lebih ngeri godaannya.
1: Betul.
2: Udah memutuskan apa-apa lah ya, Kak.
4: Iya, karena kayak orang kalau orang pacaran tuh biasa aja, tapi kalau orang udah nikah tuh godaannya beda, guys. Makanya jangan macam-macam.
1: Benar. So, kayaknya sebelum kita lanjut lagi, kita akan mendengarkan tebak suara ya. Benar.
4: Katanya suaranya Ken yang ditebak ya.
1: Aduh.
2: Halo teman bro dua,
1: suara brand.
4: Suarakan.
1: Brand, suara brand. Suara brand. Suara apeng. Apeng. Kok apeng?
4: Ipong.
1: Kok apeng sih? Oh iya kan, ya udahlah teman pro 2 yang buat buat kamu teman pro yang lagi di jalan boleh tuh ikut tebak-tebakan sama kita.

0: Hari ini barengan sama aku Ninis, dan aku mau ngasih challenge nih buat seseorang, yaitu tebak suara. Kira-kira dia bisa tebak gak ini suara siapa? Halo, nama kamu siapa?
1: Nama aku Shasha.
0: Aku punya tebak-tebakan nih buat kamu. Itu tebak suara. Kamu harus tebak ini suara siapa.
1: Oke.

0: Nah, itu suara siapa?
1: Jujur aku nggak tahu sih, cuma aku taunya itu ada di filmnya Jumbo.
0: Betul banget. Tapi kamu nggak tahu siapa yang nyanyi itu?
1: Kurang tahu, cuma tahu lagunya disetel di Jumbo aja.
0: Oke. Aku Ninis, kembali ke studio.

0: Nah, itu tadi teman kedua. Jujur?
1: Kak Bibi tahu?
0: Jujur aku tahu.
1: Oh iya?
0: Yes, aku tahu.
1: Oh, aku cuma tahu karakter film
0: karakternya. Iya. Sebenarnya bener aja sih gitu loh. Apa karakternya tadi namanya? Aku enggak.
1: Don.
0: Nah, justru aku malah enggak tahu nama karakternya.
1: Oh.
0: Aku tahu penyanyinya aja.
1: Itu kenapa? Wait, disclaimer, penyanyinya cowok atau cewek?
0: Cowok.
1: Anak kecil ya?
0: Anak kecil. Jadi siapa? Prince Putirai?
2: Iya, betul.
0: Nah, Prince Putirai ini dia tuh punya bapak, dan bapaknya itu seingat aku dulu aku pernah lihat di salah satu di TV ya, salah satu acara gitu. Nah, bapaknya tuh sebagai bassist atau gitaris gitu, aku lupa. Mm-mm.
2: Keluarganya tuh juga memang musisi gitu loh.
0: Mm-hmm, benar.
2: Yang aku pernah baca.
0: Makanya kayak ketika aku dengar itu, aku tahu banget perkembangan dia dari kecil. Karena dulu pas masih kecil, dia pertama kali tampil lagu, kalau gak salah ya, aku ngelihatnya pertama kali dia tampil lagunya ini, Anmes. Rasa ini tiba-tiba ada.
1: Tau gak? Itu pas umur berapa, Kak?
0: Itu masih kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Jujur masih kecil banget. Suaranya belum kayak gini. Suaranya masih... Segitu jujur suaranya. Jadi aku pas tahu dia yang main jumbo dan dia yang nyanyi, aku yang kayak gede banget sudah. Gede banget. Kalian 2000 berapa?
2: 2009.
0: Dia 2013.
1: Oh.
0: Yes.
1: Berarti
2: beda.
1: Hitung dulu ya, Nis.
0: Hitung dulu sih kalian. Gimana sih kalian? Ya udahlah ya, daripada kita hitung-hitungan teman produan, nanti kita bakal lanjut lagi ya, masih ada beberapa yang akan kita bahas kesimpulannya gitu ya teman produan. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, teman produk kita masih lanjut lagi nih ya. Masih dengan aku Habibi dan Ninis dan Ken.
1: Ken. Sekarang Ken ya.
0: Nama baru Ken. Ya. Ken apa?
2: Kentucky.
0: Kentucky ayam dong. Ayam itu mah fried chicken ya, teman produk. So, tadi kita habis ngebahas soal cemburu. Cemburu yang Kak Vera tadi? Apa tadi Kak Vera?
2: Banyak banget sih sebenarnya.
0: Oh, yang friendly.
2: Oh iya.
0: Kita tadi ngebahas itu sih teman berdua. Memang ketika kita friendly mungkin ada batasan kalau menurutku. Dari Kak Vera sendiri tadi sudah cerita ke kita. Kalau menurutku sih teman berdua benar kata Kak Vera. Kalau misalnya masih zaman sekolah, zaman kuliah dan masih pacaran. Ya,
1: wajar banget.
0: Wajar.
1: Ya,
2: nanti pasti ada waktunya buat kita ngebatasi itulah.
0: Bener, boleh kok friendly, boleh banget.
2: Bener.
0: Jujur boleh banget.
2: Apalagi tapi buat relasi kan.
0: Betul, apalagi buat relasi. Tapi ketika punya pasangan harus bisa memberi boundaries yang jelas gitu loh. Kadang tuh orang bingung ngasih boundaries nanti. Ketika ngasih boundaries nanti kayak, ih aku sombong deh kayaknya nanti orangnya aku gak dapat relasi nih dari ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau punya relasi yang bagus, ya kita jadi diri sendiri dan kasih boundaries. Kalau orang itu memang oke dan memang bagus buat relasi kita, dia gak bakal tersinggung dengan boundaries kita.
1: Setuju banget.
0: Ya kan?
2: Sepakat.
1: Semangat.
0: Jadi menurut kalian semangat. Apa sih? Kenapa sih?
2: Tapi ya, kenapa? Yang penting intinya cemburu itu sebenarnya hal yang wajar banget buat terjadi, yang naturally alamiah manusia emang gak mungkin gak cemburu gak sih?
0: Bener.
2: Mau itu ke teman, sahabat, pasangan, atau kerus kalian itu gak mungkin.
0: Kalian gak mungkin pernah
2: cemburu gitu.
0: Betul.
2: Apalagi apalagi ke pasangan ya.
1: Betul. Yeah. Dan jangan buat rasa cemburu itu tuh jadi toksik ke kalian sendiri.
2: Yang penting pintar-pintar kalian manage, apalagi manage emosi ya. Betul. Setelah cemburu, kalian harus pintar-pintar manage emosi kalian. Gimana Betul. Cara kalian bereaksi terhadap emosi kecemburuan itu. Betul. Jangan berlebihan atau malah ngerusak diri kalian karena kecemburuan itu.
0: Benar-benar. Yang penting tuh kalau dari aku sih dua ya, dari kesimpulan dari hari ini kalau menurutku. Kalau kamu mau cemburu, itu wajar banget. Boleh banget kamu cemburu, tapi reaksi setelah cemburu apa? Kalau misalnya cemburu karena mungkin dia punya teman lama gitu ya, teman lama laki-laki gitu. Nah, kamu bisa obrolin. Jangan marah-marah sampai menyalahkan, paham gak sih?
1: Jadi
0: kamu tuh gini. Itu salah.
1: Iya.
0: Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Permasalahannya di sini adalah kamu cemburu, tapi kamu butuh ketenangan. Yang ada kalau kamu marah-marah,
1: enggak bakal selesai. Ya.
0: Itu tadi enggak bakal selesai. Yang ada kamu malah dendam aja jadinya. Malah kamu benci sama orang.
1: Dan overthinking di pikiran kita sendiri.
0: Nah, malah betul. Jadi harus diobrolin. Itu satu. Yang kedua, boleh kita friendly ke orang lain, tapi harus ngerti boundariesnya. Ketika pasangan sudah ngasih, kayaknya aku gak nyaman deh kalau kamu terlalu dekat sama si ini. Ya, namanya sudah pasangan dan sudah berkomitmen untuk menjadi pacar, ya gak apa-apa gitu loh. Kayak misalnya kamu batuk, kenapa Ken gitu.
1: Tadi, oh dia batuk, kamu batuk?
2: Enggak, itu kayak gak tahu kayak ada reaksi dari dalam tubuh. Gak ngerti juga.
0: Reaksi cemburuan.
1: Iya, cemburu.
0: Kalau dari kalian gimana kesimpulan?
2: Ya, kalau dari aku mungkin cemburu adalah hal yang susah banget buat dikendalin. Atau bahkan gak bisa dikendalin. Tapi kalian bisa ngendalin emosi dan apa yang bakal kalian lakukan selanjutnya.
1: Betul, yang penting apa? Komunikasi.
0: Communication ya teman pro 2. Sepakat gitu ya.
1: Sepakat.
0: Oh salah ya. Oke teman pro 2, gak terasa sudah di 18.56 nih. Kami bertiga, berempat sih sebenarnya tadi sama Kak Vera. Dan kita waktunya pamit undur diri. Enggak deh, aku habis ini lanjut lagi. Dan aku akan kedatangan tamu spesial teman pro 2 langsung dari dokter ya, dari rumah sakit Hermina. So stay tune terus teman pro 2 di 88.5 FM teman terbaik kamu. Dan waktunya mereka berdua pamit undur diri. Gimana cara pamitan kalian?
2: Gimana?
1: Aku Ninis.
0: Kamu siapa?
2: Aku siapa Nis?
0: Kamu Ken.
1: Ken.
2: Aku Ken.
0: Ken gitu kan. Bagus Ken. Waktunya kalian pamit undur diri.
1: Bye bye.
0: Dadah.

0: Coffee.
1: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
2: Mitos atau fakta?

0: Indonesia. Kapal pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup pelaut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu, proses merakit pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam pelayaran. Fakta unik lainnya, pinisi bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi simbol keahlian maritim bangsa Indonesia yang diakui dunia. Bahkan pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kapal pinisi menjadi bukti kejayaan pelaut Nusantara. Dari kayu yang dirakit dengan tangan, lahirlah kapal yang mampu menaklukkan samudra. Menjaga tradisi pinisi berarti menjaga jati diri bangsa bahari Indonesia.
1: Ini Indonesia.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Sesuai janjiku teman Pro 2, kalau di Tonight's Corner hari ini aku gak bakal sendirian nih, karena di depan aku sudah ada Dr. Benedicta Avianti. Halo Ibu Dokter.
1: Selamat malam Mas Habibie.
0: Selamat malam, apa kabar Ibu?
1: Kabar baik.

0: Itu adalah MSG produksinya Cina, ya. Yang kita tahu MSG yang pertama itu diproduksi di Jepang, okay. Yang namanya Ajinomoto, ya. Kemudian dari ini apa? Tadinya kan ada Prof ya, yang namanya Prof Kikunei Ikeda.
1: Okay.
0: Dia merasakan istrinya masak sop ikan, kok beda, kok enak dibanding sebelumnya. Kata istrinya itu di apa tadi dicampur dengan kombu. Kombu itu sejenis ganggang laut. Iya, okay. Kemudian Prof ini adalah ahli kimia. Beliau meneliti dan ternyata yang membuat rasa enak itu adalah asam glutamat.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Kemudian Prof ini memiliki ide bagaimana kalau rasa gurih ini dibuat lebih praktis sehingga bisa untuk menjadi taburan masakan supaya lebih gurih.
1: Oke. Okay.
0: Dan akhirnya jadilah yang dinamai MSG itu kemudian diproduksi secara massal setelah dibeli idenya oleh seorang pengusaha menjadi Ajinomoto itu. Nah, micin sendiri itu adalah ya dari Jepang, kemudian Jepang menjajah Cina kan, setelah menjajah Cina dan Asia Timur ya termasuk Indonesia, masuk juga Ajinomoto ke Cina. Kemudian orang Cina sebetulnya ya nggak suka ya dijajah, tapi produk Ajinomotonya ini diterima terutama mereka yang vegan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena kan membuat rasa gurih. Ya, kemudian dari Cina ini menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Amerika, ke Indonesia, dan produk yang terkenal itu namanya Vetsin dan jadi micin. Jadi micin itu sebetulnya adalah MSG. MSG adalah monosodium glutamat.
1: Oke. Okay.
0: Monosodium glutamat terdiri dari natrium dan glutamat. Natrium itu dia adalah mineral yang ada di dalam garam. Kemudian glutamat itu adalah asam amino, jadi bagian terkecil dari protein.
1: Okay.
0: Ya, salah satu kan protein itu banyak sekali, asam amino salah satunya adalah glutamat.
1: Oh, ya. Okay. Pengetahuan baru ini teman Pradua. Dan sebenarnya bro dokter, kan orang bilang gini, micin ini bahaya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya beneran bahaya atau cuma stigmanya orang-orang aja sih?
0: Iya. Kalau saya mengumpulkan referensi itu sama dari pendapat ahli ya. Maksud saya kayak seperti dokter-dokter gizi, ahli-ahli lain, ahli pangan segala itu menyatakan bahwa itu sebetulnya stigma.
1: Okay.
0: Ya. Jadi dari tadi ada Cina menyebar ke seluruh dunia kan. Nah, itu ada sentimen karena dulu kan dijajah Jepang dan Amerika juga bermusuhan dengan Jepang. Ya, akhirnya mau mematikan segala yang berbau Jepang.
1: Okay.
0: Ya, akhirnya yang lebih diterima adalah yang dari Cina. Ya, termasuk di Amerika. Dan di Amerika menyatakan bahwa ini adalah bubuk putih misterius dari timur. Ya. Karena instan, gurih, dan menyenangkan ya.
1: Okay.
0: Kemudian banyak sekali produk-produk di Eropa dan Amerika itu yang menggunakan MSG. Ya.
1: Okay.
0: Tapi seiring berjalannya waktu ada merebak sentimen terhadap pestisida. Karena banyak efek samping dari pestisida, akhirnya orang menjadi cemas, ketakutan terhadap pestisida dan semua bahan kimia, termasuk MSG.
1: Okay.
0: Ya, ditambah lagi pada tahun 1968 itu ada seorang dokter yang melaporkan bahwa sebetulnya dia ini hanya ingin melemparkan kejadian ini yang untuk menjadikan diskusi. Dia nggak menyangka bahwa itu akibatnya jadi jelek untuk MSG. Ya, karena katanya dia barusan makan dari restoran Cina dan merasakan mati rasa, pusing, berdebar-debar ada.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian akhirnya ada beberapa laporan dokter yang dengan keluhan yang sama, ditambah tadi apa kewaspadaan

0: Ada bahan kimia, akhirnya MSG ini ditakuti orang, ya. Kemudian muncul banyak sekali penelitian, termasuk penelitian terhadap binatang yang katanya mengatakan menimbulkan kanker, menimbulkan kerusakan otak, bahkan mempengaruhi kesuburan. Tapi seiring berjalannya waktu juga banyak penelitian yang menyatakan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya itu kurang sahih. Ya, kurang bisa kalau dari kriteria sains itu kurang memenuhi syarat. Sehingga banyak sekali badan-badan perizinan makanan, ya misalnya FDA di Amerika, kemudian ada joint committee untuk food, ini kan masuk di apa, makanan tambahan atau food additive, ya. Termasuk di Indonesia ada Permenkesnya, ada BPOM-nya yang menyatakan bahwa MSG ini layak dikonsumsi. Jadi aman. Dan dosisnya itu bisa dikonsumsi dalam apa istilahnya saya lupa. Bisa dikonsumsi dalam jumlah secukupnya. Ya, jadi ada batas-batasnya juga. Seperti konsumsi kita terhadap gula dan garam.
1: Yang penting nggak berlebihan ya, dokter, ya.
0: Yang penting tidak berlebihan.
1: Makin seru teman Pro 2 obrolan kita nih, ya. Nanti buat kamu yang mau tahu bisa gabungan sama kami juga teman Pro 2. Karena kami juga lagi live nih di YouTube. Bisa kamu komen-komen di situ ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus dengerin lagu yang satu ini dulu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani. Sabar itu sulit karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.
2: Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kita masih ngobrolin soal micin-micinan nih. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan nih dok, micin itu bisa berdampak apa aja ke tubuh dan seberapa banyak batas amannya?
3: Iya. Kalau berlebihan, terutama ini ya natriumnya ya. Sebetulnya gini, sebelum yang ke natrium atau glutamatnya, untuk ini kan dia meningkatkan rasa dan memberikan rasa umami. Rasa umami ya, itu adalah rasa kelima dari setelah pahit, asin, asam dan manis ya. Kalau makanannya gurih, ada kecenderungan untuk makannya lebih banyak sehingga meningkatkan kalori. Kalori yang berlebihan yang tidak diikuti dengan pembakaran yang seimbang atau dalam aktivitas fisik atau latihan fisik, itu akan menyebabkan obesitas. Obesitas atau kegemukan akan menghasilkan anak-anaknya yang lain, misalnya hipertensi, kolesterol yang masuk dalam sindroma metabolik ya. Akhirnya juga ke diabetes mellitus ya, gangguan ginjal dan sebagainya sebagai komplikasi dari diabetes mellitus.
2: Ya,
3: dan hipertensi tadi. Ya itu. Jadi sementara itu. Natrium yang berlebihan ya berhubungan juga dengan yang tadi ya kayak hipertensi ya. Dan ujung-ujungnya ke penyakit jantung. Ya, tapi itu jauh ya, karena apa? Karena natrium di dalam MSG itu kadarnya sepertiga dari garam dapur. Jadi untuk mendapatkan dosis yang sangat tinggi itu kemungkinan jarang ya, Mas. Terus dosis yang diperkenankan adalah 30 mg per kilogram berat badan. Untuk dewasa dan 10 mg per kilogram berat badan kalau ingin memberikan pada anak-anak ya. Dan ada lagi penelitian yang menyatakan bahwa 0,7% per 100 gram makanan.
2: Itu. Dan kalau mungkin kayak sekarang nih dok, kan gaya hidup sekarang banyak banget makanan instan atau makanan frozen, itu tuh seberapa beresiko dok?
3: Kalau dikonsumsi, sekali lagi kalau dikonsumsi berlebihan, ya kalau sekali-sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, yang kita waspadai adalah kelebihan garam, gula dan lemaknya, minyaknya. Ya lebih, mereka itu yang lebih berpengaruh ya. Kemudian kita juga harus hati-hati dengan zat aditif lainnya. Kalau tiap hari berarti kan menumpuk-menumpuk, jadi akumulasi yang memang akan merugikan kesehatan.
2: Dan kalau kita sering minum minuman manis atau makan bukan atau malah plus gitu ya dok, kayak misalnya kita makan makanan yang gurih banget terus minumnya yang manis-manis, nah itu efeknya ke tubuh gimana dok?
3: Iya, Makanan manis itu kan berarti kalorinya tinggi.
2: Iya.
3: Iya, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kalori tinggi tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan latihan fisik yang sesuai, kan kalori yang masuk harus sesuai yang keluar ya. Itu akan ditumpuk sebagai lemak, kelebihan lemak menjadi obesitas.
2: Oke. Nah, kalau misalnya nih dok, kayak apakah ada pengganti atau alternatif micin yang lebih sehat dan lebih oke lah gitu di tubuh kita?
3: Iya, sebetulnya secara alami di dalam tubuh kita ada memang terkandung glutamat ya. Glutamat itu adalah salah satu bagian pembentuk protein di dalam tubuh. Paling banyak disimpan di otot ya. Kemudian di dalam ASI, jadi kita tuh terpapar glutamat sejak bayi. Kalau kita menerima ASI dari ibu ya, karena 50% pembentuk protein ASI itu adalah glutamat. Kemudian dari makanan, bisa kita peroleh dari misalnya, kalau dari sayur-sayuran, tomat ya, dari maksudnya dari tanaman ya, tomat, kentang, bayam, asparagus misalnya itu ya. Kemudian dari kayak bumbu-bumbu, misalnya dari saus tiram, dari terasi, dari kecap ya. Kemudian beberapa jenis keju dan beberapa seafood ya, kayak scallop, kemudian dari kepiting ya, ikan, daging-dagingan ya, kalau dari tanaman tadi ada satu lagi jamur. Okay. Ya itu yang secara alami bisa kita peroleh dari makanan.
2: Oke, jadi dari itu tuh teman Pro2. Dan mungkin ini dok, kayak Bibi mau nanya soal mitos atau fakta gitu ya. Karena banyak banget nih yang ngomongin kayak gini nih dok, micin bikin kecerdasan menurun, itu mitos atau fakta dok?
3: Mitos.
2: Mitos. Kenapa sih dok bisa sampai orang-orang bikin mitos seperti itu?
3: Itu tadi yang berhubungan, kemungkinan berhubungan dengan yang saya ceritakan tadi ya. Ada yang tadinya itu dielulukan dunia sebagai apa, bumbu misterius dari timur yang bikin makanan jadi gurih, orang jadi senang ya. Kemudian karena ada pengaruh kewaspadaan terhadap bahan kimia setelah efek dari pestisida diketahui oleh masyarakat. Kemudian ditambah lagi dengan kesaksian-kesaksiannya, sebetulnya tadinya hanya ingin untuk apa, untuk berdiskusi, dan itu malah menambah yang ketakutan seperti tadi. Dan ini bayangkan dari 1960 sampai sekarang udah berjalan puluhan tahun kan. Apalagi misalnya gini, kalau kita mendengarkan satu rumor, itu kalau diviralkan itu kan banyak orang yang percaya. Apalagi ini kalau misalnya ya, sampai sebetulnya dalam bidang medis juga banyak juga yang masih meragukan ya. Tapi dengan adanya jaminan keamanan dari badan-badan pangan, termasuk pangan dunia dan termasuk BPOM ya, sebetulnya kita tidak perlu terlalu takut ya, selama yang kita konsumsi itu dalam batas yang diizinkan.
2: Dan ada mitos atau fakta lainnya nih dok, karena orang sering bilang gini, kayak kalau misalnya sudah olahraga, rajin banget nih olahraganya, berarti bebas dong makan micin. Itu gimana dok?
3: Tetap saja. Iya, tetap saja ya. Iya, kita harus tetap memperhatikan asupannya itu tadi.
2: Oke, jadi gitu ya teman Pro2, walaupun kamu olahraga dari pagi sampai sore juga ya, jangan berlebihan pokoknya itu ya teman Pro2. So kami bakal balik lagi nanti teman Pro2 setelah lagu yang satu ini, karena masih akan banyak informasi buat kamu nih, insight-insight buat kamu teman Pro2.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih barengan nih teman Pro 2, masih barengan sama aku dan Dr. Benedicta nih. Kita masih ngebahas soal permicinan dunia ini ya, Dok. Nah, kalau dari dokter sendiri, buat yang lidahnya mungkin terbiasa nih, untuk orang-orang yang mungkin lidahnya sudah terbiasa dengan gurih-gurih nih, Dok. Gimana cara ngeriset biar nggak ketergantungan gitu?
1: Ya, sebetulnya kita nggak perlu terlalu takut ya, karena sudah ada jaminan keamanan. Terus asal kita juga tahu batas-batas pemakaiannya ya. Kalau menurut saya bukan micinnya, tapi lebih ke garamnya ya.
0: Okay.
1: Ya, karena natriumnya 3 kali lipat dari micin itu garam. Ya, biasanya kalau orang yang nggak bisa, kadang ya kita lihat motivasinya seseorang, niatnya ya. Kalau memang kebanyakan ya, mereka yang sudah tahu hasil labnya begini, harus menurunkan konsumsi garam sampai ke level yang rendah begitu ya. Ada yang menyadari, oh ya, saya masih punya anak, punya istri, punya tanggung jawab, sehingga saya harus sehat. Itu bisa langsung switch, langsung diet rendah garam gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi ada juga orang yang agak sulit ya dia meninggalkan begitu. Biasanya saya menyarankan kalau memang suka asin, untuk makan makanan yang dinilai ini sebetulnya enak, cuma kalau ditambah garam sedikit lebih oke. Nah, sebaiknya stop, jangan nambah di situ dulu.
0: Oke.
1: Bertahan sampai 2 minggu. Karena katanya apa yang terapis perilaku itu adaptasi itu berjalan rata-rata 2 minggu. Setelah 2 minggu turun lagi, turun lagi sampai di target diet rendah garam yang ditentukan.
0: Oke. Begitu ya teman Pro 2.
1: Ya, nah, mungkin juga itu bisa, misalnya ingin bebas dari micin tadi kan masuk zat aditif, zat tambahannya. Misalnya ingin bebas, terus ingin semua yang dari alam ya, yang tidak sintetik begitu. Kan tadi banyak bahan makanan yang mengandung glutamat juga yang bisa meningkatkan rasa umami. Sama seperti begitu ya, dicoba diturunkan sedikit demi sedikit per 2 minggu ya, dan meningkatkan makanan-makanan yang tinggi glutamat yang meningkatkan rasa umami tadi.
0: Oke. Dan kalau misalnya minum air putih lebih banyak nih, Dok, apakah bisa menetralisir efek dari micin dan garam tadi?
1: Iya. Ada lagi faktor genetik ya. Kalau kita pada pemeriksaan nutrigenomik itu ada orang yang peka terhadap pahit, sehingga dia enggak bisa kurang bisa menerima rasa sayur kalau tidak dibiasakan sejak kecil ya. Ada juga yang dia lebih suka ke manis, dan ada yang lebih suka ke gurih. Nah, itu yang agak susah ya. Dan asupan air ya, asupan air atau cairan itu juga ada ketentuannya, banyaknya juga seberapa ya. Saya rasa tidak perlu terlalu banyak effort. Enggak juga ya, kalau memang seleranya begitu, mau sebanyak apapun air enggak berpengaruh.
0: Ya.
1: Dan juga ya hati-hati ya, kalau dibilang banyak minum air terus sebanyak apa, enggak tahu.
0: Kembung nanti.
1: Ya, itu saja.
0: Nah, mungkin kalau misalnya lagi makan di luar nih, Dok, kayak lagi jalan gitu tiba-tiba pengen makan. Nah, ada nggak dari dokter sendiri tips paling simple nih biar kita nggak kebanyakan mengkonsumsi sodium itu tadi?
1: Jangan sering-sering makan di luar. Iya, iya, kalau memang ada kesempatan lebih baik masak di rumah. Kan kalau keluar tuh nggak juga tiap hari, ya. Kemudian ya bukan jadi larangan ya, orang memang kita misalnya bekerja mencari uang itu untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, teman mungkin ya, sesekali kan nggak, itu nggak tiap hari ya. Mungkin untuk menghambat saja tambahan itu, perbanyak sayur. Kalau misalnya di luaran itu kan juga tidak selamanya selalu ada sayur di ini. Waktu pulang boleh asupan sayurnya dicukupkan di rumah, misalnya di rumahnya biasa tersedia sayur yang praktis yang tinggal dicuci, dipotong, dimakan. Okay. Misalnya timun, tomat, ya, misalnya seperti itu. Okay. Ya. Ya, dan yang paling praktis ya enggak sering-sering
0: aja. Enggak usah jajan-jajan ya, di luar banyak-banyak.
1: Kan enggak tiap hari. Iya, boleh-boleh aja. Okay. Terus juga mungkin bisa mencari tempat makan yang pilihannya variatif. Iya, okay. Dan kalau orang yang peka dan sensitif, dia bisa tahu ini kayaknya kebanyakan micin, karena kalau kebanyakan juga rasanya getir.
0: Okay.
1: Ya, ya akan secara alamiah terseleksi. Itu Mas Habib.
0: Kita ngerasa ya dok ya.
1: Iya.
0: Ini banyak nih.
1: Nah, mungkin, ya dan cukupkan cairan juga.
0: Oke.
1: Ya.
0: Dan mungkin terakhir kali dok ya mau minta buat dokter kasih pesan-pesan ya buat generasi muda, entah buat semua orang deh di luar sana yang mungkin terlalu banyak makan garam dan micin tadi. Gimana mungkin ada pesan-pesan dari dokter untuk mengurangi atau gimana?
1: Iya, kita harus bijaksana ya dalam mengkonsumsi makanan. Kita tahu dari gizi seimbang, piramida tertinggi itu adalah kita harus menghindari. Jadi piramida itu yang ujungnya paling sedikit ya, paling runcing, paling kecil dibandingkan di bawah-bawahnya. Itu kita harus waspada terhadap asupan garam, gula, dan lemak ya. Di mana asupan garam itu di bawah 1 sendok teh ya, atau kurang dari 5 gram per hari. Kemudian kalau asupan gula itu kurang dari 4 sendok makan. Kalau asupan minyak di bawah dari 5 sendok makan per hari. Ya, karena apa? Karena kita harus karena banyak penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, misalnya penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, itu bisa dihindari dari asupan pola makan kita yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Dan micin atau MSG ini nilainya sama, jadi kita juga perlu membatasi, perlu tahu batas-batas konsumsinya. Karena kan kita bercita-cita menjadi meneruskan generasi yang baik, generasi yang sehat untuk menjadi bangsa yang kuat.
0: Okay.
1: Ya, tidak lupa juga, tidak ketinggalan, harus juga tetap melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik.
0: Oke, terima kasih Bu Dokter sudah sharing-sharing nih sama kami, udah sama teman Pro 2 juga, tentang sebenarnya ya gak apa-apa mengkonsumsi asal tidak berlebihan.
1: Tidak
0: ya,
1: berlebihan.
0: Itu poinnya tuh teman Pro 2. So, terima kasih banyak buat Dokter Benedikta sudah sharing-sharing sama kami dan
1: terima
0: kita lagi.
1: Terima kasih juga kesempatannya Mas Habibie dan Hermina.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga para pendengar, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata.
0: Iya, ibu kata aman. Kita lagi live di YouTube nih Bu, di sini nih kameranya.
1: Oh,
0: bisa
1: iya.
0: Dada-dada. Oke,
1: okay. Salam sehat.
0: Salam sehat semuanya. So, teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri, bersama dokter juga pamit undur diri, karena setelah ini teman Pro 2 kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. So, terima kasih sudah dengerin kami nih. Tadi dari jam 7 kita sudah sharing-sharing tentang micin ini loh, teman Pro 2. Sebenarnya apa sih micin itu gitu ya. So, waktunya kami pamit undur diri. See you and bye-bye.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 RRI Samarinda bersama dengan Anom Citro untuk malam hari ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berbicara kepada FIFA agar menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Erick saat bertamu dengan Gianni Infantino dalam Kongres FIFA 2026 di Vancouver, Kanada 30 April lalu. Untuk itu Erick juga meminta FFI untuk bersiap-siap. Di mana Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar menyebutkan salah satu ambisi futsal saat ini adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. FFI juga bahagia PSSI mendukung hasrat tersebut. Dan juga per Januari 2026, Michael menyebutkan FFI sudah resmi menyampaikan surat ketertarikan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028, namun FIFA masih belum mengumumkan daftar kandidatnya. Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong, habis itu dong. Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: kita lagi
0: back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita.
1: Ah.
0: Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu,
2: dua
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Oh,
2: indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Waktu semana gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Yeah.
2: Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi bener. Harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana.

0: tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
1: iya.
0: sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
0: Iya benar.
1: Okay.
0: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
0: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar. Okay.
0: Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
0: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman,
0: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren, A to Z keren loh.
1: A to Z. Ya,
2: karena Asia Zamita.
0: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
0: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
2: Gitu. Hashtag filosofi.
0: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya. Karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya. Oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada. Aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen. Kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
1: Tapi
2: mulai dari nol lah.
1: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
0: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
1: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini. Tahu enggak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
1: Jobdesk semua diembat.
0: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
0: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya. Mental karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
0: Jadi gue harus siap dengan apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama, dan kedua aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
0: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal PZ-nya. Makanya itu sih.
0: Itu sih. Iya, keren banget.
1: Iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
0: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
0: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
0: Yes. Betul.
2: Enggak harus.
0: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
0: Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi.

0: di sini menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatuhnya kayak kita rebounding lagi kayak rambut ya sih. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Eh kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang apa kita komersil aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya nggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Decision makernya adalah
0: saya. Jadi enggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya, iya.
2: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu enggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan enggak? Nah, akhirnya gitu kan.
0: Oh, ada.
1: Tapi ya enggak sih? Ya enggak sih ya gitu.
0: Yeah. Ada banget sih. Ada, ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Oke.
0: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute ya.
0: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
0: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
2: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu, pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
1: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, ya. Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh
2: kan?
1: iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Kucinta Nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus ya udah, suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan
1: seiringan
2: gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah ya
1: menurut aku.
2: Iya
1: benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Kucinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Gak sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahir lah, ini kan bener-bener anak kandung banget nih.
0: Bener.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Iya gak sih? Maksudnya bener-bener yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ha, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang Waiting, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share link-nya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program sebaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Kenapa debut poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga
0: banyak sih. Banyak
2: kegocek sih. Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi bener-bener. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau dia di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Bener.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Iya tadi ada tepuk
0: tangan.
1: Ada kan? Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil bacanya buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan...
2: Citah, bukan?
1: Betul.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin sih. Cepet rilisnya ya.
2: Biar cepet ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja. Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok
0: gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya nanti.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan...

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda ya. Dan selamat ini nih teman Pro 2 ya, selamat malam buat kamu semua malam hari ini barengan sama Anom Citro dan juga
1: Ivan. Halo, halo.
0: Yes, ya. Yes. Nah, kita berdua pastinya bakal temenin kamu di malam hari ini nih teman Pro 2, yang bisa dibilang tadi di perjalanan di kedinginan enggak?
1: Dingin, Kak. Di sini aja dingin.
0: Kalau di studio jelas iya, gitu ya, karena memang ruangan
1: kayaknya
0: ber-AC.
1: Habis dari luar enggak sih, Kak, jadi tambah dingin.
0: Nah, itu gitu juga sih. Bener ya, karena cuaca tadi tuh kayak enggak menentu, ada titik iya, yang kok deras tapi di rumah
1: habis tuh langsung enggak, iya ya, langsung iya, panas lagi jalannya.
0: Bener tuh ya, tapi ini mungkin masih bekas hujan gitu kan ya, jadi masih dingin-dingin ya tuh teman Pro 2.
1: Betul, betul.
0: Kayak gitu. Pastinya kita nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 11. Karena hari ini kita bakal ngomongin apa nih, Pan?
1: Kita bakal bahas sesuatu yang mungkin banyak orang pikirkan, kayak ih kalau aku ngalamin ini nih kayaknya kayaknya hidupku tuh gak terlalu berwarna deh gitu.
0: Maksudnya tuh gimana?
1: Ibaratnya kayak gini, Kak. Kan banyak ya orang yang nganggap kalau misalnya hidupnya tuh biasa-biasa aja, okay, gitu ya. Gak ada suatu pencapaian.
0: Atau ada iya, hari spesial
1: iya,
0: gitu
1: iya, ya. Kayak harinya biasa-biasa aja, hidupnya biasa-biasa aja, hidupnya gak bakal menyenangkan. Mm-hmm. Tapi ternyata, Kak, pas Ipan ngalamin hal-hal itu. Yeah. Gimana Ipan ngalamin hari-hari yang hidup Ipan ini biasa-biasa aja gitu. Gak ada pencapaian apa-apa. Gak ada hal yang banyak produktif yang Ipan lakukan. Malah Ipan ngerasa hidup Ipan lebih tenang.
0: Nah, benar. Mungkin kayak ngerasa ini juga sih. Maksudnya di antara orang-orang yang punya ambisi untuk mencapai sesuatu hal ataupun punya mereka apa ya, made our day gitu ya. Maksudnya di mana oh ini harinya mereka gitu. Tapi mungkin kita yang enggak ngelakuin apa-apa nih dilihat wah kamu kayak gitu-gitu aja, kenapa sih gitu ya? Sedangkan yes, mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kalau misalnya pengen hidupnya tuh biasa-biasa aja, ataupun ada juga sebaliknya, ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja pengen punya sesuatu hal yang spesial di hari-hari mereka.
1: Karena kadang rumput tetangga tuh lebih berwarna gitu
0: iya,
1: kayak
0: bukan warna lagi, pasti hijau lah ya. Namanya juga rumput tuh dua ya. Dan pastinya juga kita bakal ngomongin tentang ini ya, maksudnya kenapa mas apa ya, di antara orang-orang yang kita motivasi untuk bisa lebih ambisius, bisa lebih fokus, tapi masih juga ada orang-orang yang mungkin yang tidak begitu
1: kayak
0: ambisius,
1: enggak ada sesuatu yang pengen dikejar gitu kayak.
0: Bukan berarti skeptis ya, yes, bukan berarti pesimis juga gitu. Enggak, tuh teman berdua, tapi dia memang mencari ketenangan itu sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Buat yes, kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di mana, Ivan?
1: Di 08125848785
0: atau juga bisa gabungan di Instagramnya di @riprodua_samarinda.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: Sebenarnya kak yang bikin Ipan pengen banget tuh bahas tentang tema ini, karena dulu tuh Ipan pernah banget terjebak di dunia ambis yang benar-benar bikin
1: dunia
0: Ipan
1: ambis
0: tuh, dunia ambis kak, iya.
1: Okay.
0: Dunia ambis tuh yang bikin Ipan tuh sampai Ipan tuh pokoknya apa-apa tuh pokoknya harus ada pencapaian, apa-apa tuh harus ada yang Ipan dapat gitu, Ipan harus produktif bla bla bla gitu.
1: Tapi itu karena ini kah? Maksudnya karena lingkungan kah atau
0: Ipan
1: gimana?
0: Ipan bisa bilang itu karena
1: atau diri sendiri.
0: Ipan sendiri aja gitu.
1: Oh,
0: karena
1: okay.
0: Ipan tuh ngerasa kalau nggak ada pencapaian atau nggak ada kegiatan apa-apa tuh kayak kok hidup kayak nggak ada gunanya gitu ya.
1: Iya,
0: Ipan
1: benar,
0: tuh
1: benar.
0: Pernah berpikir kayak gitu. Dan itu tuh Ipan benar-benar sampai yang kayak capek banget ya kalau ada di kayak fase kayak gini terus.
1: Hmm.
0: Dulu tuh Ipan mikir kayak kalau misalnya nih Ipan nggak ada pencapaian apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa, Ipan tuh kayak ketinggalan gitu loh kak sama orang, ketinggalan sama orang, terus habis tuh ngelihat orang punya pencapaian ini.
1: Yeah.
0: Akhirnya jadi kayak pengen juga gitu punya pencapaian kayak gitu. Tapi tanpa Ipan sadar, Ipan ngelakuin itu, tapi Ipan malah capek gitu loh, bukan malah kayak seneng atau bahagia ngelakuin kegiatan produktif, tapi malah setelah kegiatan itu Ipan malah jadi kayak ngerasa capek, terus habis tuh ngerasa kayak drain gitu.
1: Benar.
0: Habis itu tuh Ipan tetap ngerasa kok kayak kurang-kurang aja terus gitu ya. Jadi kayak enggak bersyukur gitu loh atas
1: benar,
0: apa yang
1: benar,
0: udah
1: benar,
0: Ipan
1: benar.
0: Dapat gitu.
1: Oke, tapi ya memang apa ya, kalau kayak gitu kan memang apa ya, itu tuh untuk orang-orang yang ambisius mungkin mereka cocok karena ya maksudnya dari beberapa resiko yang ada gitu ya, tapi mereka tuh memang begitu maksudnya doing something gitu kan ya. Ya kalau capek mereka sebenarnya ya capek juga gitu, tapi mungkin capeknya itu masih apa ya, kayak masih bisa kok istirahat. Tapi abis ini aku gas lagi kayak
0: betul.
1: Mungkin ini juga sama kayak misalnya kayak kamu sendiri ataupun beberapa orang yang pengen coba nge-push diri gitu kan ya. Itu tuh kayak mencoba aku tuh bisa sampai mana sih kalau misalnya aku mungkin ikhtiarnya lebih jauh atau berusahanya lebih keras lagi kayak gitu kan. Sebenarnya kamu juga mikir yang kayak apakah aku bakal di sini-sini aja gitu kan ya awalnya
0: betul.
1: Ya nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi ya dari hal yang udah kamu coba setidaknya kamu tahu rasanya itu kalau secapek ini tuh gimana, sedrain ini tuh kayak apa, kayak gitu-gitu
0: sama
1: kan.
0: Paling ada rasa kayak gini loh kak, kayak takut kalau nggak nyoba gitu. Nah kayak kalau aku nggak nyoba nanti aku nyesel nggak ya, kayak banyak sekali what if dalam kepala
1: bener,
0: gitu loh kak. Terus juga ibaratnya kalau dulu ya Ipan tuh mikirnya Ipan jadi capek itu karena niat Ipan juga salah gitu. Karena misalnya Ipan mau ngelakuin sesuatu nih, tujuan Ipan misalnya Ipan mau ikut lomba nih, tujuan Ipan tuh bukan karena Ipan mau berkembang gitu. Tujuan Ipan adalah supaya Ipan menang lomba itu. Nah itu yang akhirnya bikin Ipan capek sendiri gitu. Karena kalau misalnya Ipan kalah gitu, nah Ipan tuh akhirnya sedih, nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang, ngerasa kok aku kayak gak sehebat dia gitu.
1: Bener.
0: Jadi tujuannya salah kan, yang harusnya tujuan kita misalnya ikut lomba supaya kita bisa berkembang, tapi karena Ipan terlalu mengejar sesuatu,
1: fokusnya terlalu kecil.
0: Iya,
1: itu sih.
0: Jadi akhirnya Ipan kayak akhirnya takut deh mau nyoba yang lain lagi.
1: Iya,
0: tapi kayak pas Ipan coba terus Ipan gagal lagi, akhirnya Ipan nyalahin diri sendiri lagi.
1: Iya,
0: akhirnya
1: benar.
0: Itu yang akhirnya bikin Ipan jadi capek gitu loh.
1: Iya, tapi ya itu juga sih kayak misalnya yang udah pernah kamu coba itu ternyata ya tadi tujuannya menurut aku yang kulihat adalah terlalu kecil. Tujuannya adalah
0: betul,
1: menang.
0: Betul.
1: Bukan berarti kita tuh kayak kita ikut sesuatu atau ikut kegiatan itu untuk melihat dari POV lainnya. Sebenarnya kan pembelajarannya tuh sebenarnya dari sana gitu.
0: Iya,
1: oh, ini gimana sih? Kayak misalnya kita ini deh, kita kan kalau cowok suka banget ya nontonin sesuatu. Nontonin abang-abang martabak lagi balikin kulitnya aja kita tonton kan. Maksudnya tuh itu adalah POV yang kayak oh, ini aku belajar tapi maksudnya masih santai gitu ya, enggak. Ya kalau masnya ternyata lagi baikin kulitnya ternyata bolong, kita pun juga enggak merasa wah parah nih, salah nih, enggak judging gitu kan ya, apalagi mungkin kita yang ngelakuin kesalahan kayak gitu.
0: Dan ibaratnya kalau misal pun di dalam terambulan itu ada kebolongan, belum tentu hasilnya enggak enak kan.
1: Iya,
0: misalnya kok ditutupin dikasih coklat lagi yang bolong.
1: Iya,
0: jadi ibaratnya walaupun banyak hal yang kita lakuin enggak sempurna, enggak apa-apa, itu kan pembelajaran dari hidup kita.
1: Betul.
0: Kan terus dari situ akhirnya nanti kita bisa perbaikin lagi, kita bikin lagi jadi terang bulan yang lebih enak, yang lebih sempurna gitu.
1: Iya, karena mungkin ya kesalahan tuh bisa datang, maksudnya kita nggak bisa menentukan kesalahan tuh kapan datangnya kan ya.
0: Betul.
1: Ya hari apes mah nggak kenal hari.
0: Mm-mm.
1: Ya kan, kalau tiba-tiba ban bocor di jalan aja tuh kayak wah, aduh, salah nih. Iya. Ya kan kita nggak nentuin besok bocor nih, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi ya dari hal yang kayak gitu tuh kita tahu kalau misalnya kita mau ikut sesuatu gitu kan ya. Ya itu tadi benar, tentukan tujuannya itu gimana gitu kan ya. Dan juga itu tadi kalau memang fokusnya, makanya ini mungkin ada bedanya. Untuk orang ambisius itu pengen mencari sesuatu yang maksimal. Apa? Betul, ya betul. Mungkin menang, mungkin mau jadi nomor satu, mungkin atau lain-lainnya gitu ya. Tapi untuk mungkin orang yang tidak ambisius, bukan berarti kamu gak usah ikut. Ikut, tapi tetap apa ya, punya rasa nothing tulus yang kayak ya, oke, kalau misalnya aku pantas mungkin aku bisa ada di sana, tapi kalau memang aku nggak pantas, oh berarti aku tuh masih ada kurangnya, masih banyak yang harus ku perbaiki juga. Jadi harus memang introspeksi diri juga, yes, sih teman-teman berdua.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Tapi emang sih kak, kalau Ipan pikir-pikir ya, dulu itu yang bikin Ipan capek banget itu buat ngelakuin semua hal-hal produktif atau hal-hal yang Ipan ambisin itu tuh karena pola pikir Ipan yang salah dulu. Okay. Karena dulu ibaratnya Ipan tuh terlalu ngejar validasi, terus juga terlalu ngejar pengakuan, sama terlalu pengen memenuhi ekspektasi orang-orang. Karena memang dari dulu ibaratnya kan kalau orang tuh ngelihatnya, oh Ipan nih pinter gitu, hebat. Bukan mengakui.
1: Ya klise lah.
0: Iya, cuman banyak yang bilang begitu. Jadi akhirnya kita tuh kayak membawa beban itu ke dalam diri kita sendiri. Terus akhirnya kita kayak menganggap, ih nanti kalau misalnya kita gak memenuhi omongan orang-orang itu, nanti yang ada kita bakal malu gak ya, orang bakal nganggap kita lemah gak ya, atau orang tuh bakal jadi nganggap kita remeh gak ya. Nah akhirnya,
1: karena punya ini kan benchmarknya, oh Ipan tuh segini gitu. Kalau aku gak up lagi, aku kayak ada rasa ketakutan.
0: Betul.
1: Ada kehilangan juga, kehilangan validasi itu juga, kehilangan apa ya, maksudnya malah merasa diri itu jadinya, oh kok aku downgrade betul-betul gitu.
0: Jadi akhirnya karena pola pikir yang salah itu, jadi walaupun misalnya kegiatan kita tuh udah banyak yang kita ikutin, terus habis itu udah banyak lomba yang kita ikutin, udah menang, udah dapat ini, udah berhasil ini, akhirnya jadinya kayak ngerasa kurang aja.
1: Bener-bener.
0: Terus akhirnya kayak hidup tuh, ih kok aku kayak gini-gini aja ya. Padahal kalau kita lihat ke belakang tuh banyak tahu sebenarnya yang sudah kita lakukan.
1: Iya, cuman
0: yang kita dapat
1: banyak juga nggak kita sadarin.
0: Iya,
1: kalau ternyata oh itu tuh penting juga gitu, walaupun mungkin sepele atau gimana.
0: Iya,
1: atau gimana.
0: Jadi makanya Ipan tuh mikir, ah gak bisa gak sih kalau kayak gini terus gitu kan. Ibaratnya hidup ngejar-ngejar terus gitu kan, udah dapet tapi masih ngerasa belum puas, itu tuh apa terus yang dikejar gitu
1: bener.
0: Makanya kayak beberapa bulan terakhir ini nih, Ipan kayak berusaha, kayaknya coba gak sih beberapa bulan ini aja deh, gak usah ikutin.
1: Berarti hitungannya kayak trial ya?
0: Iya, gak usah ngikutin, gak usah ngikutin kegiatan inilah, gak usah ngikutin ini apa-apa gitu. Cukup nikmatin hidup aja gitu. Misalnya pulang kuliah, tidur, makan, udah selesai gitu. Dan memang selama Ipan ngelakuin kegiatan itu tuh, Ipan ngerasa kayak, ih kok hidup ini gak ada fungsinya ya gitu ya. Gak ada fungsinya gitu. Makan, tidur, makan, tidur, buka HP, scroll TikTok gitu kan. Tapi habis itu Ipan mikir, ih tapi ini banyak loh yang pengen kayak gini tapi gak bisa gitu loh.
1: Benar.
0: Terus Ipan mikir juga, ini Ipan bisa nikmatin karena Ipan masih belum ada kegiatan yang memang harus Ipan lakukan gitu. Terus Ipan mikir kalau misalnya nanti nih Ipan udah harus kerja gitu kan, udah selesai kuliah, udah harus pokoknya memenuhi hidup Ipan sendiri lah gitu. Belum tentu loh Ipan nih bisa nikmatin yang Ipan nikmatin sekarang ini.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: akhirnya Ipan mikir, oh ternyata dibalik sesuatu yang kita anggap biasa aja itu tuh masih ada hal yang nikmat atau hal-hal indah yang bisa kita lihat di belakangnya.
1: Iya benar-benar. Kayak ya maksudnya itu tuh mungkin masih banyak belum disadari oleh orang-orang yang kayak masih tetap capek tapi belum melihat nih, mereka bisa santai tapi kenapa harus dipaksa kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah sebenarnya aku tuh punya posisi di mana adalah karena mungkin kalau misalnya kamu karena ada benchmarknya lumayan bagus gitu kan ya. Nah kalau misalnya posisiku ini adalah posisi yang mungkin kayak apa ya, kurang pinter. Bener.
0: Pinter tapi, kok kak?
1: Loh bukan, tapi maksudnya dulu tuh kayak di antara yang lain, kenapa ya aku yang begitu biasa aja gitu. Awalnya tuh mungkin distraksinya adalah kayak saudara sama menurutku waktu itu di tempat di lingkungan kampus. Jadi tuh ada dua ya, mungkin yang pertama tadi tuh saudara, karena jujur aku punya saudara tuh pinternya tuh pinter banget, kuliah dapat beasiswa, kerjanya tuh mungkin kerjanya itu kayak bener-bener di dunia yang kayak ya kamu pasti pakai otakmu untuk ngerjain itu
0: gitu ya.
1: Iya, jadi pinternya tuh kepake gitu.
0: Iya,
1: jadi kayak oh ini prestasi, oh ini ranking 1 atau gimana. Awalnya tuh dari situ yang kayak ngebuat aku termotivasilah untuk bisa jadi lebih ambisius. Aku bisa ngapus sampai mana. Dan aku tuh kayak udah ngepush kayak gitu. Tapi kok kayak apa ya, iya bukan berarti aku jadi skeptis tuh teman pro 2, tapi kok kayak capeknya itu tuh luar biasa, yang kayak gak masuk akal sih ini di aku gitu ya. Tapi masih tetap denial yang kayak masih mampu kok aku gitu-gitu. Kayak capek sih capek, tapi aku masih mampu kok. Tapi kayak capek mundur lagi, masih mampu kok aku, kayak gitu-gitu. Yang ngebuat aku tuh akhirnya kayak apa ya, jadi beberapa hal yang di luar kendaliku lah, bahasanya kayak sakit-sakitan jadinya. Apa sih namanya, kayak ngepush diri malah jadi, maksudnya ada progres dikit jadi sombong lah.
0: Oh paham, terus ngerasa ih udah dapet nih, udah lah santai aja dulu gitu kan.
1: Bukan santainya sih, tapi lebih ke arah yang kayak itu tuh kamu tuh kayak masih prosesmu tuh masih panjang banget, sedangkan progresmu tuh kayak naik sedikit, tapi kamu kayak merasa butuh apresiasi atau butuh validasi yang berlebihan gitu. Dan ternyata tuh kayak baru kayak gini aja temanku tuh masih kayak misalnya teman-teman kelasku tuh kayak masih ada yang jauh lebih baik lagi. Bahkan aku pernah nih di posisi yang kayak waktu kuliah ya, di dalam satu kelas itu aku nggak bilang mereka ambisius ya, tapi aku bilang mereka adalah orang-orang yang memang pinter, nggak tahu ya, memang terkumpul dalam
0: kayak
1: satu kelas.
0: Pinter aja sudah dari lahir gitu kayak.
1: Iya, karena menurutku aku mengikuti mata kuliah ini, mata pelajaran ini tuh kesulitan. Tapi mereka tuh kayak oke, okay, it looks gitu normal ya. Ya. Bener-bener normal. Pas dilihat IPK-nya 4. Wah,
0: langsung
1: kayak bener. Karena kayak ya aku mau, maksudnya mau standar aja tuh masih agak-agak susah kayak gitu-gitu kan ya. Dan setelah ngeliat kayak gitu tuh aku nge-push tuh kayak oke, okay, kayak misalnya kerja kelompok datang, mencoba memahami, gak paham. Iya, coba belajar, ternyata kesusahan iya. Gitu ya, ternyata tuh masih ada hal-hal yang masih bisa belum aku kuasain gitu ya, sampai di titik level mereka, karena mungkin mereka tuh udah apa ya, lebih terbuka lah pikiran. Betul. Untuk belajar ini, belajar itu. Ini contoh simpel ya, kayak misalnya belajar, bukan belajar, ada tugas merangkum jurnal gitu.
0: Iya, misalnya gitu.
1: Iya, kan? Karena pasti kamu juga
0: iya,
1: ada kan.
0: Ada.
1: Merangkum jurnal, sedangkan dulu masih nggak ada AI, masih nggak ada bantuan ya. Tuh nggak ada, translator aja tuh masih baku ada, banget
0: ya? Oh masih kayak aneh gitu banget.
1: Ih aneh banget gitu. Sedangkan otakku tuh kayak masih gak mampu untuk menganalisa ini tuh apa, ini tuh apa. Jadi tuh ya sudah, akhirnya kayak memaksakan diri gitu ya. Tapi kayak kok palaku nyut-nyutan ya. Kayak pusing sendiri. Yang lainnya terasa normal kayak gitu-gitu. Makanya kayak apa aku yang kurang ambisius atau memang ini jalanku gitu loh. Maksudnya santai-santai aja itu jalan ninjaku lah intinya.
0: Pelariannya gitu.
1: Bener, kayak. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang ngebuat aku tuh kayak trigger buat motivasi untuk bisa jadi ambisius.
0: Tapi ada satu cerita yang Ipan syukuri dari cerita kamu.
1: Abis ini aja ya. Abis ini.
0: Ini sedikit deh.
1: Oh boleh. Apa deh?
0: Bersyukur karena zaman Ipan udah ada AI.
1: Ya, itu doang sih ya, memang pro 2.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Nah tapi emang dari situ sih kak, akhirnya Ipan kayak berusaha kayak cool down sedikit kan, kayak nurunin lah sedikit ego Ipan. Kalau dulu tuh apa-apa harus dapat, apa-apa harus ini gitu, karena memang udah banyak banget sih fase kehidupan yang kayak Ipan lewatin gitu. Kayak Ipan sekarang tuh lebih mikir hidup tuh lebih enak kalau misalnya damai ya gitu. Damai itu maksudnya bukan yang kayak berkelahi atau apa gitu, maksudnya ya udah kita tuh damai sama otak kita gitu, enggak ya apa-apa full ngelakuin ini toh juga hari-hari kosong itu tuh mungkin bisa aja nikmat yang lagi Tuhan kasih gitu kan.
1: Kadang juga hari ya kenapa gini-gini amat ya, tapi udah maksudnya tetap diterima.
0: Iya betul, karena ibaratnya enggak selamanya loh kita bisa dapat yang hari-hari santai, hari-hari kosong gitu kan. Toh juga ibaratnya hari kosong itu bisa kita gunakan buat kita improve diri kita, supaya nanti pas kita udah harus ngelakuin hal yang ibaratnya butuh skill atau butuh sesuatu dari diri kita, nah itu kita bisa ngelakuin di situ.
1: Benar. Ya itu sih, tapi rasanya tuh kalau misalnya kita mengisi waktu gitu ya, maksudku jangan sampai pressure-nya besar juga. Iya, bakal kembali lagi ke awal yang kayak aku tuh pengen nyantai tapi kok jadi gak nyantai lagi. Iya, apa bedanya sama yang di awal, kayak gitu ya. Jadi tuh ya tetap aja tuh teman berdua, kalau memang ini lagi waktunya santai ya udah nikmatin waktunya santai, tapi kalau misalnya kementik sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan atau mikirin karir ataupun lain-lainnya gitu ya, pasti bakal berubah dengan seiring waktunya kamu berjalan juga gitu. Jadi banyak hal yang pasti bakal berubah. Nanti kita pastinya bakal balik lagi ya sama Pro 2 di jam 10 nanti gitu ya. Dan buat kamu yang mau gabungan, nanti bisa gabungan di jam 10 ya. Pokoknya tuh teman Pro 2, jadi stay tune terus di RRI Pro 2,

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
3: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

0: Tapi ya kalau Ipan rasa ya, apa yang bikin Ipan jadi overthinking itu juga gak jauh-jauh karena sekarang teknologi semuanya tuh udah makin maju gitu. Udah ada sosial media, ada yang lain-lainnya gitu. Ibaratnya kita yang dulu cuman bisa ngelihat dan dibandingin sama anak tetangga gitu ya, sekarang sudah bisa dibandingkan sama anak presiden gitu ceritanya kan. Kayak gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya kita pun karena keseringan nge-scroll, keseringan ngelihat hidup orang, itu jadi merasa rendah sendiri, merasa kecil sendiri. Tapi kalau kita pikir-pikir pun, itu gak ada salahnya juga gak sih kak, kalau misalnya kita ngelihat hidup orang, terus akhirnya kita juga jadi belajar dan akhirnya jadi termotivasi buat, oh kita harus bisa gak sih lebih baik, bukan lebih baik sih bahasanya tuh, kayak bisa berkembang seberkembang orang ini gitu. Iya gak sih menurut kakak? Atau mungkin, oh ya udah deh kita ngelihat hidup orang, ya udah kita nggak harus yang kayak orang itu kok.
1: Benar. Menurut aku ini tergantung ya, kalau misalnya ngelihat dari beberapa hal yang di sosmed itu kan, ini sebutannya adalah standar TikTok ya, contohnya standar kan gitu TikTok. Kan iya kayak standar TikTok tuh begini gitu ya, tapi ya maksudnya standar apa yang ada di media sosial tuh tidak sepenuhnya itu tuh kamu perlukan gitu. Iya menurut mereka perlu ya. Ya udah, maksudnya di kamu perlu juga apa enggak kayak gitu kan ya. Kayak kita kayak misalnya orang review sesuatu. Nah, kita tuh butuh barang itu juga apa enggak? Kalau memang kita butuh ternyata untuk ngebantu hidup kita, ya enggak apa-apa, beli gitu contohnya. Yeah. Tapi ternyata kamu udah beli enggak berguna, terus buat apa? Jadi kan yang kayak buang-buang buang-buang effort, kamu udah cari duit, kamu udah belanja, barang datang tapi nggak kamu pakai, buat apa jadinya?
0: Betul.
1: Tidak kita pungkiri juga, mungkin kita sempat impulsif kayak gitu-gitu kan ya.
0: Ada juga ya.
1: Bener, ya itu juga mungkin belajar buat kita yang kayak, oh berarti aku nggak boleh sembarangan untuk membuang sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang ternyata belum tentu untuk kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengaruh sih, menurut aku sebenarnya apa ya, motivasi untuk orang memulai sesuatu tuh oke. Tapi kalau untuk apa ya, nge-push diri mereka untuk jadi seseorang yang ada di sosmed, kayaknya kayak gini. Kalau misalnya memulai kan progresnya tahu dari diri kamu, tapi kalau ngelihatnya progresnya orang gitu kan ya, seberapa jauhnya dirimu sama orang yang ada di sosmed itu. Jadi tuh itu malah ngebuat kamu jadinya lebih pressure-nya lebih besar, yang kamu kerjakan jauh lebih banyak, butuh modal dan tenaga yang jauh lebih besar gitu ya, ketimbang kamu memulai sesuatu yang kamu kuasain gitu kan ya. Entah kamu mulai ngonten, entah kamu mau apa ya, kayak mencari tutorial yang bisa ngebantu hidup kamu. Kayak aku kemarin tuh ini motorku bukan error ya, tapi kayak ngubah settingan. Kan di motorku tuh ada settingan jam kayak gitu. Tuh malah ngebantu hidupku karena adanya sosmed tuh kayak kayak mempermudah, kayak oh ternyata gini aja caranya, kayak gampang banget gitu. Bukan berarti yang kayak sosmednya itu tuh mencari sesuatu hal apa yang bagus, apa yang apa, tapi bukan apa yang kamu butuhkan.
0: Sama yang harus kita sadarin juga, semua yang diposting di sosmed itu tuh belum tentu aslinya kayak gitu juga kak ya.
1: Ibaratnya ada settingan-settingan yang mungkin, kan banyak itu udah nggak diinin lagi.
0: Ibaratnya maksudnya kayak misalnya orang posting nih hidupnya dia udah sukses di sini, tapi kan kita belum ngelihat ya di belakangnya tuh kayak apa. Usahanya dia kayak apa, kerja kerasnya dia kayak apa, dan kita tuh pengen nyampe di usahanya orang ini, tapi kita gak mau ngikutin usaha capeknya yang orang lakukan itu gitu kan.
1: Maunya praktis.
0: Jadi akhirnya ya udah nih, kita udah mencoba tapi ternyata gak dapet. Akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Tapi emang menurut Ipa sih mindsetnya itu yang harus dirubah. Gimana caranya supaya kita tuh ngelihat kesuksesan orang lain tuh bukan berarti kayak kita iri atau malah kayak kita ngerasa ih kok aku gak bisa kayak dia, malah merasa insecure. Tapi harusnya justru kita bisa jadikan itu motivasi supaya kita bisa lebih berkembang lagi.
1: Betul banget. Ini ada yang ikutan gabungan nih.
0: Ada?
1: Iya. Ini langsung nelpon nih ya. Ini sobat kita semua. Kita angkat dulu ya.
0: Boleh.
1: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, iya. Ini ada Wahyu ya.
0: Oke, halo Kak Wahyu.
1: Iya, gimana? Tadi pagi udah ketemu ya? Udah pantun-pantun Ria tadi pagi.
0: Pantun lagi dong, Kak. Perlu dengar nih.
1: Ya, boleh tuh.
2: Pantun apa?
1: Pantunnya apa?
0: Bebas deh.
1: Bebas deh, bebas deh.
0: Kak.

0: Ya.
1: Tapi Anda kayaknya ber-AC sih.
0: Iya, makanya kita juga kedinginan di sini. Bener, sama gitu ya. Tapi kalau misalnya Wahyu sendiri ngelihat ya.
1: Gini.
0: Gimana?
1: Tadi kan aku dengar temanya, cuma bingung cara bikin puisinya gimana.
0: Oke.
1: Seadanya aja tadi.
0: Gak apa-apa.
2: Aman.
1: Boleh nggak aku bacain ya?
0: Boleh.
1: Oke, aku bacain ya.
2: Oke.
1: Gini. Ada yang lahir dengan mesin di dadanya, memacu detak, memburu langit yang tak pernah punya jeda. Bagi mereka, diam adalah mati yang paling sunyi. Maka mereka memahat nama di setiap jengkal bumi. Tangan mereka penuh dengan jarahan cahaya, namun mata mereka tetap lapar menolak untuk percaya bahwa puncak adalah tempat paling dingin untuk berdoa. Dan ada yang duduk diam, dan ada yang duduk diam di tepian waktu, membiarkan dunia berputar tanpa harus ikut berseteru. Bagi mereka, cukup adalah kemewahan yang absolut, sebuah istana tanpa dinding yang tak perlu direbut. Mereka tidak butuh gemuruh untuk merasa ada, sebab di dalam napas yang pelan, seluruh semesta sudah tertata. Kita sering memandang jauh ke arah yang berbeda. Satu mengeluh sepi, satu memuja hampa. Padahal keagungan bukanlah terletak pada seberapa luas kita menjajah, atau seberapa betah kita menatap di bawah atap yang rendah. Sebab pada akhirnya, luar biasa hanyalah cara kita bercerita tentang seseorang yang berlari mengejar matahari, atau seseorang yang diam lalu menyadari bahwa lelah cahaya itu sendiri. Itu aja.
2: Wih, mantap. Wow.
0: Masa tadi bilangnya gak nyambung? Ini nyambung kok. Ini
2: siapa yang bilang?
0: Dia sendiri yang bilang.
2: Kaget kan? Kita kaget nih.
0: Bener. Ya. Ada yang mau dicurhatin gak nih, Wahyu? Ya,
2: ada mau berkisah
0: tentang mungkin ambisius itu tadi.
2: Kalau menurut Kak Wahyu deh, gimana sih pandangan Kak Wahyu kalau misalnya dalam hidup nih orang punya ambisi yang dia pengen banget capai, tapi
0: capek.
2: Iya, capek karena keambisiusan itu.
0: Pengen gitu. Capai tapi capek gitu.
1: Iya, ya pasti kita punya rasa capek lah. Kalau dalam menggapai sebuah impian itu kan harus, ya mungkin dia terlalu over kali ya, makanya merasa capek tuh. Padahal dengan cara yang elegan, dengan cara yang pelan aja dia bisa sebenarnya. Misalnya hal yang kecil-kecil lah. Misalnya dia pengen beli sesuatu yang dia inginkan, yang menabungnya jangan terlalu over.
0: Okay.
1: Kayak misalnya menabung sampai 1 juta, 500 ribu gitu, padahal gaji dia aja kecil banget gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi harusnya ya dimulai dari kecil dulu, mau dimulai dari kesabaran, jangan terlalu terbawa mungkin dituntut sama lingkungan sekitar, kumpul sama teman-teman, mana nih katanya kamu mau beli motor, katanya kamu mau beli jam tangan ini mana. Karena tuntutan itu akhirnya dia pengen cepet gitu.
0: Benar.
1: Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia yang

0: susah. Nah, karena kesusahan itu akhirnya bikin dia nggak fokus dalam meraih apa yang dia inginkan. Ujung-ujungnya bertahun-tahun dilewati hampa gitu aja.
1: Oke, wow, tidak bisa dinikmati, mungkin ya harus lebih disesuaikan, iya, gitu kan, betul-betul. Ya. Maksudnya ya udah pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak iya. masalah. Kayak
2: yang
1: gitu.
2: Penting nanti kan toh sampai juga gitu kan.
1: Benar.
0: Iya, pelan-pelan asal selamat.
2: Betul.
1: Itu ini ya itu slogan berkendara sebenarnya ya. Kalau misalnya ke tempat tujuan.
2: Nah ya itu.
1: Benar. Oke, terima kasih banyak Wahyu ya.
2: Terima kasih Kak Wahyu.
0: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan aja puisinya bisa menghibur. Wis,
1: betul. Iya, wah menghibur banget. Sangat
2: menghibur kok, Kak.
1: Benar. Terima kasih banyak.
0: Ada Ivan sama
1: Anom.
2: Sama Kano.
0: Iya.
2: Betul.
0: Oke, selamat bertugas aja.
1: Ih, masa lupa sama aku sih, Pak Wahyu?
2: Makanya.
0: Enggak, tadi aku pura-pura lupa aja.
1: Oh, alah. Ya udah deh, beneran ku hilangkan ingatannya aja deh. Ya sudah ya, terima kasih banyak Wahyu ya.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu yes. Ternyata wow, ya.
2: Sangatlah dalam ya Kak ya.
1: Bener, nanti kita pastinya bakal balik lagi teman Bro 2. Langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Ada Bella K dengan I Love It, I Love It, I Love It.
2: Love you.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Sama yang paling penting sih menurut Ipan ya, dari perjalanan hidup itu tuh adalah kita harus bisa belajar ikhlas, dan juga bisa menerima takdir dengan baik gitu. Karena kadang kan kita tuh terlalu berambisius ya kayak, kita tuh terlalu pengen mencapai yang pengen kita dapat, gitu. Kita tuh terlalu mengejar, tapi kita gak mau menerima kekalahan atau kegagalannya. Jadi akhirnya tuh karena kita gak punya rasa ikhlas itu, akhirnya kita selalu saja menolak takdir-takdir yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal loh, dibalik dari perjalanan hidup itu ya kadang memang ada sesuai yang sama pengen kita dapat, tapi ada juga yang gak sesuai gitu kan, sama yang pengen kita dapatkan.
1: Betul-betul. Ini mungkin contohnya ya yang simple tuh ya, yang mungkin Ivan rasain juga ke sama teman-teman kita, kadang lihat ya kita abis ujian,
0: iya
1: kan, kalau kita abis ujian tuh kadang banding-bandingan nilai gitu.
0: Nah itu sering betul itu kak,
1: aku tadi kesulitan banget misalnya aku punya teman gitu, kita temanan gitu, terus nilaiku tuh ya standar atau bahkan mungkin di bawah, tapi nggak ada hard feeling yang kayak ih kenapa ya, padahal kita salahnya banyak gitu. Tapi mungkin kayak even nilainya yang biasanya 90 gitu ya, hanya karena jadi 80, itu kayak sakit hatinya tuh sakit hati banget. Sampai segitunya. Karena
0: terus kadang
1: tidak,
0: ini kak, misalnya nih, Ipan udah belajar banget nih gitu.
1: Iya itu maksudnya,
0: tapi teman Ipan ternyata yang gak belajar nilainya lebih tinggi.
1: Iya itu benar, kayak gak terima juga apa yang terjadi. Kenapa hal-hal yang maksudnya kita usaha ternyata sangat terhianati gitu ya sama hasilnya gitu kan ya. Itu bisa terjadi sama orang-orang kayak gitu. Cuman itu tadi maksudnya kayak kamu kayak kamu kurang dikit aja tuh sakit hatinya tuh kayak kayak gemes sendiri gitu. Sedangkan mungkin kita yang nilainya biasa aja kayak ya yang penting selesai, yang penting aman gitu. Oh, yang penting gak remedi, itu sudah jauh lebih cukup gitu ketimbang yang harus nilai sempurna gitu. Aku sih sebenarnya nggak tahu ya pandangannya kenapa orang tuh sampai seambisius itu gitu. Kalau sampai yang di titik hal yang simple kayak gitu, mungkin kalau target besar, aku paham karena mungkin targetnya panjang, targetnya tuh besar sekali gitu. Yang kenapa mereka tuh harus berusaha sampai di titik yang kecil-kecilnya itu mereka juga harus sempurnakan.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang hal-hal yang kecil itu tadi, aku tuh kayak rasanya tuh masih nggak apa ya, kayak aku ya memang berarti otakku kapasitasnya segini gitu, ya nerimanya tuh yang begitu, sedangkan orang lain tuh yang kayak aku masih bisa push nih, yang ngebuat dia itu ya itu aku bilang tadi, kalau kenapa orang ambisius itu ada resikonya bisa sakit hati, bisa karena persaingan jadi benci sama saingannya, bukan berarti kompetitif tapi malah jadi menjadi musuh di dalam hidupnya gitu, yang kayak aku tuh nomor satu, aku tuh paling puncak gitu, kayak gitu-gitu.
0: Mungkin itu kembali lagi ya kak ke yang mindsetnya tadi gitu kan, karena ibaratnya Ipan paham sih, mungkin kalau kita mau ngelihat dari perspektif orang biasa gitu kan, ya udahlah hidup tuh jalanin aja gitu. Kalau udah takdir Tuhan, ya udah dapat lah gitu. Kalau misalnya nggak takdir, nggak dapat gitu. Tapi Ipan bisa ngelihat dari sisi orang yang mungkin pernah ada di jalur itu gitu ya, sebagai orang yang punya ambisi yang gede gitu dalam hidupnya. Mungkin sebagian bagi orang gitu ya, biasa aja gitu. Kalau kita udah dapat sesuatu, terus habis itu udah dapat pujian, terus habis itu udah berhasil di sesuatu hal, itu biasa aja gitu kan. Tapi bagi orang yang ibaratnya hidupnya udah harus ditekan, kayak mungkin gak ada yang nekan secara langsung gitu, tapi karena terlalu banyaknya ekspektasi yang dia bawa gitu ya, entah itu dari ekspektasi keluarganya atau dari orang-orang terdekatnya, atau mungkin ekspektasi dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi di hal-hal yang kelihatannya tuh cuman sederhana aja itu, dia bisa bikin jadi seribet itu, karena dia gak mau bikin ekspektasi yang dia bawa itu, akhirnya bikin orang tuh jadi nganggep dia remeh karena dia gak bisa mencapai hal itu. Itu yang sebenarnya pengen Ipan hilangkan dari hidup Ipan, karena gak selamanya kita tuh harus memenuhi ekspektasi orang juga gitu loh kak. Karena ibaratnya capek gak sih kalau hidup tuh cuman buat menuhin ekspektasi orang, nanti misal gak sesuai sama yang orang tuh pengen, akhirnya nanti kita jadinya kayak ngerasa bersalah, atau akhirnya jadi kayak ngerasa sedih, nyesel, kenapa sih kita gak bisa ngasih yang terbaik, padahal itu kita udah ngasih yang terbaik, Tapi emang bukan takdir dan jalannya aja.
1: Iya, jawabannya ya tidak selamanya sempurna bener, juga.
0: Jadi kayak harus ada sifat ikhlas itu yang udah harus kita bener. Mulai bangun dan harus kita sadar kalau ya udah takdir Tuhan tuh nggak selamanya sesuai sama apa yang kita pengen.
1: Betul gitu. Betul betul. Tapi ya ini sih sebenarnya ini ya apa yang kita bahas sebenarnya nggak untuk semua orang. Ya, tapi ya, betul, ya betul, pastinya betul. Dua pihak yang satu si santai, satu si ambisius. Si mungkin ya si ambisius nih mungkin kalau misalnya orang yang udah makin kesini makin dewasa udah sadar gitu resiko-resiko gimana dan mereka mungkin udah punya jalan gimana cara apa ya mengantisipasi rasa kecewanya itu tadi gitu
0: betul,
1: ya
0: betul, betul.
1: Dengan mungkin meminimalisir kesalahan gitu ya maksudnya masih tetap berprogres yang sesuai sama apa yang dia usahakan kayak gitu tapi yang pastinya jangan disepelekan untuk mungkin yang tidak ambisius kalau misalnya ada kesempatan ambil aja karena ya nggak bisa datang berkali-kali juga kesempatan itu tuh datang ke kamu gitu ya kamu betul. Kamu coba aja gitu ya ya itu kan ternyata maksudnya ya hidup tuh mungkin santai-santai aja tapi bukan berarti santainya tuh malah santai melungker di kamar aja kalau kayak ya udah nentuin kehidupan tuh ya begini aja enggak gitu juga tuh maksudnya kamu juga masih bisa explore kok banyak hal betul, kayak betul. Gitu ya kayak misalnya cari-cari sesuatu hal yang kamu suka cari-cari hal yang menyenangkan cari-cari hal yang apa ya yang dikerjakan tapi enggak bikin kamu kepikiran malah kamu cintai gitu ya makanya kayak banyak mengenal diri potensiku tuh sebenarnya di mana ya oh kok memang di sini ya di sini kalau enggak oh berarti ada yang lain enggak ya cari-cari opsinya itu
0: iya sama ibaratnya kalau memang nih kamu ibaratnya enggak bisa sesuai sama standar orang-orang ya udah enggak apa-apa bikin standarmu sendiri gitu
1: benar.
0: Jalanin hidupmu sendiri cari apa yang kamu suka kalau pokoknya omongan-omongan orang tuh enggak usah didengar deh yang mereka bilang kamu kayak gini mau jadi apa kamu gini apa-apa bla bla bla enggak usah didengar toh hidup-hidup kamu betul. Kamu yang tahu resikonya, kamu yang tahu yang bagusnya buat hidup kamu kayak apa, kamu yang jalanin gitu. Toh juga kalau misalnya ada kegagalan, ada kesalahan, kamu bisa belajar dari situ, kamu bisa berkembang jadi lebih baik dari hal itu gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau standar yang kamu buat itu nggak sesuai sama standar orang.
1: Betul.
0: Gitu. Yang penting kamu bahagia gitu kan.
1: Betul. Karena ya itu tadi orang yang mungkin si santai ini kebahagiaannya tuh di mana?
0: Iya.
1: Si ambisius kebahagiaannya tuh mungkin ya di hasil yang
0: betul.
1: Maksimal itu kebahagiaannya mereka. Ya jangan berarti untuk orang yang ambisius jangan jadi ambisius ya enggak juga tapi kayak dia udah tahu resiko-resiko itunya mereka udah ngelewatin mungkin pahit-pahitnya ternyata kecewa ya kalau kita tuh salah sedikit gitu-gitu ya enggak masalah yang penting mereka sudah sadar gitu kalau misalnya apa yang memang sudah ditujukan apa yang tujuannya mereka sudah tentukan gitu ya ya resikonya pasti ada gitu ya mungkin ya si santai ini mungkin kadang tidak maksimal gitu kan ya tapi mereka itu suka sama beberapa hal yang apa ya yang menurut mereka itu sesuai dengan mereka tapi mungkin juga beda yaitu tadi tujuannya sama si ambisius itu tadi kalau pengen sempurna ya sempurna tapi ya juga tahu resiko-resikonya itu diminimalisirnya itu seperti apa
0: sama yang paling penting tuh harus ada nyiapin ruang di dalam hati buat ikhlas
1: itu tadi
0: sama benar. Harus bisa nerima takdir
1: betul
0: tadi. Karena perjalanan itu ya gitu ada belok kanan kiri belok kiri kanan betul. Kirinya gitu kan
1: sama mungkin ini juga awareness buat yang maksudnya yang pengen hidupnya santai bahagia atau gimana gitu ya atau memperdua santai itu sebenarnya boleh gitu cuman satu kalau misalnya kamu sudah masuk nanti ke dunia yang jauh lebih dewasa bertemu dengan orang yang beda usianya itu jauh ketemu sama mungkin teman-teman yang bukan kuliah lagi tapi udah mode kerja lah ya ya jangan kaget kalau misalnya dunia itu sekeras itu
0: iya sekejam itu kayak
1: iya banyak orang bilang kayak misalnya Jakarta tuh keras gitu mau gue nggak cuma Jakarta kehidupan dewasa itu keras
0: iya betul
1: kamu betul. Nanti sudah nikah kamu nggak cuma mikirin dirimu tapi mikirin keluarga kecilmu ya kan nanti kamu mikirin karirmu nyambung juga sama karir ini juga karir pekerjaanmu itu gimana nah itu tuh harus disadarin juga bahwa oke, kalau ini santai tapi kamu harus siap bahwa nanti suatu saat kamu juga nggak bakal santai lagi.
0: Iya, betul-betul
1: nggak santai tapi santai terus
0: nggak kayak gitu. Bisa juga gitu ya,
1: ibaratnya
0: santai yang tahu waktunya.
1: Iya,
0: jadi nggak gitu. Yang dikit-dikit nanti kalau dikasih kerjaan atau apa, kok hidupku berat banget.
1: Iya, malah gitu, jadi ya. Ngeluh.
0: Jadi ngeluh jadinya. Jadi ya nikmati santainya, tapi harus tahu kapan kita harus bisa jadi orang yang produktif di waktu yang tepat.
1: Betul banget tuh teman bro dua. Itu aja mungkin kali ini. Terima kasih banyak Ivan.
0: Terima kasih Kano.
1: Iya, terima kasih juga buat teman pro 2 yang lagi dengerin malam hari ini.
0: Yes,
1: sudah mau merapat di jam 11 malam, waktunya kita berdua pamit undur diri teman pro 2 ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Yang mungkin malam ini kedinginan, pakai jaketnya tebal-tebal.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tutupilah diri kalian sebadan badan itu ya.
1: Udah pakai selimut masih dingin, pakai jaket lagi. Kurang lagi, pakai jaket lagi.
0: Tambahin
1: gitu
0: lagi.
1: Ya.
0: Pakai kaos kaki ya.
1: Benar. Masih kurang lagi, pakai sarung juga bisa
0: tuh teman pro 2. Kalau masih kurang lagi, ya sudahlah, matikan AC-nya ya.
1: Ya sudah, itu aja teman pro 2. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

0: RRI Samarinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Ya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan, mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang, serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda, nah.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
2: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah.
3: Apa bedanya?
2: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRIPRO2.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Boleh saya duduk?
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Enggak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar enggak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya, kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal, kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka. Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anak yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 12 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 13 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi Rari Digital di smartphone kamu. Bersama suara Siar Lija yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Padahal sejatinya, menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menit di pagi hari.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang check out aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Waktunya info Pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online pada triwulan pertama 2026. Gusipul mengatakan seluruh penerima bansos yang dicoret tersebut terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil pemadanan data yang menegaskan jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar 600.000 penerima. Informasi lainnya teman Pro 2, sequel terbaru dari Superman yang diberi judul Man of Tomorrow bakal menghadirkan aktor baru yakni Cynthia Walls. Detail karakter yang akan diperankan Walls memang belum dijelaskan secara gamblang dalam sequel film Sang Manusia Baja yang saat ini tengah syuting di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat itu. Cynthia Walls membintangi serial televisi klasik Amerika Serikat pada tahun 2000-an yakni Friday Night Lights pada 2024. Dia tampil pada serial Fight Night The Million Dollar Heist bersama Kevin Hart, Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, dan Don Cheadle. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 setelah takluk 1-3 dari Timnas U17 Jepang pada pertandingan terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City Training Jeddah Selasa waktu setempat. Kekalahan ini membuat Indonesia menempati posisi juru kunci grup B Piala Asia U17 2026 dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Tidak cukup untuk menempati posisi 2 teratas. Di sisi lain, Jepang melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus dipastikan tampil Piala Dunia 2017 karena menempati peringkat pertama klasemen akhir grup B dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Demikian info Pro 2 update kali ini.

dari Maisha Kana Tompro 2 yang sejauh-jauhnya udah dengar kamu pagi hari ini ya di Sepada. Selamat pagi Tompro 2, masih ngantuk lagi ya. Oke, hari Rabu 13 Mei 2026 udah jam 6 pagi Tompro 2, udah ada yang pada bangun atau belum ini ya? Mungkin banyak dari kamu yang udah mulai prepare, siap-siap sarapan dan mau berangkat ke tempat aktivitas ya, entah sekolah, entah kampus, entah apa. Ya, di hari ini teman Pradua jalan masih cukup lengang dan kayaknya cuaca juga masih agak berembun dikit. Entah bakal hujan atau terik hari ini. Hati-hati aja dan mudah-mudahan apapun yang kita agendakan hari ini bisa lancar aja ya teman Pradua ya. Bareng sama Lija lagi kali ini di Sepada sampai jam 10 pagi aku bakal nemenin kamu teman Pradua. Ini kita bakal bagi informasi-informasi terupdate dulu di jam 6 sampai jam 7. Ntar jam 7 sampai jam 10 kita lanjut ngobrol-ngobrol topik seru ya di Sepada pagi hari ini. Well, ini ada kabar baik dari dunia e-sport Indonesia ya. Ada gak dari kamu yang suka main game tahun berdua atau cita-citanya mau jadi pro player? Iya, kayaknya Gen Alpha sekarang gitu ya. Kalau gak jadi YouTuber, mau jadi pro player kak gitu ya. Nah ini, well, Indonesia bikin bangga di kancah e-sport. Bisa dibilang tahun berdua untuk pertama kalinya kita berhasil ya jadi juara umum si e-sport Nation Cup 2026 yang digelar di Ho Chi Minh, Vietnam. Ya baru aja kelar. Jadi timnas e-sport Indonesia tampil total ya dengan perolehan 446 poin teman berdua dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Jadi kemenangan ini datang dari berbagai cabur game populer kayak PUBG Mobile, Teamfight Tactics sampai Crossfire Legends ya teman berdua. Dan ini juga apa bisa bilang prestasi yang cukup membanggakan dan menunjukkan juga kayaknya kalau perkembangan e-sport di Indonesia udah makin serius ya, nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dulu mungkin e-sport itu cuma kayak dianggap main game aja, tapi sekarang bisa jadi profesi malah ya teman berdua ya. Dan akhirnya banyak bermunculan atlet Indonesia yang berhasil membuktikan juga kalau dunia gaming juga bisa jadi ajang prestasi internasional dengan torehan ini ya teman berdua. Kita jadi juara umum begitu, juara umum di si Esport Nation Cups 2026, lawannya berarti dari se Asia ya teman berdua ya. Yang menarik juga kemenangan ini jadi sinyal kalau bukan gak mungkin kedepannya ini e-sport Indonesia bakal makin berkembang berdua, karena kita juga termasuk salah satu tim terkuat ya di Asia Tenggara. Dan harapannya sih makin banyak nantinya ini jadi pemicu gitu ya, makin banyak anak muda berbakat yang berani untuk menunjukkan skill mereka. Dan harapannya juga mungkin dari pihak Indonesia sendiri, dari pemerintah ya, dari sekolah ataupun dari pihak manapun yang terlibat bisa memberikan dukungan yang serius gitu ya tahun berdua ya. Dan dikit-dikit mengubah sedikit perspektif para boomers ya, kalau ternyata nih main game enggak cuma ngabisin waktu doang. Walaupun enggak semua orang sih bisa jadi atlet gamers ya teman berdua ya. Oke, ada yang cita-citanya jadi pro player ya, ditekunin aja, apalagi kalau memang punya bakat ya, bakat dan kesempatan dan juga peluang, ambil aja tuh ya teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Lagi rame juga nih Tom Pro 2 di media sosial, polemik final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat ya, di mana di situ disebutkan ada ketidakadilan juri gitu Tom Pro 2 ya. Dan salah satu juri di sini namanya enggak usah kusebutin lah, jadi sorotan setelah muncul video ya di mana-mana ini yang menunjukkan adanya perbedaan penilaian dari juri MPR apa 4 pilar MPR ini teman Pro 2 terkait jawaban yang sebenarnya tuh sama ya dari dua tim peserta. Jadi ini ceritanya dari grup C SMN 1 Pontianak itu sempat dikasih minus 5 poin untuk jawaban soal proses pemilihan anggota BPK kan sama jurinya teman Pro 2. Tapi yang bikin heboh, nah jawaban serupa dari grup setelahnya, grup B SMAN 1 Sambas justru dikasih nilai 10 sama juri ya, sama juri yang sama lagi. Peserta dari grup C ini pun langsung protes kan ya, karena ngerasa jawaban saya kan sama kok, gak beda jauh lah bahasa gitu Tom Prata, kok disalahkan sedangkan jawaban tim sebelah ini ya sama juga gitu, tapi dapat nilai 10 malah ya Tom Prata. Nah ketika dia protes, justru jurinya ini gak terima. Yang disalahin itu katanya ketika ngejawab artikulasinya si anak ini ya itu kurang jelas gitu, mereka tidak begitu mendengar ada kata-kata DPD Dewan Perwakilan Daerah gitulah atau Pro 2 ya, artikulasinya yang disalahin si anaknya ini gitu. Dan ini viral akhirnya di media sosial. Oh kalau gitu ini mungkin perlu dievaluasi ininya kali ya, mekanismenya mungkin boleh di, kalau ngerasa jurinya nggak begitu mendengar jelas, mungkin apa peserta boleh mengulang jawaban nggak sih sampai dia mendengar jelas gitu ya tuh berdua ya, netizen protesnya begitu. Dan karena cukup ramai, akhirnya pihak MPR RI ini buka suara ya dan minta maaf atas polemik yang terjadi teman berdua, dan mereka bilang lomba seperti ini harusnya memang menjunjung sportivitas, objektivitas dan rasa adil untuk semua peserta. Dan sebagai tindak lanjut juga dewan juri bahkan MC-nya di lomba tersebut langsung dinonaktifkan sementara ya. Gak cuma itu, MPR juga bilang bakal melakukan evaluasi total mulai dari sistem penilaian, verifikasi jawaban sampai mekanisme keberatan peserta supaya kejadiannya enggak terulang lagi ke depannya tuh Tom Pro 2. Dan kasus ini juga memang jadi perhatian banyak orang karena dianggap menyangkut keadilan dalam dunia pendidikan dan kompetisi. Banyak netizen juga yang berharap evaluasinya benar-benar serius gitu, karena di lomba akademik transparansi dan objektivitas itu kan penting banget untuk menjaga kepercayaan peserta ataupun publik ya Tom Pro 2.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
9: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
8: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
9: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
8: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

2, kamu yang suka ketawa. Wes, ini banyak banget manfaatnya ya. Ternyata bukan cuma bikin mood kita tuh jadi baik gitu, nomor 2. Kalau ketawa itu ternyata juga punya manfaat buat kesehatan jantung. Jadi ada sebuah studi dari Brazil ini ya, dari peneliti Brazil yang dipresentasikan di pertemuan European Society of Cardiology, yang mana hasilnya menunjukkan teman-teman berdua kalau tertawa itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung karena dapat memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular, melebarkan pembuluh darah dan ngebuat aliran oksigen ke seluruh tubuh itu jadi lebih lancar ya. Siapa sih yang ngerasa lebih ringan setelah tertawa? Gak cuma itu, penelitian dari Universitas Advent Indonesia juga menemukan kalau terapi tertawa selama 20 menit, enggak 20 menit juga enggak sih ya, capek cuy. Tapi ini beneran ya teman-teman dua. Jadi ada penelitian ada terapi tertawa gitu selama 20 menit bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Bahkan ada studi dari Universitas Asia Surakarta juga, yang mana penelitiannya menemukan kalau penderita hipertensi itu menunjukkan tekanan darah peserta itu menurun teman-teman dua setelah rutin menjalani terapi tertawa selama 20 menit ini ya. Dan para peneliti menjelaskan saat kita tertawa tubuh itu memang akan melepaskan hormon endorfin kan, yang bikin perasaan lebih nyaman sekaligus menurunkan hormon stres seperti kortisol, yang efeknya tuh pembuluh darah jadi lebih rileks dan kerja jantung jadi lebih terasa ringan teman berdua ya. Jadi bisa bilang nih kayaknya selain makan sehat ataupun olahraga juga, kalau kamu sering ketawa itu bisa jadi cara sederhana buat ngejaga kesehatannya tubuh kita. Ya kalau kebanyakan orang nerapin ilmu padi ya, makin berisi makin merunduk gitu teman berdua. Kita terapin ilmu kunti ya, makin banyak masalahnya makin nyaring ketawanya.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Oke, kabar baik lagi teman-teman. Di pagi hari ini Indonesia lagi-lagi bikin bangga di mata dunia ya. Dan kali ini Indonesia berhasil dapat penghargaan sebagai destinasi wisata favorit dunia dari media perjalanan ternama asal Tiongkok, Travel and Leisure tahun 2022, pasti sering dengar ya. Jadi penghargaan ini menunjukkan juga kalau ternyata keindahan alam budaya, potensi wisata Indonesia memang punya daya tarik luar biasa ya untuk wisatawan mancanegara. Gak heran, mulai dari Bali ya udah mendunia, kemudian Labuan Bajo juga menyusul dengan panorama eksotis yang udah mulai terkenal, Danau Toba yang megah tahun 2022, terus ada Mandalika yang keren juga untuk sport tourism, ya sampai Taman Nasional Komodo yang unik banget, dan semuanya pasti punya pesona masing-masing ya. Jadi gak salah kalau akhirnya ini dapat pengakuan gitu di luar, dari media luar ya tahun 2022 ya. Dan Indonesia dinilai mampu memberikan pengalaman wisata yang lengkap. Ini fasilitasnya mungkin udah memadai gitu ya, mulai dari wisata alam, budaya kuliner, sampai petualangan kelas dunia juga tahun 2022. Nah, prestasi ini juga makin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan dunia di tengah ketatnya persaingan industri pariwisata internasional. Jadi kita patut berbangga sebagai warga negara Indonesia. Di antara semuanya ini yang masuk penilaian, apakah ada tempat wisata yang udah pernah kamu kunjungin atau bakal akan kamu kunjungin teman 2022?

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
0: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2! Jangan buang sampah sembarangan dong.
2: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
2: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
2: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Oke, laman-laman kamu lima FM, teman terbaik kamu di Spada.
1: Selamat pagi, Tamro 2.
0: Halo, Sinta.
1: Halo, Kaliza.
0: Pagi kita.
1: Apa kabar nih, Kak, sekarang?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Udah mandi?
1: Sudah.
0: Udah makan?
1: Belum.
0: Udah tidur?
1: Sudah.
0: Jujur banget dia ya, tuh. Ngopi ya?
1: Ngopi. Kaliza nih, kopi.
0: Ya, belum makan tapi ngopi. Asal melambung nanti kamu ya.
1: Iya, kok bisa sih?
0: Hah? Nggak tahu. Nggak tahu.
1: Kenapa ya? Teman Pro 2 juga kayak gitu nggak sih rata-rata? Bisa gitu minum kopi belum sarapan.
0: Oh, bisa dong.
1: Tapi ya, kondisi lambung aman?
0: Aman.
1: Serius? Beneran nih.
0: Kayak sih, tapi cerah-cerah banget nggak sih pas kira-kira?
1: Iya, jujur banget sih. Kayak energi cuacanya tuh kayak wow, sangat shining.
0: Biru banget langitnya, teman Pro 2.
1: Iya,
0: ya, kayaknya nih yang mau ada enggak ya sih yang jogging hari Rabu?
1: Ada tahu.
0: Ada ya.
1: Sudah, tadi banyak tahu di pramuka pada jogging. Iya, pagi-pagi yang enggak cari cuan nih. Cari keringat. Tuh biasa ciri-ciri duitnya ada banyak.
0: Iya, kan? Ada passive income mungkin ya. Oke, okay, well, tapi kalau ngomongin cuaca enggak sih? Tiap hari kita ngomongin cuaca ya. Nanti sing juga kita agak siangan dikit ngomongin cuaca ya, teman-teman juga. Nah, tapi ini memang lagi musim-musimnya enggak tentu enggak sih? Kadang siang ini terik-terik banget tuh. Dari jam 7 sampai jam 12-an, bisa matahari kayaknya 3 atau 4 gitu di atas kepala kita. Tapi tiba-tiba sorenya hujan deras, agak lama gitu. Bahkan kemarin kayaknya sempat banjir juga dekat flyover gitu kan. Padahal hujan bentar doang. Ya Allah, Samarinda.
1: Jadi kayak enggak expect aja gitu. Yeah. Siangnya dengan yang sepanas itu, jujur ya, sampai di TikTok tuh ya, Kak. Itu kontennya orang-orang tuh buka pintu tuh langsung kayak cahaya ilahi banget di Samarinda ini.
0: Panas. Suhunya berapa? 52%.
1: 50%
0: enggak tuh.
1: Coba teman Prodo kalau misalnya lagi jemuran langsung taro pagi-pagi, siang udah bisa diangkat.
0: Iya,
1: bahkan bisa 2 ronde deh. Iya kan?
0: Jemuran sekarang.
1: Saking ya, panasnya, cuman kalau udah sore-sore harus diangkatin
0: iya,
1: sudah.
0: Iya, kayaknya jam-jam 2-an tuh udah harus diangkat sih. Iya, udah garing, udah kering. Nanti takutnya hujan ya, berdua.
1: Gak cuman waktu, bahkan misalnya di Tanah Merah gitu kan, rumah aku hujan gitu. Di Sentosa rumah Kak Iza gak hujan, terik banget gitu kan. Nanti
0: jangan salah.
1: Apa?
0: Nih, di area ini hujan. Di toko retail depan enggak. Pernah.
1: Terus jadi di sini gelap banget, bisa terang aja gitu.
0: Iya. Baik, ya Allah, ini yang kurang doa yang mana ya?
1: Emang unik banget ya kalau ngomongin cuaca ini ya, Kak ya.
0: Betul. Tapi kamu ada pengalaman lucu enggak sih pas mungkin musim-musim pancaroba yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, tiba-tiba asing ini?
1: Tiba-tiba asing.
0: Nanti aja kita ceritain ya. Teman berdua juga kalau mau ceritain boleh.
1: Kita ke 0812-5848-7885.
0: Oke, boleh juga ke question box ya Instagram RRR Pro 2 Samarinda atau fitur live chat aplikasi RRR Digital, teman Pro 2. Ngomongin cuaca sampai jam 10.

0: Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: balik balik lagi nih teman berdua mau ngomongin apa tadi?
1: Cuaca.
0: Cuaca. Terus kita mau ceritain kayak hal-hal lucu ya kak ya?
1: Iya, hal random kalau udah musim pancaroba. Kamu ada nggak kayak yang ngeselin banget?
0: Ngeselin bangetnya kalau dari rumah udah basah kuyup gitu loh. Ternyata sampai kota kering.
1: Oh iya.
0: Jadi aku di rumah tuh udah deres banget, pakai jas hujan, sepatu udah dikasih kresek gitu kan biar enggak basah. Terus kayak udah bener-bener menerjang hujan kayak aku harus sampai sebelum jam segini. Terus tiba-tiba di ala ya krik krik. Orang-orang pada enggak pakai jas hujan.
1: Ih sama.
0: Pada kayak ya udah seperti kehidupan yang normal gitu ya. Aku merasa kayak kok di sini orang-orang kayak waras aja ya. Kayaknya di sana tadi kayak orang-orang pada kayak stres gitu, kayak kena badai kayak wah gitu.
1: Benar-benar. Iya, ini cuaca musim pancaroba yang nggak menentu tuh itu sih yang ngeselin ya. Kita di rumah udah pakai jas hujan, tahu-tahu di tengah jalan itu panas terik, jadi kayak orang aneh. Kayak orang aneh pakai jas hujan sendiri gitu. Apalagi di lampu merah, mau stop lepas males.
0: Mau stop lepas males, tapi ya, dilihatin sama orang-orang juga.
1: Ini orang kenapa pakai jas hujan?
0: Iya. Tapi kalau orang-orang kayak gitu menurut aku orang-orang di luar Samarinda sih, Kak.
1: Apanya?
0: Yang komen gitu.
1: Oh iya.
0: Karena kalau orang
1: aja sih berasa-berasa aneh.
0: Masa sih?
1: Kita kan beda sendiri ya, berasa aneh enggak sih?
0: Soalnya maksud aku gini, Tom Bro dua kan? Orang Samarinda tahu gitu nah.
1: Oh, udah apa?
0: Cuaca nih emang beda-beda gitu di Samarinda yang satu kota ini tuh tapi kayak beda-beda gitu kayak oh ya berarti dia dari arah sana nih hujan gitu aja.
1: Coba orang ternyata ngeliatinnya mikirnya gitu ya, agak beda ya.
0: Iya, soalnya kalau aku gitu soalnya Kak. Mungkin kalau orang baru ke Samarinda ya, baru merantau gitu ya, baru di sini berapa minggu atau lagi student exchange gitu kan dari Jawa sama Samarinda gitu kan. Paling bingung ya, kok orang ini
1: masalahnya tuh
0: jas hujan.
1: Pernah enggak ada di posisi di mana panas? Maksudnya kamu pakai jas hujan tapi lagi terik gitu.
0: Iya, Kak.
1: Karena seterik itu.
0: Sering, Kak.
1: Lampu merah.
0: Iya.
1: Angin enggak masuk karena jas hujan kan. kita kepanasan.
0: Iya, bener lagi. Itu tapi kalau aku lebih ke enggak nyaman sih, Kak.
1: Iya.
0: Daripada liatin orang itu lebih kayak
1: akhirnya stop buat lepas ya.
0: Heeh.
1: Karena deket sih jadi males ya aku, jadi terus aja lo biar aja deh.
0: Iya sih, tapi kalau misalnya kayak lagi perjalanan jauh males banget lepas lagi.
1: Kalau jauh lepas lah kan pasti ada sempat kan, kadang berangkat tuh di jam-jam ini padet kan. Jadi kalau mau stop buat lepas aduh kayaknya bakal minggir lagi gitu. Kecuali kalau mau ke daerah lain, bukan ke daerah, maksudnya agak jauh ya pasti ada tempat buat kita lepas jas hujan sih teman berdua. Kamu lepas jas hujan nggak? Kebanyakan seringnya lepas apa nggak lepas?
0: Enggak.
1: Sama kan?
0: Nggak lepas. Karena bentar lagi sampai nanggung. Kecuali kayak misalnya aku ke Balikpapan gitu. Tapi kok ke Balikpapan juga kayak masa aku
1: jauh
0: kan? Masa aku pakai terus ya?
1: Iya, nggak mungkin juga sih.
0: Tapi
1: makanya solusinya sih cuma satu.
0: Apa?
1: Beli mobil.
0: Ada ya bener. Daripada mantel, ada teknologi namanya mobil ya.
1: Benar. Itu lebih apa ya? Kamu enggak kehujanan, enggak kepanasan, beli mobil.
0: Iya. Itu solusi orang yang pada jogging tadi sih.
1: Oh iya, CEO.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: kalian nonton gak?
1: Enggak.
0: Ih sama, aku masih malam jadi aku gak nonton.
1: Aku enggak sih, aku sibuk skripsian teman berdua. Aku bahkan tahu ada konser aja enggak tahu.
0: Iya.
1: Jadi aku cuma lihat story orang, cuma sekedar kayak, oh ada Tulus datang. Oh ada siapa
0: Nadine datang?
1: Nadine datang.
0: Ih, For Revenge datang juga gitu ya teman berdua. Untung gak hujan.
1: Untung gak hujan. Iya ya.
0: Tapi sumpah pernah nonton konser pas hujan-hujanan. Dan kebanyakan kayak apa IO-nya tuh ada yang ini loh, nyediain jas hujan khusus gitu. Jadi makanya kayak udah disediain banget.
1: Iya ya.
0: Iya. Pas hujan kita bisa sambil
1: yang warna-warni sambil, itu ya.
0: Iya, tergantung sih. Tergantung sih.
1: Soalnya ada juga yang bening enggak sih?
0: Bening.
1: Oh, yang bening. Dapat
0: bening ya teman berdua. Ya tergantung IO-nya lah gitu ya teman berdua. Tapi kalau ngomongin barang, yang wajib banget kita bawa pas musim pancaroba menurutmu apa? Kayaknya di setiap musim sih jas hujan udah
1: pasti sih ya. Barang ya. Barang nggak cuma sekedar untuk perlindungan kan?
0: Betul.
1: Kaget saya itu
0: malu ya. Memang sebelah seperti itu kalau udah bersih. Gue masih lanjut lagi bersihnya.
1: Kalau barang sih kak, aku lebih kan kayak jas hujan tuh udah pasti. Kalau payung enggak sih teman berdua, karena
0: nggak mungkin.
1: Aku naik
0: kita
1: motor.
0: Jalan kaki.
1: Bener.
0: Atau naik mobil.
1: Betul. Kalau kita adalah orang yang ngampus gitu ya, dari ngekos pramuka ke Unmul masih oke lah, jalan kaki pakai payung. Jadi aku yang pakai jas hujan. Jas hujan
0: pakai tudung.
1: Oh, apa sih namanya? Anu, topi kerucut.
0: Yang buat padi itu.
1: Iya, iya.
0: Sih,
1: tapi itu buat tapi itu kalau di perdesaan, kalau tanah merah tuh termasuk
0: itu
1: kayak
0: kepake,
1: agak
0: pas musim pancaroba itu juga kepake kan.
1: Benar.
0: Melindungi diri dari hujan.
1: Iya, kalau barang aku anu sih, Kak. Produk penghangat.
0: Apa tuh?
1: Sebut merek enggak apa-apa nih. Ya boleh.
0: Ada bahasa universalnya gak? Oh, banyak banyak ya.
1: Frustare.
0: Hah?
1: Frustcher. Mikir teman berdua.
0: Aroma ya? Terapi.
1: Iya ya, aroma terapi.
0: Balsem bukan tapi yang cair ya.
1: Iya. Bener aroma
0: supaya,
1: terapi.
0: Supaya ya menghangatkan diri kalau.
1: Iya kak, karena tuh kalau di pancaroba tuh apa ya? Menurut aku rawan sakit sih. Dikit-dikit tuh sakit kepala gitu loh. Apalagi kita udah sibuk.
0: Nanti bersin tadi.
1: Siangnya kena panas, sorenya. Kena hujan, jadi kayak sih lebih sering apa ya ngehangatin diri aja sih.
0: Jadi nggak mesti obat-obatan yang gimana banget ya teman-teman. Kayaknya untuk oles apa aromaterapi oles itu aja udah cukup untuk menghangatkan diri sejenak ya habis kehujanan. Kalau aku sih ini kalau dari pengalaman aku ya.
1: Kakak tadi bapak yang pakai gitu juga nggak sih?
0: Jarang sih aku bawanya ya teman-teman. Soalnya aku lebih suka dingin daripada panas.
1: Oh.
0: Lebih nggak tahan panas daripada dingin ya.
1: Okay.
0: Jadi ya gitu, lanjut.
1: Kalau menurut berdasar aku, pelawan kakak.
0: Iya, kalau menurut aku yang wajib banget dibawa sandal jepit.
1: Oh iya benar.
0: Aku pernah ya sih, ini pengalaman kan, aku anak rantauan.
1: Yeah.
0: Jadi nggak tahu tuh kalau Samarinda separah itu ya kalau cuaca udah hujan.
1: Oh ini kan? Yang tadi aku bilang nih. Iya. Orang yang baru datang terus kayak heran ini kenapa ya gitu.
0: At first time kan aku, jadi aku berangkat ke kantor pakai sepatu bagus.
1: Okay.
0: Ya tapi ternyata banjir kan. Jadi bayangin sepatu kos kaki basah. Sampai sini diketawain Pak Sapam, kenapa kamu nggak pakai sandal jepit? Oh iya juga ya.
1: Oh berarti gitu ya. Pasangannya jas hujan, sandal jepit.
0: Iya sedia tuh memang di jok motor teman-teman.
1: Iya
0: dua,
1: sih
0: ya. Beda hal kalau kamu pakai mobil ya.
1: Lagi-lagi nggak usah dong.
0: Iya.
1: Kita kan bukan kalangan yang pagi-pagi jogging.
0: Iya,
1: kak
0: itu. Amin ya suatu saat.
1: Amin.
0: Sama tadi apa aroma terapi ya bagus banget sih.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
5: Yo, ngomongnya neo, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
7: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?